90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, good morning everybody. Okay, tadi aku kayaknya udah greeting juga ya teman Pro 2, sekarang juga udah. Apa kabar nih pagi ini hari Rabu, tanggal berapa ya sekarang teman Pro 2? Oh ya, sekarang udah tanggal 8 Juli 2026. Gimana sejauh ini Julinya? Apakah baik-baik saja? Apakah sudah mulai gerebak-gerebuk? Apakah udah mulai terjadi plot twist-plot twist? Semoga Juli kamu sih bahagia dan ini ya, murah rezeki. Maksudnya Juli kamu bisa menjadi ini ya, bisa menjadi momen buat kamu lebih banyak waktu buat diri sendiri, mungkin bisa lebih banyak refleksi diri. Aduh, pokoknya macam-macam deh wishlistnya di bulan Juli. Kemarin baru tanggal 77, ayo ngaku udah check out apa aja sih kamu teman Pro 2 kemarin. Semoga kalau misalnya check out ya nyampainya sesuai dengan target yang kamu inginkan ya teman Pro 2. And pagi ini seperti biasa, di pagi ini jam 7 kita bakal spill dulu gimana perakhiran cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Okay, kita ke PSL dulu alias pesisir selatan. Hari ini Rabu 8 Juli diprediksi akan hujan ringan, sama kayak Solo teman Pro 2. Solo hari ini juga diprediksi hujan ringan loh. Kalau pesisir selatan suhunya 22 sampai 27 derajat Celcius, Solo di 17 sampai 23 derajat Celcius. Waduh, dingin banget ya. Kalau si Junjung itu diprediksi hujan petir dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Tanah Datar dan Tomberawan dengan suhu 21 sampai 26 derajat Celcius. Padang Pariaman hujan ringan di suhu 23 sampai 27 derajat Celcius. Agam itu hujan petir di suhu 21 sampai 24 derajat Celcius. Next, 50 kota diprediksi hujan ringan dengan suhu 20 sampai 27 derajat Celcius. Pasaman diprediksi hujan ringan juga di suhu 20 sampai 26 derajat Celcius. Kepulauan Mentawai. Laper nih kayaknya teman Pro 2, belum makan pagi, belum sarapan. Nah, sekalian sebelum aku lanjut, ingetin kamu buat sarapan. Jangan lupa sarapan ya teman Pro 2, enggak apa-apa kalau mau yang mentai-mentaian buat sarapan enggak apa-apa teman Pro 2. Tapi yang aku maksud tadi Kepulauan Mentawai ya, suhunya di 26 sampai 28 derajat Celcius dengan cuaca diprediksi berawan. Dan Mas Raya di sana, di ujung sana diprediksi hujan ringan dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Solsel alias Solo Selatan diprediksi hujan ringan dengan suhu 22 sampai 29 derajat Celcius. Next, Pasbar alias Pasaman Barat diprediksi hujan petir dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius. Dan Kota Padang diprediksi hujan ringan dengan suhu 22 sampai 26 derajat Celcius. Kota Solo diprediksi juga hujan ringan dengan suhu 21 sampai 26 derajat Celcius. Next, we move to Sawalunto. Sawalunto diprediksi hujan ringan udah dan uni dengan suhu 23 sampai 29 derajat Celcius. Padang Panjang diprediksi berawan dengan suhu 19 sampai 23 derajat Celcius. Waduh, sama dinginnya kayak Solo tadi ya. Kota Bukittinggi juga dingin banget, diprediksi hujan ringan dengan suhu 18 sampai 22 derajat Celcius. Kota Payakumbuh diprediksi hujan ringan dengan suhu 20 sampai 27 derajat Celcius. And last but not least, ada Kota Pariaman yang diprediksi hari ini itu hujan ringan dengan suhu 24 sampai 27 derajat Celcius. Okay, itu dia udah dan uni prediksi cuaca untuk hari ini. Jadi kayak bernyanyi ya. Ya udah, buat kamu yang hari ini mau kemana-kemana, mau jalan-jalan dengan sepatu rodaku gitu ya, yang mau happy-happy, yang mau hangout, ya pastikan dulu kamu udah menyediakan jas hujan, payung. Dan kalau bisa, nggak penting-penting banget, nggak usah keluar dulu karena memang cuaca Padang diprediksi akan hujan ringan. Hujan ringan ya, bukan hujan yang deras, cuman memang seperti biasa aku tidak akan bosan mengingatkan kalau cuaca itu memang susah ditebak seperti isi hati doi ya teman Pro 2. Jadi tetap harus waspada, harus siap siaga sebelum kamu basah, kelanjur basah gara-gara hujan gitu maksudnya ya. Oke, teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi, kita bakal ceki-ceki kira-kira hari penting apa yang diperingati setiap tanggal 8 Juli 2026 selain hari penting kamu yang lagi ulang tahun hari ini. Happy birthday. Yaudah, kalau gitu sabar dulu teman Pro 2, jangan kemana-mana. Dengerin aku terus, kamu bisa dengerin siaran ini di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar. Dan di frekuensi terestrial kita 90,8 MHz per 2, teman terbaik kamu.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
7: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
8: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
9: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Mohon berdua dikutip dari rri.co.id, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menyebut sekitar 122 warga mengungsi, 122 ribu warga mengungsi akibat konflik bersenjata berkepanjangan di Papua. Data tersebut disampaikan usai rapat koordinasi bersama TNI dan Polri membahas penanganan pengungsi serta kondisi keamanan di Papua.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Dan jangan rindu.
4: Kenapa?
3: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
5: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler, Diza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan, ada 3 tahap cinta dan kasih sayang yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, okay, balik lagi di sepeda. Nah, apa tuh Ici? Aku mau kasih tahu teman Pro 2, udah dan Uni semuanya. Kalau hari ini ternyata ada banyak hari penting yang diperingati setiap tanggal 8 Juli selain hari birthday-nya atau ulang tahunnya kamu atau anniversary-nya kamu atau monsernya kamu teman Pro 2. Month, bukan month ya. Monsernya kamu. Nah, dari National Today, hari ini hari Rabu. Iya, memang hari Rabu. Tapi ini diperingati sebagai Be a Kid Again. Be a Kid Again ini atau jadi anak-anak lagi itu diperingati setiap tanggal 8 Juli. Tujuannya tuh buat ngajakin kita-kita yang udah adult atau dewasa ini untuk kembali menikmati kebahagiaan sederhana waktu masih anak-anak. Dan ini tuh jadi pengingat kecil ya, kalau ternyata kesenangan kecil juga bisa ngasih manfaat buat kesehatan mental teman Pro 2. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang gedebak-gedebuk ini dengan berbagai responsibility, banyak orang yang sering banget melupakan pentingnya untuk ngeluangin waktu buat diri sendiri, buat chill, buat santai. Makanya ada hari Be a Kid Again Day yang ngajakin kita untuk melepas penat dan menikmati momen-momen tanpa beban. Nah, cara ngerayain hari ini pun simple banget. Karena sebagian orang yang memilih bermain permainan favorit semasa kecil, nonton film animasi, baca komik, main di taman, sampai nikmatin cemilan yang mengingatkan di masa kanak-kanak. Nah, selain ngasih rasa bahagia, berbagai aktivitas ini juga bisa membantu mengurangi stres kamu sekaligus ningkatin suasana hati. Ya, at least kamu mengenang masa kecil kamu yang begitu indah gitu ya. And next, kita punya National Blueberry Day. National Blueberry Day ini diperingati setiap tanggal 8 Juli. Ini bentuk apresiasi blueberry. Untuk blueberry ya, blueberry. Bukan blackberry ya, teman berdua. Ini salah satu buah yang kaya banget akan vitamin C, vitamin K, serat, dan antioksidan yang punya peran penting untuk membantu kita melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Nah, buah ini tuh juga sering jadi pilihan dalam pola makanan yang sehat dan rendah kalori. Dan selain dikonsumsi secara langsung, blueberry ini banyak diolah jadi berbagai makanan dan minuman kayak smoothie, yogurt, pancake, muffin, salad, sampai jus segar. Rasanya manis, terus ada sedikit asam juga, bikin makanan ini tuh disukain sama berbagai kalangan teman Pro 2. Next, ada National Love Your Skin Day. National Love Your Skin Day ini jadi reminder untuk ngingetin kamu jaga kesehatan kulit. Ini sebagai bagian dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi kita sama-sama tahu aja deh ya, kulit ini tuh organ terbesar yang berfungsi melindungi tubuh dari berbagai pengaruh lingkungan. Dan merawat kulit itu nggak selalu identik dengan penggunaan produk perawatan yang mahal. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sederhana kayak pakai sunscreen, cuci wajah sesuai kebutuhan, jaga tubuh tetap terhidrasi, dan mengonsumsi makanan yang bergizi juga punya peran penting loh dalam menjaga kesehatan kulit. And next, we have Math 2.0 Day. Ini diperingati untuk bentuk apresiasi untuk perkembangan pembelajaran matematika yang makin modern, makin kesini makin modern dengan kemajuan teknologi. Jadi ini mendorong kamu semua untuk melihat matematika bukan sebagai ilmu yang sulit, tapi sebagai ilmu pasti, jelas. Ilmu pasti hitung-hitungan. Bukan, maksudnya ilmu ini dekat sama kehidupan sehari-hari. Apalagi kayak kamu belanja makanan, ini hitung-hitungannya berapa nih? Nah gitu, angka-angkanya berapa nih? Nah kayak gitu, di era digital sekarang matematika juga jadi dasar ya untuk bidang sains, teknologi, ekonomi, teknik, sampai artificial intelligence gitu. Jadi ini tuh hari Math 2.0 Day ngajakin kita terutama dan guru siswa juga untuk mempelajari matematika dengan pendekatan yang lebih kreatif, interaktif, dan mudah dipahami. Masalahnya kayaknya mindset kita tuh udah yang kayak, aduh matematika sulit. Nah itu kayaknya yang harus diperbaiki juga teman Pro 2 ya. Oke, nanti kita balik lagi di sepeda pagi ini. Tapi sebelum kita dengerin dulu lagu yang satu ini,

Prodi FM, teman-teman kamu, teman Prodi 2. Hai, hai, hai. Sepada balik lagi. Sepada temenin kamu di jam 8 ini, teman Prodi 2. And of course, kita bakal bahas satu topik yang kena banget deh. Pokoknya buat Gen Z, Uda dan Uni. Ini tentang apa, ayo? Tentang siapa di sini yang suka banget kalau misalnya lagi banyak duit, itu suka berasanya keluarin duitnya tuh ringan banget gitu, alias jadi konsumtif banget. Nah, coba ngaku teman Pro 2, boleh banget. Itu apa perasaan yang kamu dapatkan ketika kayaknya, duh beli ini, akhirnya kamu beli, beli itu kamu beli, beli ini kamu beli. Terus at the end of the day, kamu tanpa ada aba-aba gitu ya, kamu tiba-tiba ngerasa, kok cepet banget habisnya, kemana aja nih gaji aku selama ini, kayaknya belum satu minggu udah habis duluan, padahal sejatinya kita lupa kalau kita yang udah konsumtif. Nah, kalau kamu pernah, ceritain dong teman Pro 2, aku bisa banget dengerin cerita Uda dan Uni di station 90.8 MHz sampai di jam 9 nanti. Kamu boleh banget nelpon di 0751-27482 atau di 08-11-66-55-908. Jujur nih ya, aku tuh pernah banget ngalamin that feeling, atau ketika aku ngerasa pengen jajan itu langsung beli, pengen jajan ini langsung beli, pengen beli ini, pengen CO ini langsung beli, langsung CO. Tapi tiba-tiba selang beberapa waktu kemudian aku sadar, kayaknya kebanyakan ya. Atau pernah gak sih kamu berasa atau ngeprediksi atau mentaksir harga ketika kamu membeli beberapa barang, katakanlah produk makeup atau skincare, kayak yang emang kamu belanja bulanan, kamu prediksi, aduh ini around 300 ribu cukup sih, tapi dengan ketika kamu check out, itu terjadi sebaliknya, malah harganya di luar prediksi, malah benar-benar unpredictable banget, kayak waduh diprediksi 300 ribu, ternyata harganya malah 600 ribu total keseluruhannya. Coba kalau pernah ngalamin pengalaman kayak gitu, aku tunggu cerita kamu di 08116655908 via WhatsApp, via telepon WhatsApp ya, atau di 0751-27482. Nanti aku bakal balik lagi untuk dengerin cerita kamu dan kasih tahu cerita lanjutan dari aku. So stay tune terus di Prodi 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Saya udah siap kan? Nih helmnya.
8: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
7: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
8: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
9: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
10: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.
11: Ayo maju, ayo maju.
12: Sembahnya titah dipulangkan kepada Allah.
13: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
14: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
15: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.

Lalu Perludem dikutip dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia-India. Kesepakatan kerjasama di berbagai sektor tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral kedua pemimpin di Istana Merdeka Jakarta Selasa 7 Juli 2026. Di bidang politik, salah satunya Indonesia dan India sepakat meningkatkan intensitas kunjungan tingkat tinggi serta memperkuat mekanisme konsultasi bilateral. Kedua negara juga mendorong penguatan kerjasama antar lembaga termasuk think tank dan parliamentary friendship groups yang baru dibentuk.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Masih di Spada pagi ini. Dan ya, kita lanjut ya ngobrolin tentang perilaku konsumtif. Jujur kalau misalnya konsumtif tuh saat kita berasa lagi ada banget uang di saku, lagi bisa jajan bebas, alhasil jadinya serba bingung ini duitnya kemana, terus kok tiba-tiba udah habis aja, padahal kita lupa kita sendiri yang jajanin uangnya sendiri, ya nggak teman Pro 2? Nah ini pesan buat kamu untuk jangan sampai menerapkan perilaku konsumtif di kehidupan sehari-hari, karena itu bakal ngerugiin diri sendiri teman Pro 2. Udah beli apa yang ada di skala priority atau skala prioritas, cukup beli apa yang butuh, jangan apa yang enggak dibutuh ya teman Pro 2. Nah, aku bakal balik lagi nanti di masih di Spada, Spada di Explore hari Rabu ini teman Pro 2. Nah, jangan kemana-mana dulu ya. Kita dengerin dulu lagu Bidadari dari Pasha.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di station 90,8 MHz yang bisa kamu dengar di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terhasil kita 90,8 MHz. Nah, teman Pro 2, di pagi hari ini, di jam 9, udah jam 9 aja ya, gak berasa teman Pro 2. Kita bakal temenin kamu sama Tanggap Bencana dulu. Tapi sebelum itu aku mau buka sama info seputar bencana ke teman Pro 2. Jadi baru aja dini hari ya, hari Selasa dini hari atau hari Rabu jatuhnya ya, ada kebakaran yang melanda kawasan Desa Sindabang, Kecamatan Simalu Timur, Kabupaten Simalu. Hari dini hari Rabu tadi ini terjadi di jam 1 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, subuh, dini hari banget ini ya, tengah malam, dan menghanguskan 1 unit losmen, 1 unit rumah warga, dan 2 unit tempat usaha. Berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops PB, PBBD Kabupaten Simalu, gak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi jumlah warga terdampak dan pengungsi masih dalam pendataan petugas. Dan sampai sekarang penyebab kebakarannya juga masih diselidikin teman Pro 2. Karena untuk hal ini kepala pelaksana BPBD Kabupaten Simalu mengerahkan 5 unit armada pemadam kebakaran untuk memadamkan api dan didukung sama 1 unit mobil kebakaran pemadam kebakaran milik Lanal Simalu dan 1 unit mobil tangki air dari PDAM. Dan akhirnya karena kerjasama tim di lapangan yang gercep banget, kobaran api itu bisa dipadamkan kurang lebih 1 jam setelahnya di jam 2 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Ini himbauan juga ya buat kita selaku masyarakat untuk meningkatin kewaspadaan dan tanggap bencana kita akan potensi kebakaran dan segera melaporkan kalau menemukan tanda-tanda atau kondisi yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran sebelum kebakaran tersebut terjadi menjadi lebih besar gitu ya.

0: Saya silikon. Saya midazolidinil urea.
1: Saya tritanolamin.
2: Saya hidroquinon.
3: Saya mineral oil.
4: Kalau saya sodium lauren sulfat.
5: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
6: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
6: bersinar.
7: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
9: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa?
10: Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat.
9: Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru.
10: Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

90.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Sepada di Explorer, siap siaga atau tanggap bencana. Nah, tadi kan kita sempat bahas berita pertama itu seputar kebakaran. Aku mau kasih tahu langkah penting yang harus kamu lakukan kalau lagi terjadi kebakaran di sekitar kamu atau dekat kamu banget. Yang pertama, kamu harus tetap tenang walaupun memang agak sulit ya. Tapi kalau kamu kepanikan atau kamu penuh dengan panik, itu kamu gak akan bisa pikir jernih untuk gimana caranya nyelamatin diri dengan aman. Yang kedua, evakuasi bangunan. Yang paling penting juga adalah cepat keluar dari area kebakaran. Kamu bisa pakai cari tangga darurat yang terdekat dan jangan gunakan lift. Makanya setiap kamu memasuki bangunan atau kamu kerja, kamu harus tahu mana pintu darurat, mana tempat keluar darurat jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Nah, kedua, hindari asap. Kalau emang ruangannya udah penuh asap pekat, merunduklah dan berjalanlah pakai sarung tangan dan serta lutut, karena udara yang lebih bersih itu biasanya ada dekat lantai, teman Pro 2, dekat dengan lantai. Nah, yang kedua, tutup pintu. Selalu tutup pintu di belakang kamu kalau kamu melarikan diri untuk memperlambat penyebaran api. Oh, ternyata ini penting ya. Dan pakai apar, alat pemadam api ringan, kalau kamu tahu cara makainya, teman Pro 2. Ini gunanya untuk memadamkan api awal. Jangan sampai ambil resiko ketika api sudah membesar. Yang terakhir, hubungi petugas. Ini penting banget, teman Pro 2 ya. Kalau kamu sudah berada di tempat aman, hubungi nomor darurat pemadam kebakaran dan minta pertolongan.

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
4: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di 99.2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, ini terakhir ya buat kamu. Prosedur penyelamatan diri lanjutan kalau terjadi kebakaran tuh gimana sih, Cin? Nah, kalau kamu terjebak di ruangan, pintunya kerasa panas, jangan dibuka. Tutup celah bawah pintu pakai handuk atau kain basah untuk mencegah asap masuk. Terus kasih tanda kayak melambai-lambaikan kain atau berteriak di jendela. Yang kedua, jangan pernah kembali masuk ke dalam bangunan yang udah terbakar dan untuk ngambil barang-barang berharga. Dan coba cari titik kumpul yang telah ditentukan sama petugas agar bisa menghitung dan memastikan jumlah orang yang sudah dievakuasi dengan selamat. Gitu teman Pro 2. Pokoknya yang paling penting tuh lari dari gedung atau dari tempat yang jadi sumber api ya teman Pro 2. Well, itu dia informasi untuk tanggap darurat bencana kebakaran kita hari ini, teman Pro 2. Habis ini, sepertinya aku harus sign out dulu dari ruang dengar kamu. Masih ada yang bakal melanjutkan perjuanganku di hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026. Yes, exactly. Ada Gus Pri yang bakal nemenin kamu, teman Pro 2. Sampai di jamnya 12 sampai di jam 6 berarti ya, di jam 6 sore nanti. So make sure kamu dengerin siaran ini di streaming rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar. Kita ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90.8 Pro 2, teman terbaik kamu. See you tomorrow and bye-bye.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pimpinan Badan Gizi Nasional BGN mendatangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta kemarin. Kedatangan mereka bertujuan untuk membahas kerjasama di bidang pencegahan korupsi. Menurut pantauan rombongan, pimpinan BGN tiba di kantor pusat KPK sekitar pukul 10.34 waktu Indonesia Barat. Mereka terdiri dari Kepala BGN Nani S. Deyang beserta dua wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Setibanya di lokasi, Nani menyatakan agenda pertemuan dengan KPK berkaitan dengan penguatan sinergi antar lembaga. Ketua KPK Setio Budianto sebelumnya menyatakan siap bersinergi dengan BGN. Menurutnya hal ini dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Setio mengaku telah berkomunikasi dengan Nanik S. Deyang terkait kajian KPK mengenai program tersebut. Menurutnya, BGN masih membutuhkan dukungan KPK, khususnya dari aspek pencegahan korupsi.

Di tengah dominasi layanan streaming musik, penjualan album fisik K-pop masih menunjukkan tren yang positif. Kondisi ini berbeda dengan kebiasaan pendengar musik pada umumnya yang beralih ke platform digital. Mengutip dari Hyundai Motor Securities, penjualan album K-pop mencapai 9,96 juta kopi selama Mei. Angka tersebut meningkat 93% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penjualan terbesar disumbang Seventeen dan TXT melalui jutaan kopi album yang berhasil dipasarkan. Kedua grup itu menyumbang sekitar 40% dari total penjualan album pada Mei. Tren penjualan diperkirakan terus meningkat setelah BTS merilis album bertajuk Proof. Album tersebut terjual lebih dari 2 juta kopi hanya pada hari pertama peluncurannya. Teleskop luar angkasa Hubble, NASA berhasil mengabadikan citra terbaru kawasan pembentukan bintang LH95 di awan Magellan Besar. Dikutip laman NASA, ini merupakan galaksi kerdil yang mengorbit Bima Sakti. Foto tersebut menampilkan ribuan bintang muda berwarna putih dan biru yang berkilau di tengah awan gas hidrogen merah. Kombinasi warna itu menghadirkan pemandangan yang mengingatkan pada nuansa perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, 4 of July. Wilayah ini menjadi rumah bagi bintang-bintang bermassa kecil yang hidup berdampingan dengan bintang raksasa biru bermassa besar. Cahaya ultraviolet dan angin bintang dari bintang-bintang raksasa membentuk serta memanaskan gas hidrogen di sekitarnya.

0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti.
1: Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet.
0: Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Spangah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Siang hari ini kita ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget Gus Bri hadir lagi nih di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026 teman Pro 2. Dengan cuaca yang cerah kayak gini dan kegiatan yang mungkin gak terlalu sibuk ya teman Pro 2. Jadi ya hari Rabu yang cukup baik untuk kamu jalani gitu teman Pro 2. Karena mungkin sibuk-sibuknya tuh udah selesai di hari Selasa. Dan ngantuk-ngantuknya udah selesai di hari Senin. Nah hari Rabunya udah lumayan santai juga nih kamu teman Pro 2. Biar makin santai, jam 10 sampai jam 12 kamu bisa request lagu di Pro 2 Hitlist. Tentu aja teman-teman Pro 2 bareng Gus Pri nanti jam 12. Tapi abis itu nanti masih lanjut lagi dong sampai nanti jam 6 sore. Kita temenin kamu dengan lagu-lagu dan info-info seru. Nah, kayaknya udah ada yang mau request lagu nih di telepon. Udah ada yang bergabung. Buat kamu yang juga mau gabung, teman-teman berdua, kamu bisa telepon ke 0751-27482. Atau di WhatsApp kita juga bisa ya, di 0811-6655-908. Tulisin aja di sana, kamu mau request lagunya siapa, terus penyanyinya siapa gitu. Kita sapa dulu yang udah gabung. Halo, Pro 2 FM RRI Padang.
1: Halo. Selamat siang Bang Gustriknya, Bang Malam. Karena biasa aku gak belum malam aku.
0: Iya, emang udah malam aja di sana, Fitro.
1: Ah, iya. Karena biasanya gue gabung malam, aku.
0: Oh, kebiasaan juga gabung malam ya. Iya, iya, benar.
1: Bagaimana kabarnya Bang Gustri?
0: Baik, Alhamdulillah sehat nih. Fitro, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah juga nih, aku baik lagi ingin dengan suara bagus, akhirnya bisa masuk hari ini ya.
0: Iya.
1: Sayangnya Swiss sama Kolombia, Swiss yang berhak melaju ke babak final, Bang.
0: Oh iya benar. Oh Fitur abis nonton Piala Dunia ya?
1: Ah iya, Bang, masa saya gak gampang rugi ya, Bang.
0: Oh, tadi malam nonton gak yang Argentina?
1: Oh, tadi malam itu nonton si Bang, tapi pas bangun tuh sudah ganti aja, gak tahu lagi siapa yang menang.
0: Oh, sekarang udah tahu belum siapa yang menang?
1: Yang ini, yang tadi tuh Swiss. Swiss tadi.
0: Yang Argentina lawan Mesir, yang menang siapa coba?
1: Oh, belum ada, Bang. Tadi soalnya tidak sampai ke dua sudah ganti ini aja, sudah ganti ini aja lagi bolanya sudah.
0: Sudah habis?
1: Ya.
0: Oh, yang menang Argentina, Fitro.
1: Oh, iya. Kalau aku dengar cerita-cerita orang ya, Bang, tapi enggak baru sekarang tahu, Bang.
0: Oke, deh, siap.
1: Ini Argentina ini termasukin juga ada, Bang, tim yang hebat juga lah, Bang.
0: Ada siapa di Argentina coba yang jago?
1: Argentina ini dengan Messi gak pasti, Bang.
0: Oh, iya, benar. Iya.
1: Itu tim favorit, Bang, kalau dengan Messi ini, Bang.
0: Tim favorit ya? Oke,
1: iya,
0: deh.
1: Iya, Bang.
0: Kalau lagu favoritnya Fitro siapa nih siang hari ini?
1: Oh, dari ini ya, Bang. Dari 420 ya, Bang.
0: 420. Yang mana tuh lagunya, Fitro?
1: Yang judulnya ini ya, Bang. Apa tuh? Fana Merah Jambu.
0: Fana Merah Jambu. Oke, deh. Siap. Salam-salamnya buat siapa, Fitro?
1: Ah, salam pertama untuk Bang Gusti.
0: Mm-hmm.
1: Oh iya, Bang Gusti dapat salam dari Marin.
0: Oh iya, siap.
1: Iya, Marin, insya Allah mungkin 2027 dia sudah disudah. Dia mohon doanya dari Pogua kayaknya.
0: Oh gitu.
1: Tapi dia tidak bisa gabung. Tapi kalau dia terkepang, dia mau ikut gabung, gak. Katanya dia sudah kangen juga tuh, katanya siaran di Pogua karena dia sudah siaran di Responnya. Temannya tuh sempat ketemu sama dia, Bang.
0: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa lagi, Fitro?
1: Ya, aku tuh ke sana itu ayah Pak awal bulan, Bang.
0: Oke. Salam selanjutnya.
1: Ah, salam sama untuk ada juga kawan-kawan di UKKP UMP yang lain itu ada Aini, ada Kak Rana, Aisy, Gato, ada Uwa, Wafa, pokoknya yang teman-teman yang Oh, kawan-kawannya kemarin yang tergabung di UKKTK UMT semuanya, ya tidak bisa disebutkan namanya satu-satu.
0: Oke, siap. Terima kasih, Mitro.
1: Ya, oke, Bang Ustui ya. Salam untuk Bang Ustui, mohon maaf atas waktunya, Bang ya.
0: Baik.
1: Selamat bertugas, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu lainnya kita tunggu teman Pro 2 buat kamu request di Pro 2 Hitlist yang hari ini sampai nanti jam 12 ya di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita bacain lagi yang ada di WhatsApp ya, yang udah request lagu di siang hari ini. Katanya ada yang WhatsApp nih, teman Pro 2. Halo kakak, selamat pagi, aku Nokse. Judul, namanya unik juga ya, namanya Nokse. Aku mau request lagu Sumpah Mati dari Shalina Grace dong kakak, katanya gitu teman Pro 2. Ada gak ya lagunya? Coba deh kita

sama-sama adek. Iya langsung adek aja tuh. Nah, nomor 2 kita next ke lagu berikutnya. Ada lagu Haha dari Sabrina Leador, Sabrina Leonor yang udah di request juga siang hari ini nomor 2 sama Kayla. Enggak tahu deh Kayla lagi di mana ya. Di Makassar kayaknya. Gitu nomor 2. Terus lagu berikut ini ada lagu dari Raisa dengan judulnya Bila teman berdua. Udah 3 lagu, kita ke lagu lagi yuk. Dan untuk kamu masih kita tunggu requestnya sampai nanti jam 12.

0: Bank Nagari semakin oke ya. Fitur-fitur yang ditawarkan keren. Cuman Bank Nagarinya jauh dari sini.
1: Gampang. Bank Nagari kan punya layanan bergerak Bank Nagari, layanan auto banking, layanan khas mobil unit, dan layanan sepeda motor.
0: Bank Nagari benar-benar menjangkau nasabah yang jauh dari kantor Bank Nagari ya.
1: Bukan Bank Nagari namanya, kalau nggak bikin yang jauh jadi dekat. Gimana? Siap menikmati layanan dan dimanja kemudahan dari Bank Nagari?
2: Bank Nagari.

0: bersama membina citra, membangun negeri.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak. Tunggu aku, gak.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini dan udah di jam 11 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Tadi udah ada yang request juga dari WhatsApp nih. Teman Pro 2, kita bacain lagi yuk. Katanya ada yang mau diputarin lagu dari Olivia Rodrigo dengan judulnya Stupid Song. Cukup lagunya aja yang stupid ya teman Pro 2. Kamunya mudah-mudahan enggak gitu. Terus ada lagu lainnya atau Pro 2? Ada lagu dari BTS dengan Come Over. BTS emang lagi banyak-banyaknya lagu barunya. Kemarin kayaknya habis rilis album baru juga ya teman Pro 2. Nah ini mungkin bagian dari albumnya juga. Salah satu lagu di albumnya judulnya Come Over. Bisa kamu dengerin nanti teman Pro 2. Atau kalau mau request lagu BTS yang lain juga masih bisa. Siapa tahu kamu gak suka lagu yang ini, sukanya lagu BTS yang lain, boleh juga di request. Nah lagu berikutnya teman Pro 2, ada yang baru dirilis juga. Karena mungkin masa BTS doang yang rilis lagu, gue juga deh katanya gitu. Enggak sih ya, musisi mah request rilis lagu aja. Ada Kunto Aji dengan judul lagunya Berani, dengan suara khasnya Kunto Aji teman Pro 2. Tapi dengan beat yang lebih menghentak gitu ya. Kalau biasanya Kunto Aji lagunya slow-slow gitu. Nah di lagu Berani, Kunto Aji cukup berani untuk membuat lagu yang lagunya tuh yang semangat gitu loh teman Pro 2. Penasaran lagunya kayak gimana? Nanti kita dengerin bareng-bareng di Pro 2 Hitlist di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kali ini ada yang request lagu yang baru dirilis tapi udah bikin banyak orang jatuh cinta ya, teman Prodo. Sama lagunya maksudnya. Ya, walaupun mungkin lagunya bisa buat jatuh cinta juga, teman Prodo. Ada lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. Nah, lagu lainnya, teman Prodo, ada lagu yang baru dirilis juga, Walls Akhir Zaman, dari Roni Parulia, teman Prodo. Dan lagu ketiga nanti kita punya Ranger dengan Terus Berlari.

Tamu berdua dikutip dari rri.co.id. Pesawat kargo K2 Airways yang hilang dalam penerbangan menuju Karachi ternyata memiliki rekam jejak sebagai pesawat penumpang. Mengutip Flight Radar 24, pesawat itu pernah dioperasikan oleh Garuda Indonesia. Pesawat Boeing 737-400 dengan registrasi AP-BOI itu pertama kali mengudara sebagai pesawat penumpang milik Aeroflot pada 1999. Pada 2004, pesawat tersebut bergabung dengan Armada Garuda Indonesia sebelum dikonversi menjadi pesawat kargo pada 2012.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita punya dua lagu terakhir di siang hari ini, teman Pro 2, ada Future featuring Tyla dengan Game Time, teman Pro 2. Dan lagu terakhir siang hari ini tuh, teman Pro 2, ada lagu dari Dandila dengan Lembar Biru. Terima kasih untuk kamu yang udah ngikutin. Abis ini ada info seputar UMKM di jam 12 sampai jam 1. Staying up through the late night, 20 seconds to game time, getting religious with it, time crossing these state lines.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Bro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Bro 2. Kali ini kita balik lagi di Rang Muda Kreatif dengan resep-resep untuk menu-menu UMKM kamu. Siapa tahu ada yang mau bikin usaha kuliner gitu ya teman Bro 2. Kali ini kita share resep sop gambas soun teman Bro 2. Yang mana ini tuh jadi saja nikmat untuk menghangatkan badan. Apalagi di tengah cuaca yang panas. Nah, makanan juga harus panas. Gitu gak sih, itu Bro 2? Ya, siapa tau nanti pas hujan kamu mau bikin kayak gini ya. Resepnya, kamu bisa menyiapkan satu buah gambas segar, satu bungkus kecil soun, satu buah wortel yang diiris bulat tipis, satu batang daun bawang yang diiris kecil, satu batang seledri, cincang daunnya, tiga butir bawang merah yang dihaluskan, 2 siung bawang putih yang dihaluskan juga teman Bro 2, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1/2 sendok teh gula pasir, kemudian garam secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, air secukupnya, dan minyak goreng juga secukupnya. Cara bikinnya, yang pertama kamu cuci dulu gambas dengan bersih menggunakan air mengalir ya teman Bro 2, lalu tiriskan dan potong kecil-kecil. Kemudian kamu rebus wortel, yaitu dengan cara mendidihkan air. Masukkan wortel dan rebus sampai setengah matang dan apinya kemudian dimatiin. Kemudian langkah berikutnya teman Bro 2, tumis bawang merah, bawang putih sampai harum, lalu angkat dan masukkan ke dalam air rebusan wortel. Tambahkan gambas, garam, gula pasir, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Aduk merata dan masak sampai semua bahan jadi empuk. Kalau udah pas, masukkan soun dan rebus selama kurang lebih 1 menit ya teman Bro 2. Matikan api dan diamkan beberapa saat. Pindahkan masakan ke piring saji dan beri taburan bawang merah goreng ya teman Bro 2. Nah, sop sambas soun siap disajikan selagi hangat untuk menu pendamping nasi yang enak tentu saja teman Bro 2.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, kan aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya gak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

hasbunallah wa ni'mal wakil menjadi salah satu zikir yang menunjukkan bahwa kita sebagai hambanya hanya mampu bergantung dan menyerahkan semua kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan potongan ayat Ali Imran ke-173 yang artinya, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Ia sebaik-baik pelindung. Zikir ini tentu sangat baik untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang diperoleh jika mengamalkan zikir ini adalah sebagai bentuk ketakwaan, diberikan ketenangan, serta mendatangkan pertolongan dan menghilangkan rasa takut.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa?
3: Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16-18 waktu Indonesia Barat.
2: Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru.
3: Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
4: Teman terbaik kamu.

Ada yang suka bikin tetelan temen bro dua. Nah kali ini buat kami suka bikin olahan tetelan gitu ya, entah itu dibikin bakso atau olahan lainnya. Kita kasih beberapa tips nih biar memasak tetelannya nggak gampang bikin enak gitu loh temen bro dua. Karena kandungan lemaknya yang tinggi nih pada tetelan biasanya teman berdua dan lebih banyak urat, makanya prosesnya seringkali dicampur dengan banyak bumbu ya biar gurihnya tetap berasa tapi tidak cepat bikin enak teman berdua. Yang pertama nih, kamu rebus dulu 2 kali bersama rempah-rempah agar amisnya menghilang ya teman berdua. Sebelum dimasak bersama bumbu, sebaiknya tetelan dibersihkan dulu dengan cara direbus 2 kali. Selain membuatnya lebih cepat empuk, perebusan juga berguna untuk membersihkan kotoran ataupun kelebihan lemak ya, yang menyebabkan tetelan amis dan mudah enak jadinya. Nah, seperti biasa, rebusan pertama dilakukan kurang lebih 5 menit sampai berbusa ya teman berdua. Lalu cuci bersih tetelan dan ganti airnya dengan yang baru. Nah, masak bersama rempah-rempah untuk meminimalisir amis pada tetelan. Nah kalau udah empuk nih teman berdua, maka tetelan pun siap dimasak jadi beragam masakan enak. Nah tips berikutnya, kamu juga bisa menambahkan bumbu yang menyegarkan pada masakan yang kamu buat ya teman berdua. Karena tetelan lumayan sering diolah jadi tumisan gitu loh teman berdua, kayak sup dan seterusnya. Mau dimasak dengan metode apapun, kamu bisa mempertimbangkan penambahan bumbu refreshing pada makanan teman berdua. Memasukkan kayaknya misalnya serai, lengkuas, daun jeruk, daun salam, atau bahan-bahan berempah kuat seperti jahe, ini sukses meredam sensasi enak pada tetelan ya teman berdua. Itu karena bahan-bahan tersebut memiliki rasa yang segar dan beraroma pekat. Makanya sebisa mungkin pakai bumbu segar supaya sensasinya lebih aromatik dan memikat lidah. Nah jenis bumbunya bisa disesuaikan juga berdasarkan resep makanan ya yang kamu buat supaya tetap nyambung dan jadinya nanti enggak nabrak rasanya.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, Topo Pro 2, jam 1 siang lanjut dengan info seputar olahraga nih kita. Dari gelaran Piala Dunia 2026, Topo Pro 2, buat yang udah nonton tadi malam mungkin udah tahu ya, kalau Argentina akhirnya berhasil menyudahi perlawanan dari Mesir. Sempat unggul di awal, teman Pro 2. Perjalanan Mesir akhirnya terhenti dan akhirnya Argentina yang lolos ke 8 besar. Nah, Mesir membawa modal keunggulan 1-0 pada babak pertama ya lewat gol Yasser Ibrahim. Sementara Argentina harus mencari celah untuk membuat serangan balik nih, teman Pro 2. Dan memasuki babak kedua, Argentina membuka dengan menciptakan peluang berbahaya lewat Rodrigo De Paul pada menit ke-47. Kipar Mustafa Sobir masih mampu meredam serangan tersebut, nomor 2. Mesir sempat menggandakan keunggulan melalui serangan Mustafa Zico pada menit ke-58. Nah, golnya akhirnya dibatalkan VAR yang menunjukkan Marwan Atia lebih dulu melakukan pelanggaran saat merebut bola dari Lisandro Martinez sebelum gol terjadi. Nah, Argentina melakukan dua pergantian pemain untuk penyegaran. Lautaro Martinez dan Gonzalez masuk menggantikan Rodrigo De Paul dan Nicolas Tagliafico. Setelah golnya sempat dianulir, Mustafa Zico membalas dengan kembali mencetak gol pada menit ke-67 ya, teman Pro 2. Nah, kini Mesir benar-benar unggul sementara 2-0. Nah, laga semakin seru ketika Christian Romero berhasil memperkecil ketertinggalan Argentina 1-2 lewat gol balasan pada menit ke-79. Mustafa Sobir sempat menepis bola, tetapi bola tetap masuk ke dalam gawang ya, teman Pro 2. Argentina akhirnya menyamakan kedudukan lewat gol pada menit ke-83 setelah Messi memanfaatkan umpan dari Gonzalo Montiel di depan gawang. Nah, petaka benar-benar terjadi setelah Argentina justru berhasil membalikkan keunggulan 3-2 pada menit ke-92 lewat gol Enzo Fernandez. Sempat unggul di awal, akhirnya Mesir yang justru jadi pihak yang kalah dalam laga tersebut ya, teman-teman berdua. Buat kamu yang udah menyaksikan laganya juga tadi malam, pendapat kamu gimana soal laga itu, teman-teman berdua? Fair kah? Atau Argentina emang sejago itu? Atau Mesir yang sebaiknya menang tadi malam? Matahari.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tamu Pro 2 dikutip dari rri.co.id. KPK mendalami pengakuan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi terkait dugaan pemberian amplop kepada Menteri Kehutanan Raja Juli. Penyidik kini melengkapi keterangan tersebut dengan alat bukti lain.

0: Selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
1: Bener sih. Ujung-ujungnya, aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
0: Yang tabah ya.
2: Eh gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu? Cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, Highlight dan Euphoria Stadium, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Teman terbaik kamu.

0: adik. Ayo makan dulu nak.
1: Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian
0: ya?
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Oh, Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Jam 2 siang lanjut dengan info seputar entertainment. Adalah Take That teman Pro 2, yang mana grup legendaris ini yang resmi merilis single baru berjudul Sweet July pada 3 Juli 2026. Lalu ini jadi single kedua dari album studio ke-10 grup pop asal Inggris beranggotakan Gary Barlow, Howard Donald, dan Mark Owen yang dijadwalkan meluncur pada akhir tahun ini. Setelah sebelumnya memperkenalkan Your Superstar pada Maret lalu teman berdua. Sebelum dirilis secara resmi, Sweet July telah lebih dulu diperkenalkan kepada para penggemar saat konser The Circus Live 2026 di London Stadium pada 25 Juni. Lokasi yang juga jadi tempat penampilan mereka ya dalam upacara penutupan Olimpiade London 2012. Nah, Sweet July memadukan verse berirama dinamis dengan vokal staccato yang berpuncak pada chorus khas Take That yang megah dan penuh euforia. Lagu ini ditulis oleh Noah Conrad, Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald, Bill Maybury, Mike Needle, dan Matt Radosevic. Proses produksinya ditangani oleh Matt Red, Noah Conrad, dan Ryan Charlin, dengan Matt Red juga berkontribusi memainkan drum, bass, gitar, piano, serta organ teman berdua, sementara Dan Gretz Merguerat menangani pemrograman musik. Lengkap ya teman berdua. Mereka juga mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang telah diberikan serta menyebut musim panas tahun ini sebagai momen yang begitu indah. Kita tunggu deh karya-karya berikutnya dari Take That.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh? Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu. Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tau!
3: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat. Biayanya juga harus dipikirin, kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
4: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
3: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
4: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
3: Wah, cocok banget tuh buat aku.
4: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812151-513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
3: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
4: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.

0: game online. Ternyata memiliki sejarah yang panjang hingga bisa menjadi secanggih dan seseru sekarang ini. Awalnya game online atau daring dimulai sejak tahun 1969 ketika permainan untuk dua orang dikembangkan dengan tujuan awal untuk pendidikan. Kemudian pada awal tahun 1970, sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut Plato diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online. Dua tahun kemudian, muncul Plato 4 dengan kemampuan grafik baru sebagai penunjang permainan untuk banyak pemain atau multiplayer games. Permainan daring baru benar-benar mengalami perkembangan setelah tahun 1995, di mana pembatasan NSFNet atau National Science Foundation Network dihapuskan, sehingga membuat akses ke domain sangat lengkap dari internet. Tahun 1980-an, Roy Troubadour dan Bartolo Richard membuat pengembangan pertama multi-user dungeon atau MUD di Universitas Essex, Colchester, Inggris. Meskipun kode MUD adalah hak cipta, pada akhir tahun 1983, ratusan salinan ilegal telah didistribusikan di seluruh dunia, hingga akses gratis MUD mulai menggila di universitas dan akhirnya di internet. Dan sejak itu, banyak perusahaan bahkan perorangan yang membuat game online yang bisa dimainkan baik secara gratis maupun secara berbayar. Sementara di Indonesia, permainan daring mulai muncul pada tahun 2001 dengan diluncurkannya Nexia Online, sebuah permainan RPG dengan grafik sederhana berbasis 2 dimensi.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Tomo Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Badan Riset dan Inovasi Nasional menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit tersebut menjadi langkah strategis memperkuat kemandirian teknologi antariksa Indonesia.

is a motivating track. I don't know if you can relate. Masih dalam permainan, coba raih kemenangan dalam persaingan. Walau dianggap rendah, emosi dikesampingkan. Yes, ini pertandingan.

kau, aku lebih handa. Aku lebih handa. Aku lebih handa. Aku lebih handa.

aku yang menang. Aku yang menang. Aku yang menang. Aku yang menang. They don't wanna see me, but they wanna be me. They don't wanna see me, but they wanna be me. Obvious.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
5: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
8: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang Awa dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awa.

Nomor 2 kali ini ada Becky Hill yang merilis single terbaru berjudul What Do I Have To Do pada 3 Juli 2026 ya, Nomor 2. Lagu ini jadi single ketiga dari album studio ketiganya Rebecca setelah Hands On Me dan More More More. Album tersebut juga dijadwalkan meluncur pada 25 September 2026 nih, Nomor 2, melalui Polydor Records dan Astral Works. Dan melalui What Do I Have To Do, penyanyi asal Inggris tersebut berdua mengeksplorasi pergulatan antara keinginan mempertahankan sebuah hubungan dan juga keberanian untuk akhirnya melepaskannya. Nah, di balik lirik yang terdengar seperti permohonan agar hubungan tetap bertahan, lagu ini juga merefleksikan ya pengalamannya selama ini berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, video musiknya kembali digarap oleh Joseph Delany yang sebelumnya menyutradarai More, More, More dengan pendekatan satir yang gelap. Nah, video tersebut mengangkat kritik terhadap standar kecantikan yang tidak realistis. Juga tekanan yang terus dihadapi perempuan di media sosial. Jadi kayak ada kritik-kritik sosialnya juga ya di dalam lagunya, Teman Berdua. Ada pesan yang dibawa juga. Mungkin ini berdasarkan pengalamannya dari Rebecca juga kali ya, Teman Berdua.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu itu.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri halal salah satu sektor strategis yang memiliki prospek sangat besar. Menurutnya, kuatnya fondasi industri nasional menjadi modal penting untuk mengoptimalkan peluang pengembangan industri halal. Agus mengatakan konsumsi umat muslim dunia pada 6 sektor ekonomi syariah mencapai 2,6 triliun US dollar pada 2024. Nilai tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 3,56 triliun US dollar pada 2029. Agus mengatakan Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal karena kebutuhan pasar domestik maupun global terus meningkat. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian memperkuat ekosistem industri halal nasional agar pelaku industri Indonesia masuk rantai pasok dunia. JF3 Fashion Festival 2026 kembali digelar dengan membawa misi memperkuat ekosistem industri fashion Indonesia. Ajang peragaan busana ini juga menjadi platform yang menghubungkan desainer dengan pasar, jejaring hingga peluang pengembangan bisnis. Mengusung tema Recrafted Shaping the Future, JF3 Fashion Festival 2026 akan berlangsung pada 23 sampai 29 Juli 2026. Acara ini digelar di Fashion Ten, Summarecon Mall, Kelapa Gading, Jakarta. Advisor JF3, Teresia Mareta, mengatakan Indonesia memiliki kekayaan craftsmanship material, pengetahuan dan identitas budaya yang besar. Namun menurutnya potensi tersebut harus diolah dan dihubungkan dengan ekosistem yang tepat. Ia menyebut pada JF3 kali ini pihaknya ingin membuka ruang bagi para desainer, yaitu tidak hanya tampil tetapi juga berkembang, bertukar dan menemukan peluang untuk melangkah lebih jauh. Setelah hampir 2 tahun sejak berakhirnya Solo Leveling Season 2, penggemar akhirnya mendapat kabar mengenai kelanjutan anime tersebut. Alih-alih mengumumkan musim ketiga, pihak produksi memperkenalkan film anime terbaru berjudul Solo Leveling Beyond the System. Pengumuman itu disampaikan dalam ajang Crunchyroll Showcase di Anime Expo 2026. Bersamaan dengan itu diperlihatkan pula teaser konsep video dan K-visual terbaru yang menampilkan Sung Jinwoo. Crunchyroll juga mengkonfirmasi keterlibatannya bersama rumah produksi Aniplex, Netmarble, DNC Media, Kakao Piccoma, dan studio animasi A1 Pictures. Kolaborasi ini menandai dimulainya babak baru perjalanan Solo Leveling di layar lebar. Meski belum mengumumkan tanggal penayangan, Beyond the System dipastikan menjadi kelanjutan langsung dari akhir cerita season 2. Dengan demikian, film ini merupakan bagian resmi dari alur utama kisah Sung Jinwoo, bukan cerita sampingan.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat sore dan selamat bertemu kembali di Sore Ceria. Kali ini di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026 teman Pro 2. Ada Gus Pri lagi nih hadir menyapa kamu dengan mendatangkan narasumber-narasumber di bidang-bidang yang tentunya masih ada hubungannya sama anak muda. Kalaupun bukan hubungannya sama anak muda secara langsung nih teman berdua, tapi mungkin bersinggungan juga sama anak muda. Salah satunya mungkin kayak gitu ya teman berdua. Nah di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita. Nanti kita spill siapa teman berdua. Tapi kita mau informasiin dulu kalau siaran kita di sore hari ini bisa kamu dengerin di frekuensi 90,8 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id juga di RRI Digital. Sore ini seperti biasa kita juga lagi live streaming di channel YouTube kita di RRI Pro 2 Padang. Jadi buat kamu yang kayak mau denger siaran kita tapi sambil nonton juga kali gitu ya, mau ngeliat visualnya kayak gimana sih siaran radio. Nah, di YouTube kita lagi live streaming, tapi enggak selama kita siaran sih, di jam-jam yang ada gestarnya aja. Kali ini, siapa tahu kamu juga pengen ngeliat gitu ya, penasaran sama narsum kita siapa atau gestar kita siapa di sore hari ini. Kita sapa dulu di studio udah hadir Kak Wahyuni Desti Sonia. Halo Kak Wahyuni. Panggilannya siapa sih?
1: Kak Yuni aja.
0: Oh, Kak Yuni aja. Kak Yuni ini teman Pro 2 merupakan seorang admin travel umroh yang ada di Kota Padang. Salah satu travel umroh
1: yang ya, betul.
0: Yang ada di
1: salah
0: Kota Padang ya.
1: Travel umroh yang ada di Kota Padang.
0: Kak Yuni, tapi ini wajahnya Kak Yuni belum kelihatan nih di YouTube. Nah, ini baru tuh udah kelihatan ya teman Pro 2. Kak Yuni, aku penasaran dong, Kak Yuni ini sebenarnya udah jadi admin travel umroh itu dari kapan sih Kak Yuni?
1: Oke, pertanyaannya kapan mulai jadi admin travel umroh ya Bang ya? Kalau jadi admin travel umrohnya belum lama sih, ada sekitaran 2 bulan yang lewat lah ya.
0: Oh gitu?
1: Iya,
0: berarti
1: baru.
0: Ini termasuk dunia yang baru juga
1: iya,
0: bagi Kak Yuni ya?
1: Betul sekali.
0: Oh gitu, sebelumnya masih ada relate-relate nih ya dengan dunia travel, pertravelan,
1: iya, atau mungkin
0: Kak Yuni seorang traveler juga. Gimana tuh ceritanya Kak Yuni bisa nyemplung akhirnya ke dunia travel umroh yang ada unsur-unsur religinya bahkan gitu ya?
1: Jadi dulu itu dari travel pariwisata.
0: Oke. Okay. Yeah. Kalau travel pariwisata udah lama berarti?
1: Iya, udah lama banget.
0: Nah, oh pantas.
1: Jadi travel pariwisata kan orang sekarang udah bisa nih mesen tiket sendiri, mau ke Malaysia sendiri, mau ke Singapura sendiri. Apalagi anak muda sekarang udah pada pintar-pintar kan Bang ya.
0: Iya.
1: Makanya rasanya anak muda sekarang udah pada pintar-pintar mau ke Malaysia.
0: Emang kalau dulu belum ya? Orang kalau mau...
1: Iya, pesen dulu ke travel agent kalau dulu kan.
0: Oh gitu ya?
1: Kalau sekarang, iya.
0: Bukannya udah dari dulu tuh udah kayak kita pesan sendiri, tiketnya sendiri, nanti cari tempat nginapnya sendiri. Bukannya dulu, dari dulu kayak gitu ya?
1: Semenjak ada Traveloka ini loh Bang, makanya semenjak ada Traveloka, jadi travel pariwisata ini banyak yang beranjaknya ke travel umroh gitu. Karena udah ada Traveloka, udah bisa pesan tiket ke Malaysia sendiri, pesan hotel sendiri, gitu.
0: Oke, semenjak ada aplikasi apa tadi? Traveloka yang emang mengakomodasi ya tiket perjalanan gitu ya,
1: betul.
0: Hotelnya juga gitu. Terus kayak kenapa jadi pindah ke travel umroh?
1: Kenapa jadi pindah ke travel umroh? Ya rasanya
0: enggak, maksudnya orang-orang tadi kan Kak Yuni cerita tuh.
1: Iya.
0: Semenjak adanya aplikasi ini dari travel pariwisata, terus kayak orang lebih muda tadi.
1: Iya, lebih menariknya pindah ke travel umroh gitu. Kenapa gitu ya?
0: Iya, kenapa orang jadi lebih tertarik travel umroh bukannya?
1: Ya. Kalau dari sisi kami pribadi ya Bang ya, kenapa menarik ke travel umroh? Rasanya kalau membantu orang menuju ke jalan Allah itu rasanya kayak gimana ya gitu, senang
0: ada...
1: bekerja dengan ikhlas, senang jadinya.
0: Betul.
1: Terus prospek kita itu kedepannya, oh iya saya juga pengen umroh lah gitu. Jadi pemikiran kita untuk ke tanah suci itu juga ada. Kan kebanyakan orang sekarang pemikirannya yang ke tanah suci itu orang yang udah tua-tua aja gitu.
0: Makanya, iya, mindsetnya masih kayak gitu ya.
1: Mindsetnya masih kayak gitu kan Bang. Makanya saya merasa, oh ya udahlah, bagus juga nih travel umroh gitu. Kebetulan pimpinan saya itu mau, gimana kalau kita bekerja sama dengan travel umroh gitu. Oh bagus juga itu gitu. Kenapa kami bilang bagus? Karena saya merasa di waktu muda inilah kita bagus untuk fisik kita masih kuat. Ya kan Bang?
0: Benar,
1: ya?
0: Setuju.
1: Pemikiran kita belum kayak pikun-pikun amat, masih ingat lah jalan-jalan yang akan kita tuju. Apalagi di Tanah Suci itu orang rame banget.
0: Betul.
1: Kan?
0: Betul, ritualnya jadi, mungkin masih bisa hafal dengan baik gitu ya.
1: Iya, makanya saya merasa ya udahlah, kapan lagi kesempatannya ini gitu. Mungkin pemikiran travel-travel lain itu begitu. Kalau membantu orang untuk ke jalan Allah itu rasanya kayak dikasih keberkahan aja gitu.
0: Oke, kalau dari sisi orang-orang yang biasa berwisata atau yang tadi travel wisata, kenapa sekarang lebih tertarik ke travel umroh semenjak adanya aplikasi ini?
1: Nah, kan sekarang itu apalagi anak muda hobinya traveling, hobinya healing gitu kan.
0: Benar.
1: Banyak juga sekarang orang yang sudah bekerja pun hobinya pasti healing, capek bekerja.
0: Iya sih, ya lebih butuh.
1: Ya pasti abang juga butuh healing kan.
0: Benar, butuh banget nih kayaknya.
1: Iya, makanya kalau kami rasa healing tuh berapa sih budgetnya, misalnya ke Malaysia, budgetnya berapa gitu. Ke Malaysia itu kita hanya kayak healing-healing, senang-senang. Kalau kita
0: duniawi lah.
1: Iya, duniawi lah ya. Kalau kita ke Tanah Suci itu rasanya kita udah dapat healingnya, udah dapat ibadahnya. Jadi komplit gitu, Bang.
0: Oh, bener.
1: Bener nggak sih, Bang?
0: Setuju, setuju. Jalan-jalannya dapat, terus kayak nilai spiritualnya juga ada.
1: Spiritualnya juga ada gitu,
0: Betul Bang. Juga sih. Dan apa pengaruhnya sama aplikasi, apa jadi lebih mudah pesan-pesan gitu ya, maksudnya orang lebih mudah ke sananya, bisa kata Kak Yuni tadi bisa sendiri gitu ya.
1: Ya kalau ke Tanah Suci nih Bang, kalau umroh nih, kalau umroh nih enggak, kan kita lihat di Mekah itu pasti kita pasti pemikirannya orang Mekah itu baik-baik semua.
0: Bener
1: ya? Bener banget kan Bang.
0: Iya,
1: pemikiran
0: kayak,
1: kita, mindset kita
0: bener,
1: pasti kayak gitu,
0: orang Islam
1: kan?
0: Saudara semua seagama Muslim semua kayaknya baik-baik lah gitu.
1: Iya, baik-baik ya kayaknya ya. Makanya kalau kayak kita ke Malaysia pergi healingnya, saya rasa kita udah biasa gitu. Kalau ke Tanah Suci, kalau kita nggak pakai travel agent itu susah Bang.
0: Jadi kayak kalau jalan-jalan biasa mah udah pakai aplikasi aja.
1: Iya, pakai aplikasi aja.
0: Udah
1: kalo
0: gampang
1: ke Malaysia,
0: gitu
1: gampang,
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Malaysia, Thailand,
1: iya,
0: atau
1: betul.
0: Korea, Jepang,
1: iya,
0: udah
1: betul.
0: Bisa ya.
1: Udah biasa kita gitu ya.
0: Tapi
1: Bang,
0: untuk
1: ya,
0: perjalanan khusus kayak umroh
1: iya,
0: ini,
1: kita harus dibina oleh tour leader, oleh mutawif.
0: Bener,
1: gitu,
0: setuju
1: Bang.
0: Sih. Jadi kayak udah saatnya juga mungkin arahnya ke sana,
1: iya,
0: ya
1: udah,
0: gitu ya.
1: Udah saatnya banget kayaknya sekarang.
0: Tapi ini ada yang penasaran mungkin nanya-nanya soal umroh atau travel umroh. Kita tanya dulu ya, yang udah nelpon juga nih.
1: Oh iya.
0: Di sore hari ini Kak Yuni, ada pendengar kita sapa dulu. Halo, selamat sore Pro 2 FM RRI Padang.
2: Halo, selamat sore Bang Gusti.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa ini?
2: Biasa.
0: Siapa tuh Biasa?
2: Vitor lagi.
0: Oh ya, ini si Vitor ini sering gabung ke Produer RRI Padang. Vitor, kali ini kita ada Kak Yuni nih di studio yang merupakan seorang admin travel umroh. Nah Vitor mau nanya apa tuh kira-kira sama Kak Yuni?
2: Assalamualaikum Kak Yuni.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, mengenai travel umroh ya. Saya juga cerita sedikit ini. Dulu tante saya itu sama om saya itu rencananya itu akan jangka umroh 2018.
0: Om dan tantenya Fitro 2018 rencananya mau umroh. Terus
2: sudah daftar kan 2017, tapi sayangnya dia dapat penipuan.
0: Oh, ditipu.
2: Iya, kan.
0: Waduh, serem juga. Gagal berangkat jadinya.
2: Iya. Dan akhirnya dia berangkat itu 2023 Oktober.
0: Oh, jadi setelah ditipu akhirnya daftar lagi habis itu ya.
2: Iya.
0: Oke, terus
2: yang apalagi kan masalah kan bagaimana caranya kalau kita kan kalau kita punya orang tua kan mereka sudah daftar tapi sayangnya dia nggak cucu, nah, ini uang itu harus kemana kita daftarnya, betul-betul haji. Kadang-kadang haji ini yang saya tahu kan kalau zaman nenek saya dulu, beliau itu dulu berangkat haji tahun 98, daftar haji itu dulu 97, jadi 97 dia daftar, 98 tahun 98 dia berangkat.
0: Bukannya kan lebih lama ya harusnya. Nah, Fitro, tunggu dulu. Tadi kan katanya ada kakek nenek yang mau umroh nih misalnya gitu ya.
2: Iya.
0: Terus gimana Fitro?
2: Iya, lalu bagaimana dengan cara menghadapi penipuan seperti itu?
0: Pemikiran yang kayak gimana?
1: Penipuan katanya.
0: Oh, penipuan.
2: Karena dia ciri dari penipuan itu. Tandanya apa itu?
0: Oh, ciri-cirinya kayak gimana? Apalagi ya, buat orang tua yang mungkin nggak ngerti alurnya kayak gimana ya, gitu ya. Oke.
2: Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dapat cerita dari nenek saya. Nenek saya kan dulu bank haji.
0: Oke.
2: Okay. Dulu itu mendaftar tahun 97. Dan itu beliau langsung berangkat.
0: Oke.
2: Okay. Dan kenapa sekarang itu aturan misalkan daftar 2026 aku harus 35 atau harus lama
0: antrinya harus lama ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Saya dapat cerita dari nenek saya dulu lah, ini bagaimana pula ini
0: bisa cerit ya, bisa jadi kayak gitu makin lama ya, nunggunya
2: ya kalau bisa kan
0: prosesnya harus, cepat ya.
2: Iya, prosesnya harus cepat.
0: Oke.
2: Okay. Kenapa rahasia itu yang dibakar haji? Kenapa tidak kami yang benda-benda ini yang bakar? Karena kami yang
0: benda-benda masih boleh aja Fitro. Ya. Oke, okay, nanti dijawab sama Kak Yuni. Ya, terima kasih ya Fitro ya.
2: Sudah Kak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitro, kenapa katanya yang tua-tua, yang lansia yang berangkat haji? Yang muda juga boleh ya Kak Yuni?
1: Boleh
0: ya, kalau
1: banget.
0: Ada dananya. Tapi tadi katanya kalau yang biasanya berangkat umroh atau haji kan ya tadi yang seperti ini sampaikan sama Kak Yuni juga, para orang tua kita lah dulu gitu kan. Nah, cara daftarnya banget, biar enggak terjadi kayak penipuan, om dan tante ya, penipuan itu. Ada tips-tipsnya enggak dari Kak Yuni katanya? Nah, gitu.
1: Ini kan sekarang kita udah lihat ya, memang banyak penipuan travel-travel ini ya kan.
0: Benar.
1: Yang kita enggak habis pikir juga Bang, masa ya orang ini mau ke jalan Allah loh gitu. Yeah. Tega-teganya travel agent itu, makanya itu sekarang gunanya
0: betul,
1: kita
0: orang mau beribadah ya, malah
1: ditipu gitu ya,
0: ya.
1: Makanya itulah gunanya sosial media, media digital sekarang. Kita bisa cek setiap travel umroh itu pasti punya legalitasnya,
0: KPU-nya
1: Bang, itu pasti itu.
0: Terpercayanya
1: ya,
0: gimana gitu ya.
1: Gimana gitu kan, kita bisa searching-nya Bang di Google misalnya, kita lihat legalitasnya apakah pasti. Terus kita lihat di Instagram kan bisa itu Bang, dengan
0: betul,
1: cara bagaimana testimoni-testimoni dari jemaah-jemaah sebelumnya gitu. Apakah bagus testimoninya? Makanya itu sekarang kita itu harus berpandai-pandai dalam bermedia sosial. Media sosial ini bukan hanya untuk foto-foto, selfie-selfie lalu post gitu. Bukan
0: betul,
1: hanya itu aja ya Bang,
0: bukan
1: ya.
0: Bukan ikut tren viral aja
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul. Kita harus menggunakan media digital sekarang itu dengan bijak dan pintar. Nah, kita mau umroh, kita pakai travel agent. Ya kita lihat dulu legalitas travel agentnya.
0: Betul, kredibilitas travel agentnya kayak gimana gitu ya.
1: Review-review jemaahnya gimana? Pasti orang tuh posting-posting kan di Instagram gitu.
0: Tapi kan itu bisa kadang-kadang di edit segala macam, apalagi AI kan sekarang banyak Kak Yuni.
1: Kan kita bisa membedakan mana yang AI, mana yang enggak.
0: Betul.
1: Mana tahu AI itu udah menyerupai dengan editan
0: yang aslinya ya.
1: Yang asli sekarang. Kalau aku rasa ya Bang ya, AI itu masih ada bedanya dengan
0: kelihatan lah ya, ketara
1: kelihatan.
0: Ya
1: betul. Oke. Banget.
0: Jadi ya emang harus jeli juga. Nah, di situ mungkin kita yang muda-muda nih harus kayak memandu juga orang tuanya pas lagi daftar gitu ya.
1: Betul banget Bang. Itu yang kepercayaan dan amanah dan melayani dengan sepenuh hati itu banget yang harus kita terapkan di travel agent.
0: Oke.
1: Gitu,
0: dan ya kalau nggak tahu cara daftarnya gimana, bisa kontak Kak Yuni aja nanti ya.
1: Boleh.
0: Kalau ke situ mah udah kayaknya dipandu dan mudah-mudahan enggak.
1: Iya, betul. Insya Allah dilayani.
0: Amanah lah gitu ya.
1: Amanah gitu.
0: Amanah kalau sama Kak Yuni nih nanti. Teman Pro 2, tapi tadi Fitra juga nanya, kalau dulu emang bisa cepat ya kalau daftar haji gitu ya? Bukannya dari dulu juga udah lama gitu ya?
1: Dari dulu kan udah lama nih, tapi kalau daftar haji itu kan kita ada di bawah Kementerian Haji. Kalau umroh,
0: okay,
1: kita di bawah
0: Kementerian
1: Umroh. Kan betul gitu kan Bang ya?
0: Oke, okay, sekarang udah beda ya? Udah dari lama bedanya? Kementerian Umroh kayaknya baru gak sih? Baru gak?
1: Udah lama juga.
0: Udah lama juga
1: ya? Orang umroh kan udah lama nih Bang.
0: Bukannya sama dulu lembaganya gak ya?
1: Beda, udah beda sekarang Bang.
0: Oke.
1: Makanya kita itu lihat bagaimana informasi-informasi yang ada sekarang kan Bang.
0: Yeah.
1: Karena kalau travel umroh itu memang udah ada di bawah kementerian, pasti mereka itu mengikuti peraturan-peraturan yang ada di kementerian.
0: Yeah.
1: Begitu juga dengan peraturan-peraturan yang ada di Saudi gitu Bang. Di Saudi Arabia itu pasti ada peraturannya. Oh,
0: betul.
1: Haji harus berapa kali, umroh harus berapa kali gitu loh Bang.
0: Okay.
1: Keberangkatannya gitu. Pasti udah ada peraturannya kan.
0: Dan nunggu waktu nunggunya itu emang udah segitu diatur ya?
1: Iya, memang udah diatur gitu.
0: Oh.
1: Kalau haji emang udah diatur Bang. Ada yang sampai nunggu 10 tahun
0: bener.
1: Gitu kan.
0: Tapi Fitur tadi nanya cerita katanya neneknya daftar setahun, tahun depan udah berangkat gitu. Emang ada ya kayak gitu? Haji plus kali ya?
1: Iya, mungkin haji plus deh ya, Bang ya. Karena kurang tahu juga kalau haji ini ya, Bang.
0: Ya, beda
1: karena,
0: ya.
1: Karena beda. Kami baru menggarap umroh, jadi belum melihat bagaimana oh haji ini ada yang setahun keberangkatannya, daftarnya baru setahun kemudian udah ada yang berangkat.
0: Yeah.
1: Gitu. Tapi yang aku lihat ya Bang ya, selama ini itu haji itu ya kita daftar sekarang mungkin 5 tahun dan 10 tahun ke depan. Mungkin
0: betul.
1: Haji plus yang didaftarkan Abang itu kan.
0: Bener, mungkin aja ya, dan itu bisa aja terjadi perbedaan waktu lebih cepat ya, yeah, gitu
1: betul.
0: Ya Kak Yuni ya. Terus tadi katanya mungkin ada jawaban lain dari Kak Yuni, kenapa yang berangkat umroh yang lansia-lansia dulu nih, kenapa enggak kita-kita yang muda-muda katanya, kata Fitro.
1: Maksudnya kenapa harus lansia dulu, kenapa enggak kita yang muda-muda aja gitu.
0: Itu
1: ya?
0: Itu balik ke pribadi masing-masing lagi.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Kak Yuni ya.
1: Enggak ada ketentuan yang berangkat umroh itu harus yang lansia dulu.
0: Mm-mm.
1: Kalau kita daftarnya sama, tetap berangkatnya sama.
0: Bener. Kalau bisa selagi muda berangkat, kenapa enggak ya, gitu ya
1: Kak
0: Yuni ya.
1: Harus memang. Kalau saya ya sih udah punya niat pengen ya udah, kalau bisa muda ya udah, kenapa harus nunggu tua dulu?
0: Nah,
1: mindset
0: itu
1: seperti
0: dia.
1: Itu yang harus kita rubah gitu.
0: Betul. Dan umroh itu jadi kayak lebih menarik dan mungkin lebih membuat anak-anak muda tertarik juga, karena kalau haji kesannya kayak sakral banget ya.
1: Iya,
0: dan itu emang ibadah salah satu yang masuk rukun
1: iya,
0: Islam
1: banget.
0: Juga gitu
1: iya.
0: Kan ya. Nah, umroh juga sebenarnya prosedurnya sama, tapi enggak statusnya di bawah,
1: iya, di bawah haji,
0: haji lah gitu,
1: gitu
0: ya,
1: ya.
0: Jadi masih lebih ringan dan kayaknya ada unsur-unsur masih ada bisa jalan-jalannya
1: iya,
0: gitu ya
1: betul.
0: Kak Yuni ya.
1: Kan ada umroh plus Turki, umroh plus Dubai.
0: Bener.
1: Banyak sekarang.
0: Mm-mm. Kalau kita udah selesai umroh ya enggak ada nanti
1: ibu umroh
0: gelar
1: gitu.
0: Iya, ya gelar kita nggak ada kalau udah naik haji, namanya jadi haji Hajar. Apa
1: iya,
0: gitu
1: ya. haji gitu ya kalau kita
0: umroh berat, iya.
1: Ya nggak ada nama di depannya gitu.
0: Bener, itu juga mungkin yang membuat ya kenapa enggak selagi muda
1: ya,
0: gitu ya
1: banget.
0: Untuk umroh karena
1: ya, betul.
0: Cukup banyak juga udah mulai ngetren juga nih kayaknya ya. Umroh ke tanah suci gitu ya Kak Yuni.
1: Betul
0: ya.
1: Banget Bang, karena sesuai dari review-review orang, sekali umroh pengen terus ke tanah suci itu lagi Bang.
0: Bener.
1: Jadi udah sekali kita ke sana pengen balik lagi ke sana gitu, berulang
0: ya,
1: nagih banget gitu. Kalau ke Malaysia sekali ya udah, kita mau negara
0: udah pernah
1: lain
0: ke
1: aja
0: sana.
1: Lagi gitu.
0: Iya benar sih, benar
1: ya,
0: sih.
1: Udah pernah ke sana mau negara lain aja lagi. Tapi kalau ke umroh ini, kalau ke Mekah ini kita rasanya ya udah besok mau lagi lah gitu.
0: Bener.
1: Nabung lagi lah gitu ya Bang ya.
0: Bertamu ke rumah Allah lagi lah gitu.
1: Iya,
0: ini udah ada yang gabung lagi nih Kak Yuni. Coba kita sapa lagi ya. Halo Pro 2 FM RRI Padang.
2: Iya.
0: Oh masih Fitro. Oh masih Fitro ternyata ya.
2: Iya.
0: Oke, gimana Fitro?
2: Iya. Jadi maksud saya seperti ini, tentang haji dan umroh ini. Saya melihat langsung itu bagaimana kita utamakan di sana itu, yang di sana itu yang utama itu bagaimana kita harus mengutamakan lansia. Karena kan mereka itu kan pakai Kosyoga ya. Jadi bagaimana pelayanan di sana yang kamar saya itu agak lansia dan disabilitas.
0: Oke.
2: Ya, itu maksud saya, Bang.
0: Jadi yang kayak nggak se apa ya fleksibel anak muda mungkin tenaganya gitu ya, Fitra ya.
2: Ya mungkin yang diutamakan itu bagaimana lansia dan bisa bisa karena mereka itu butuh bantuan tuh bangus tuh bang keunia. Jadi apakah sudah ada pelayan khususnya di situ?
0: Baik.
2: Pelayanannya nanti seperti apa kadang lansia dan seperti apa untuk disabilitas.
0: Siap. Thank you, Fitro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi mungkin bukan masalah waktunya ini.
1: Masalah pelayanan lagi ya, Bang ya.
0: Diutamakan ada enggak pelayanan khusus bagi yang orang tua atau disabilitas gitu kata Fitro kalau di tempatnya kayak ini.
1: Kalau untuk pelayanan itu pasti beda setiap travel agent ya, Bang ya. Kalau biasanya dimanapun travel umroh di Padang mau di Sumbar itu semuanya memberikan pelayanan khusus kepada orang-orang yang disabilitas dan yang pakai kayak seperti contoh dari Bang siapa namanya Bangnya tadi?
0: Fitro.
1: Bang Fitro tadi itu pasti didorong sama tour leader nanti dibantu kan kita ada tour leadernya nih. Kita ada mutawifnya. Di sana kita juga ada orang-orang yang bantu yang di Mekah gitu. Makanya itu gunanya travel agent tadi karena mereka bekerja sama dengan orang yang udah ada di Mekah gitu. Nanti kalau kita sakit ada rumah sakit di sana gitu.
0: Tapi kalau rumah sakitnya juga ya, jangan sampai lah ya.
1: Iya, kalau bisa kita kalau beribadah itu bagusnya sehat-sehat aja lah gitu. Selagi bisa beribadah harus ibadah gitu.
0: Tapi jangan khawatir, mungkin buat orang tua dan disabilitas nanti
1: ya tentunya. Ada perawatan khususnya.
0: Ada perawatan khususnya.
1: Gitu. Kan nanti kita bawa tour leader.
0: Iya benar.
1: Di paket itu udah ada biaya tour leadernya, udah ada biaya mutawifnya, udah ada biaya-biaya. Ya udah lengkap semuanya dari pelayanan, perlengkapan, pokok semuanya deh yang kita butuhkan untuk pergi ke tanah suci gitu.
0: Nah untuk biar mencapai dan mampu untuk mencukupi biaya yang lengkap tadi ke Yuni, kalau bagi yang baru pertama kali kerja nih kan tadi targetnya anak-anak muda nih
1: betul,
0: di Kota Padang.
1: Betul banget.
0: Apalagi baru pertama kerja terus gajinya masih pas-pasan, pendapatannya belum kayak untuk umroh nanti dulu deh.
1: Ya untuk ngopi-ngopi aja lah dulu.
0: Itu gitu gimana ya. Kayu nih? Memungkinkan nggak?
1: Mungkin banget sebenarnya. Kalau udah ada konsistensi dalam diri kita, keinginan dalam diri kita untuk memang kita itu ingin ke tanah suci, emang kita itu ingin travelingnya ke tanah suci, itu mungkin aja. Kita ibaratkan aja lah dulu Bang gini, habits kita, kebiasaan kita yang biasanya kita ngopi gitu, habits kita itu ngopi di kafe gitu. Udah berapa nih, anggap aja 50 ribu sekali ngopi gitu.
0: Iya kalo sih, kita, rata-rata segitu ya.
1: Betul, rata-rata segitu kan Bang, malahan lebih mahal dari itu gitu.
0: Karena ada yang lain-lainnya juga nanti ya,
1: betul,
0: bukan cuma kopinya aja ya.
1: Anggap aja 50 ribu, kita tabungin 20 ribu aja lah untuk per hari 20 ribu gitu. Udah berapa sebulan gitu Bang?
0: 600.
1: Sebulan ada 30 hari kan?
0: Anggap sehari 20.
1: Iya, anggap dua hari sehari itu 20 ribu gitu.
0: 600.
1: Udah 600 sebulan. Iya, nah, 2 bulan udah 1.200.000, kita kumpulin aja terus gitu.
0: Itu sampai berapa bulan tuh kira-kira kayak ini?
1: Itu kan contohnya tadi. Contohnya 20 ribu nih. Kita ngopi aja 50 ribu bisa gitu. Kenapa gak 100 ribu aja kita
0: berarti
1: tabungin
0: balik,
1: gitu.
0: Balik ke niatnya
1: ya,
0: gitu ya.
1: Iya, balik ke niat dan konsistensi dari diri kita. Kita memang pengen atau kita hanya ingin nunggu tua dulu, nunggu banyak uang dulu gitu.
0: Jadi kayak ya sayang juga ya kesempatannya selagi muda tenaganya masih banyak ya, gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Daripada dananya buat habis buat ngopi aja.
1: Betul. Apalagi kalau sekarang kan banyak travel-travel umroh yang ada di Sumbar ini mau bikin program umroh Gen Z gitu Bang ya. Wah, kalau Gen Z umroh kayak,
0: seru juga kali ya.
1: Seru banget malahan itu Bang. Kita perkumpulan Gen Z nih, perkumpulan anak muda yang umroh nih gitu. Wah, orang melihatnya, wah, orang Indonesia ternyata punya apa namanya tuh Bang? Punya konsistensi dan punya keinginan yang tinggi untuk beribadah dan ke tanah suci gitu.
0: Bener.
1: Baru muda-muda aja udah pengen ibadahnya
0: umroh.
1: Ya pengen umroh, pengen ibadah dengan baik gitu. Masya Allah sih. Banget ya Bang, pemikiran orang kalau seperti itu.
0: Masya Allah ya. Tapi tren umroh di kalangan anak muda dan Gen Z ini kayak ini tuh ada pengaruh dari influencer-influencer juga gak sih Kak Yuni? Sekarang itu kita lihat kayak influencer itu kalau update di media sosialnya ada yang lagi umroh ya, gitu-gitu betul. Ya.
1: Betul banget. Influencer itu berpengaruh banget sekarang kepada pemikiran anak muda. Kalau mereka melihat influencer udah posting, pasti mereka pengen, oh iya bagus tempatnya gitu.
0: Betul.
1: Betul kan Bang?
0: Yeah.
1: Kalau udah influencer aesthetic. Nih, ya estetik tempatnya gitu. Oh ternyata Tanah Suci ini estetik, maulah kesana gitu
0: iya,
1: ya kan.
0: Iya bener. Padahal mah sebenarnya ya balik lagi niat awalnya harus buat ya,
1: harus ibadah, buat
0: ibadah
1: gitu.
0: Dulu ya. Ya
1: ibadah disambil dengan healing gitu.
0: Mm-mm. Dan ya healingnya tuh kayak beda, bukan yang kayak wisata dan udah nikmati pemandangan, tapi ini tuh healingnya kayak sampai ke hati gitu ya, kali
1: betul,
0: ya Kak Yuni
1: betul
0: ya.
1: Betul banget Bang.
0: Iya iya iya. Ya.
1: Walaupun jadi, kita belum kesana tapi kita bisa merasakan ya Bang ya.
0: Ngeliat postingan orang aja.
1: Iya.
0: Kayaknya pengen juga
1: pengen
0: deh.
1: Pengen banget gitu. Deh kesana. Makanya oh ya udahlah. Maulah kerja di travel umroh, maulah umroh juga gitu.
0: Oh gitu. Kalau Kak Yuni, aku penasaran juga nih sebagai travel admin travel agent, itu tuh kayak ikut ngantar aja ke sana atau sebagai admin aja nih di tempatnya Kak Yuni?
1: Kan sekarang baru nih Bang, kalau okay. Kita baru terus kita belajar dulu lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Doain aja secepatnya.
0: Dari cerita senior-senior gimana?
1: Dari cerita senior-senior umroh itu enak banget.
0: Oh mereka ikut gitu ya?
1: Ikut mereka.
0: Okay.
1: Nanti gantian yang kerja di travel umroh itu nanti gantian ikut jadi tour leader.
0: Oh, jadi bisa yang ikut itu tour leadernya.
1: Iya,
0: jadi
1: tour leadernya. Oh, wow. Tapi kita belajar dulu bagaimana Mekah, bagaimana melayani tamu, bagaimana oh ini perlengkapan yang harus disiapkan untuk jamaah-jamaah kita nanti, bagaimana memberikan pelayanan yang baik lah ya Bang ya. Karena
0: iya,
1: kan
0: bener,
1: kita
0: bener,
1: sebagai
0: bener.
1: Tour leader nih.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kita sebagai jamaah ya udah kita santai-santai aja lah untuk ibadah gitu.
0: Karena tour leader ya tanggung jawabnya sama jemaah yang ikut
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul banget.
0: Kayak
1: nanti kalau
0: ya.
1: Ada hilang ya jemaahnya nih, gimana?
0: Itu satu apa sih namanya tuh? Satu rombongan.
1: Iya, satu rombongan.
0: Untuk satu tour leader atau dari satu rombongan ada beberapa tour leader?
1: Ada beberapa tour leader, ada 3, ada 4, tergantung banyak rombongannya. Misal 77 orang kemarin, ada yang berangkat 77 orang kan Bang, tour leadernya itu ada 3.
0: Oke. Okay. 3 ya cukup. Ya. Cukup lah ya 3 orang
1: cukup
0: gitu ya.
1: Cukup lah ya.
0: Wow.
1: Karena kita udah biasa nih bolak-balik Mekah. Tour leader itu udah biasa bolak-balik Mekah lah Bang.
0: Oh iya.
1: Kita aja yang belum.
0: Iya, bolak-balik ini.
1: Iya,
0: bolak-balik Gunung Pangilun iya. Sama Jati udah. Paling jauh ke Masjid Raya lah
1: iya.
0: Gitu. Padahal udah bolak-balik Mekah iya, ya Kak Yuni ya. Oh, jadi kayak keberangkatan umroh kan juga setahun bisa 2 kali gitu ya Kak Yuni ya.
1: Wah sekarang gak setahun 2 kali lagi Bang.
0: Sekarang
1: udah per bulan udah ada orang berangkat umroh.
0: Oh gitu?
1: Iya. Kadang-kadang dalam sebulan itu ada 2 kali, ada 3 kali.
0: Satu orang misalnya? Enggak maksudnya keberangkatannya?
1: Oh, keberangkatannya ada 50 orang, ada 60, ada 49, ada 77. Ini banyak Bang. Karena
0: okay.
1: Kan sekarang itu udah banyak nih travel-travel umroh. Dan peminat orang yang ingin umroh itu juga udah banyak. Karena
0: okay.
1: Orang merasa ngapain sih kita traveling gak jelas aja. Enak kita traveling itu sambil ibadah gitu.
0: Benar, itu dia teman berdua sekarang saatnya kamu kayak travelingnya ganti deh. Bukan hanya kayak ke... mana ke Malaysia gitu
1: iya,
0: ya
1: betul
0: atau
1: banget.
0: Ke Asia Tenggara atau Eropa mungkin. Kalau dibanding budget Eropa sama umroh lebih mahal mana kira-kira Kak Yuni?
1: Rasanya sama.
0: Sama,
1: sama
0: ya.
1: Sama.
0: Nah,
1: ke Malaysia aja sekarang udah 16 juta loh Bang.
0: Nah.
1: Bayangkan.
0: Kalau umroh kisaran berapa?
1: Dari 29 ada paketnya.
0: Oke, 29 udah bisa tuh ya?
1: Udah bisa.
0: Nah, itu dia teman berdua. Jadi kayak kamu nambah dikit lagi deh.
1: Iya, nambah dikit lagi udah ibadah.
0: Udah ibadah.
1: Biasanya healing, traveling sambil menyejukkan hati gitu
0: menyejukkan
1: kan.
0: Hati. Nggak kalah eksotis juga kok Mekah. Itu ke Madinah juga ya?
1: Iya, Madinah juga, Mekah juga gitu.
0: Okay.
1: Kita ke Madinah dulu, nanti baru ke Mekah.
0: Ada ke sekitaran-sekitaran situ, ada juga mungkin jalan-jalannya nanti kemana gitu? Di
1: mana, Ma?
0: Yang dekat Mekah apa? Aku gak tahu lagi.
1: Nanti kita itu ke... dari Madinah, kita jalan-jalan sekitaran di sana, terus kita ke Mekah, itu aja. Tapi kalau kita ngambil plus Turki, okay, plus Dubai.
0: Nah itu dia, itu bisa juga ya?
1: Bisa.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Jadi ya kayak sekarang itu udah bukan mustahil lagi ya buat anak muda Kota Padang.
1: Tidak mustahil, tidak ada yang mustahil, Pak.
0: Nah itu dia dari Kak Yuni. Kalau kamu tertarik nih teman berdua, mungkin bisa kontak-kontak Kak Yuni deh nanti.
1: Betul.
0: Ya.
1: Boleh. Ya. Boleh dengan travel manapun boleh gitu, Pak. Travel tapi manapun yang kita percaya boleh berangkat. Tapi bener, ya harus pintar-pintar milih travelnya gitu. Takut nanti seperti yang kata abang tadi, itu penipuan.
0: Benar.
1: Nanti kita ditipu, udah pengen nih, kita pengen ibadah, udah niat kita udah benar. Kita pengen sekali nih udah dikasih duitnya gitu. Tapi malah ditipu gitu, kasihan nanti.
0: Kasihan ya. Tapi salah satu yang trusted nih sama Kak Yuni deh nanti. Ya, kontaknya boleh mungkin di IG Kak Yuni ada?
1: Kontaknya boleh 0831-8547-3863.
0: Oke.
1: Gitu. Atau DM Instagram Yuni juga boleh.
0: Apa nama Instagramnya Kak
1: Yuni? Wahyuni Desti Sonia.
0: Wahyuni Desti Sonia. Iya, kalau kamu mau tanya-tanya soal umroh sama Kak Yuni, mungkin bisa di situ juga ya.
1: Iya, boleh banget. Tapi boleh juga ke travel lain, malah nanti disclaimer harus ke Yuni gitu. Enggak ya.
0: Kita mah di sore hari ini ngasih tips aja biar sekarang umroh itu bukan kayak perjalanan yang gimana-gimana harus orang tua harus, gitu ya. Iya.
1: Mindset anak itu muda yang harus kita rubah gitu.
0: Harus diubah. Terima kasih nih Kak Yuni udah hadir di Studio Pro 2 RRI Padang. Yeah. Mudah-mudahan anak muda Kota Padang abis ini pada pengen pergi umroh ya.
1: Amin, semoga. Amin. Ya,
0: spiritualnya juga membaik lah abis itu ya. Karena semakin kesini kayaknya kita butuh hati yang

0: Ah gitu,
1: Amin.
0: amin.
1: Selamat sore Kak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam
1: wabarakatuh.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, teman-teman berdua, itu tadi dia obrolan kita sama Kak Yuni di sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk kamu yang udah ngikutin sore ceria yang hadir setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore. Tetap sama kita teman-teman berdua di Produ FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.
2: Lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
3: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
2: What? Menyesal? Kenapa?
3: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
2: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
4: Pesan ini disampaikan RRI Republik Indonesia.
5: Produa. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan salat asar untuk hari ini.

hasbunallah wa ni'mal wakil menjadi salah satu zikir yang menunjukkan bahwa kita sebagai hambanya hanya mampu bergantung dan menyerahkan semua kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan potongan ayat Ali Imran ke-173 yang artinya, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Ia sebaik-baik pelindung. Zikir ini tentu sangat baik untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang diperoleh jika mengamalkan zikir ini adalah sebagai bentuk ketakwaan, diberikan ketenangan, serta mendatangkan pertolongan dan menghilangkan rasa takut.

0: jaringan. Ada Gestar Wilda Zahara, teman bro 2 yang merupakan guru SLBN 1 Bukit Tinggi. Bisa kamu simak kebrolannya. Teman bro 2, dimanapun kamu berada, selamat mengikuti.
1: Di topik kali ini aku mau ngomong bahwasannya teman-teman, setiap anak itu punya keistimewaannya, punya potensinya untuk bersinar ya teman-teman ya. Bahkan di balik proses itu juga, anak-anak tadi itu pasti ada sosok-sosok tokoh-tokoh yang mana berjasa, yang selalu sabar mendampingi setiap langkah anak-anak istimewa tadi. Kalau gitu tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi guys ya, hari ini kita bakal ngobrol langsung seru sama salah seorang guru. Wah, dan ini bukan sembarang guru guys. Beliau ini adalah guru dari sekolah luar biasa. Langsung aja kita sapa di sore hari ini. Halo Kakak Wilda Zahara.
2: Halo Bang Robi.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Kak Wilda, bener ya, seorang guru SLB ya?
2: Benar sekali.
1: Di ngajar di sekolah mana Kak?
2: Di SLB Negeri 1 Bukit Tinggi Bang.
1: Sekolah Negeri 1 Bukit Tinggi ya? Oh, tapi kalau ngajar itu khusus SMP, khusus SD, khusus SMA atau gimana nih Kak?
2: Kalau Wilda khusus ngajar SMP sama SMA Bang.
1: Oh, tapi ada ya dari TK pun ada, dari SD atau
2: dari SD sama SMA.
1: Oh, dari SD sampai SMA. Oh, itu ada ya.
2: Ada.
1: Wow. Jadi guru SLB. Nah, ini teman-teman, jadi kan banyak ya guru-guru teman-teman ya, tapi ini different, berbeda teman-teman, karena pasti cara pengajarannya pun beda gitu kan. Ya namanya mengajar anak-anak yang istimewa, berarti pengajarannya, arahannya pun juga istimewa ya Kakak Wilda ya. Anyway, boleh kenalin dulu Kak Wilda ini dari mana nih Kak Wilda asalnya?
2: Halo semuanya, perkenalkan aku Wilda Zahara. Aku tinggal di Kubang Putih ya, Kecamatan Bandung Ampu, Kabupaten Agam. Aku seorang guru keterampilan vokasional di SLB Negeri 1 Bukit Tinggi.
1: Oke. Boleh dong Kak di-share nih gimana sih ceritanya nih Kak Wilda nih bisa jadi guru di sekolah luar biasa di SLB nih.
2: Oke Bang Robi, sedikit cerita. Waktu pertama kali aku ngajar di SLB 1 Bukit Tinggi. Awalnya aku kan dari pendidikan seni rupa UNP Padang.
1: Oke.
2: Waktu itu lagi buat kre akhir di SMK Negeri 1 Ampe Angke. Dan waktu itu juga anak tunarungu yang berasal dari SLB Negeri 1 Bukit Tinggi.
1: Iya.
2: Latihan untuk lomba LKSN di SMK tersebut.
1: Oh.
2: Nah, di sana ketemulah sama anak ini. Lalu kayak udah kasihlah treatment gimana ya cara ngebatik yang bagus, gimana cara pokoknya udah kasih trik supaya hasil cantingannya bagus, prosesnya tepat gitu Bang. Jadi mereka kan pakai bahasa isyarat tuh Bang.
1: Oh,
2: pakai bahasa isyarat.
1: Iya,
2: nah, mungkin
1: tadi
2: karena itu juga ketertarikan udah, soalnya waktu zaman kuliah enggak ada nih yang kayak gini. Waktu zaman kuliah cuman dibayangin ngajarnya di SMP, SMA,
1: betul,
2: SMK. Gak ada tuh yang ngajarnya ke SLB.
1: Oke.
2: Nah dari situ kayak, wah rupanya kalau kita ada kekurangan, ada juga kok yang cara buat kita komunikasi, contohnya dengan bahasa isyarat.
1: Oke, terus kalau boleh tahu ini Kak Wildanya udah berapa lama jadi guru SLB Kak?
2: Sudah 3 tahun Bang.
1: 3 tahun?
2: Iya,
1: dari 2023?
2: Iya.
1: Wow, 3 tahun?
2: 3 tahun.
1: Dan boleh ini gak, 3 tahun itu bukan waktu yang cukup singkat ya Kak ya? Apalagi yang kita hadapi itu bukan orang-orang yang biasa dihadapi, maksudnya ada kebutuhan khusus gitu ya. Nah, apa sih yang buat Kakak bisa bertahan selama 3 tahun dan tetap mau jadi guru mendampingi anak-anak istimewa sampai sekarang kan?
2: Iya.
1: Nah, ada alasan tertentu gak sih Kak? Kenapa tuh?
2: Alasannya karena mungkin ini panggilan hati ya Bang. Mungkin ini udah ditakdirkan di sini untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak murid. Udah ditakdirkan di sini menjadi apa ya? Mungkin anak yang tidak bisa, kita carilah potensinya di mana. Kita ubah cara dia, misalnya dia berpikir, oh saya memiliki keterbatasan. Mungkin karena ada Wilda di sana dan teman-teman yang lain, terciptalah suasana yang, oh mereka bisa kok, mereka bisa melampaui keterbatasan yang mereka miliki.
1: Tapi kalau boleh tahu, berapa guru SLB sekarang di tempat orang kakak?
2: Kalau sama TU 40-an rasanya.
1: Oh, 40 cukup banyak juga ya.
2: Itu pun kekurangan guru kami.
1: Oh, masih kekurangan juga ya. Waduh, berarti masih butuh juga lah ya kalau misalnya ada yang berminat gitu ya, Kak. Mm-hmm. Tapi Kak, berhubung topik kita kan ini menjadi cahaya bagi anak-anak istimewa. Nah, aku mau tanya nih, point of view pandangan dari Kakak Wilda sendiri. Menurut Kakak nih apa sih makna cahaya buat Kakak terhadap anak-anak istimewa?
2: Menjadi cahaya itu merupakan pembawa perubahan bagi anak-anak disabilitas, yang awalnya mereka tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya potensinya tidak nampak, jadi sekarang potensi anak-anak itu terarah. Dan kita sebagai guru, mungkin bukan Wilda aja, mungkin semua guru SLB itu menjadi cahaya bagi anak-anak istimewa, karena memang anak-anak istimewa ini anak-anak yang dulunya mungkin dengan diri mereka aja mereka tidak paham.
1: Betul.
2: Nah, sekarang diberi arahan, diberi petunjuk, diberi apa? Pokoknya dikasihlah asupan-asupan supaya mereka bisa bersosialisasi dengan masyarakat, bisa mengembangkan potensi mereka masing-masing.
1: Nah, ngomong-ngomong tentang masyarakat, kalau dari pandangan Kak Wilda sendiri, bagaimana pandangan masyarakat tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus ini di zaman sekarang?
2: Sebetulnya kalau Wilda lihat zaman ini ya,
1: maksudnya yang sekarang nih,
2: itu kurang inklusif.
1: Oh.
2: Soalnya anak-anak kami banyak juga yang dibully, banyak yang merasa oh nggak bisa tuh, nggak bisa, dia punya keterbatasan kayak gitu.
1: Bener-bener dianggap nggak mampu gitu ya.
2: Iya. Padahal orang belum tahu aja gitu, Bang.
1: Betul. Berarti zaman sekarang itu masih yang kayak gitu ya, masih.
2: Iya. Belum masih, inklusif.
1: Betul masih kepeduliannya kurang gitu lah ya, Kak ya. Tapi Kak, dengan situasi yang seperti ini, gimana dari tenaga kerja dari guru SLB ini membangun kedekatan dan kepercayaan nih dengan siswa dan juga masyarakat?
2: Membangun kepercayaan dengan siswa itu kayak kami dari SLB 1 Bukit Tinggi khususnya, kan ada tuh Bang lomba-lomba LKSN, lomba-lomba FL2SF, FL3SN. Kami itu membangun gimana anak-anak ini bisa menampilkan bakatnya, biarpun nampak di kita yang fisiknya
1: yang tidak sempurna,
2: yang sempurna yang dikatakanlah sempurna. Betul. Bang, itu nggak apa-apa, kayak dia jalan fashion show misalnya, dia jalannya kayak gini, kayak nggak apa-apa, yang penting dia bisa percaya diri, dia bisa menampilkan apa yang dia suka, pokoknya ada wadah yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk mereka berasa diterima.
1: Wow, memang seharusnya sih ya, Kak ya. Jangan karena keterbatasan, jangan karena apa selain sebagainya, malah mereka dibeda-bedakan gitu ya, Kak ya. Tapi Kak Wilda, aku penasaran nih, menjadi guru SSLB dan jadi guru biasa pasti berbeda gitu.
2: Berbeda,
1: ya. Berbeda banget.
2: Berbeda
1: dong, pasti tentu. Nah, kira-kira dari Kak Wilda sendiri nih, apa sih Kak tantangan terbesar yang biasanya Kak Wilda hadapi saat mendampingi mungkin mereka saat belajar dan juga berkembang tentunya ya. Gimana tuh Kak?
2: Tantangan terbesarnya mungkin emosi, Bang. Emosi kan sebelum pembelajaran dimulai kita harus tahu nih emosi anaknya kayak gimana. Dia biarpun anak disabilitas ataupun anak yang sempurna secara fisik, itu juga sama. Sebetulnya kan kalau dari rumah kita nggak tahu keadaan mereka kayak gimana. Nah, di sekolah itu kita harus ngatur dulu emosinya gimana, kita tanya dulu perasaannya gimana, kita pokoknya kita kondisikan dulu gimana emosinya, baru bisa menenangkan diri, baru kita bisa masuk ke mereka.
1: Oh, berarti bisa dibilang guru SLB ini pendekatannya lebih dekat banget gitu ya,
2: betul.
1: Kak ya. Waduh, tapi kalau misalnya nih ya, kita anaknya lagi nggak bagus moodnya, itu gimana tuh nanti?
2: Kalau Wilda biasanya tanya dulu gimana perasaannya, siapa yang jahat, kayak dipeluk, dirangkul, dibawa enjoy gitu, Bang.
1: Oh, jadi jatuhnya kayak konseling gitu ya?
2: Iya.
1: Jadi lebih ke pendekatan emosional gitu ya. Oke. Tapi Kak, ada nggak momen-momen yang mana selama kakak ngajar itu ngubah cara pandang kakak nih tentang pendidikan setelah menjadi guru SLB?
2: Iya, banyak momen yang ngubah cara pandang Wilda, Bang.
1: Kayo,
2: soalnya tuh? Sekecil apapun yang kita kasih itu berharga bagi mereka. Contohnya, kan anak tunarungu tuh, Bang.
1: Okay.
2: Tunarungu kan anak-anak yang kosakatanya itu sedikit.
1: Betul.
2: Nah, sedikit yang kita ajarkan, misalnya kita ajarkan kosakata ini. Oh ya Bu, paham. Terima kasih ya Bu. Ya. Kayak
1: benar-benar jadi tersentuh ya.
2: Soalnya kita kasih ke orang yang fisiknya sempurna itu biasa aja kan Bang?
1: Betul.
2: Kalau kita kasih ke anak disabilitas, anak-anak yang membutuhkan itu sebenarnya itu sangat berarti bagi mereka.
1: Iya, mereka kok udah dapat hal yang luar biasa banget gitu ya. Dan padahal itu hal simpel gitu ya.
2: Simpel.
1: Berarti bisa dibilang guys ya, dari sini kita jadi ini ya, kayak aku malah terpukul gitu.
2: Iya, benar.
1: Aku malah terpukul, kayak selama ini aku kayaknya kurang bersyukur gitu ya.
2: Iya, betul. Udah juga gitu Bang, awalnya. Iya. Gue kurang bersyukur, apalagi nih, cobalah ke SLB. Oh, bagi orang yang gak bersyukur, cobalah ke SLB.
1: Iya. Aku jadi kayak benar-benar terpukul dan ngerasa kayak udah kita aku yang berarti yang kurang bersyukur selama ini ya. Ternyata
2: sama.
1: Masih ada yang ini, aduh. Tapi Kak, pernah enggak ada situasi yang kayak mungkin sangat menantang bikin Kakak nih udahlah, ngapain lagi aku jadi guru SLB? Udah aku enggak sanggup lagi.
2: Capek gitu.
1: Iya, gitu. Ada enggak sih Kak?
2: Ada. Pastinya ada. Setiap kerjaan mungkin Abang juga ada.
1: Nah, ketika itu muncul di benak Kakak tuh gimana cara Kakak sampai bisa bertahan itu?
2: Sebetulnya kalau murid mungkin tidak terlalu membebankan ya Bang ya. Mungkin beban kerja administrasi itu yang membuat kita kayak jenuh apa nih. Kayak capek kan Bang. Tapi kita sebagai guru lah, itulah konsekuensi yang harus kita hadapi ya kan.
1: Iya sih, betul. Tapi memang pernah berarti terbisik pengen udahlah nggak usah lagi lanjut dari guru gini, soalnya berat banget gitu.
2: Kalau lagi nggak baik moodnya, mungkin setiap orang kayak gitu, mungkin.
1: Iya sih, apalagi yang kakak hadapi juga.
2: Iya. Memang administrasi harus, juga, betul, murid betul. Juga kan Bang.
1: Benar. Tapi Kak, sebaliknya kalau situasi yang kayak gitu. Yang buat kakak hampir nyerah berarti ada. Nah kalau misalnya momen yang bikin kakak kayak merasa bangga dan bahagia gitu jadi guru SLB itu di bagian mana tuh Kak?
2: Udah merasa bangga ketika anak-anak mampu menampilkan potensinya masing-masing. Kayak orang-orang di luar sana kan pahamnya, wah anak SLB nih gak bisa apa-apa. Nah aslinya anak-anak SLB ini punya potensi yang mungkin setara atau mungkin lebih dari orang-orang yang kayak kita.
1: Oke. Okay.
2: Kayak dia, apa yang kita ajarkan, dia mampu, nah situlah letak keberhasilan kita sebagai guru. Ia pun misalnya kalau tidak sempurna yang ditampilkan, kita tetap bangga Bang, soalnya memang keterbatasan yang akan dilawan oleh mereka.
1: Tapi maaf sebelumnya ya Kak, di sekolah SLB kita ini anak-anaknya ada berapa?
2: 115.
1: Oh, ada 115. Dan itu memiliki keterbatasannya masing-masing gitu ya. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang itu. Nah, aku jadi penasaran nih, Kak. Contoh nih satu kelas gitu kan. Satu kelas biasanya berapa orang tuh, Kak?
2: Ada 2 orang, ada sampai 6 orang.
1: Oh, ada juga. Dan itu keterbatasannya
2: Kalau
1: berbeda-beda.
2: Tiap kelas, tiap-tiap
1: beda. Ada beda-beda. Iya. Mungkin ada yang tunarungu, ada yang tunanetra. Nah, itu gimana Kak pengajarannya dalam satu kelas supaya mereka bisa mendapatkan pengajaran? Karena kan mereka memiliki keterbatasan yang berbeda-beda kan Kak. Nah gimana cara guru SLB biar bisa merekanya dapat gitu?
2: Kalau tunarungu Bang kan itu dia nangkapnya lewat panca indera mata.
1: Oke.
2: Nah itu biasanya ditampilkan video atau instruksi langsung dengan menggunakan bahasa isyarat. Nah kalau tunanetra itu kayak pakai braille Bang.
1: Apa
2: yang
1: itu?
2: Tulisan yang timbul.
1: Oh, tulisan timbul benar-benar yang kayak titik-titik gitu ya. Aku pernah tahu itu.
2: Pakai audio juga biasanya.
1: Oh, benar. Tapi kalau misalnya seperti itu Kak, bukannya misalnya maaf ya kalau misalnya kita tunanetra bakal agak juga terganggu di pendengaran atau gimana itu?
2: Kalau di SLB 1 Bukit Tinggi tunanetranya enggak ganda, Bang.
1: Oh. Oh, berarti memang saat ini aja ya. Berarti masih bisa lah ya bisa, untuk belajar masih, bisa,
2: iya.
1: Masih oke okay, masih ini ya
2: itu okay. Paling mantap SLB yang tunanetranya.
1: Tapi aku penasaran nih kak, kalau misalnya mau masuk SLB ini gimana nih kak, apa ada seperti ujian kayak sekolah-sekolah lain atau memang terbuka khusus untuk anak-anak istimewa?
2: Biasanya dimulai dari asesmen bang.
1: Asesmen ini apa nih? Gimana?
2: Penilaian di awal.
1: Oh berarti tetap ada ya?
2: Ada.
1: Contohnya pendekatan sama gurunya, yeah. Mengenal anaknya seperti yeah. Apa dulu. Oh seperti itu kalau yeah. Mau masuk SLB kak.
2: Iya.
1: Yeah. Okay. Oh berarti mereka dari SD ke SMP ke SMA yang sama atau gimana nih kak? Tetap yang sama berarti ya?
2: Karena menurut itu bang biasanya menurut kurikulum. Kalau sekarang itu mungkin lanjut dia ada di SD sampai SMA mungkin.
1: Iya, iya.
2: Tapi yang kemarin yang udah lihat yang udah jadi alumni, mungkin sekarang nih karena asesmen kan bang, mungkin kemarin tuh nggak ada asesmen.
1: Okay.
2: Mereka bisa sekolah di SMK negeri.
1: Oh. Mm-mm. Oh berarti sekarang udah ada asesmen jadi mereka bisa ya?
2: Nggak kemarin. Oh, kalau yang sekarang kan karena asesmen, mereka terpakunya di SLB gitu.
1: Oh, mungkin supaya lebih inilah ya, enggak mungkin. Iya, yang ngajar pun memang fokus ke situ iya, gitu iya, ya. Iya. Karena kalau misalnya dia selesai nanti ke SMK, ya gurunya ya kita tahu lah ya.
2: Iya, mungkin juga hasil asesmennya juga mempengaruhi, bang.
1: Oh, berarti udah banyak dong anak-anak didik kakak yang udah selesai SMA atau?
2: Udah, yang kuliah juga ada.
1: Udah ada yang kuliah
2: ada,
1: juga kak.
2: Ada. Yang masuk mau masuk kuliah juga ada.
1: Wow. Wah wow, keren. Bisa sampai ke kuliah itu udah luar biasa banget.
2: Luar biasa.
1: Karena gini aja kak, kita nggak muluk-muluk ya.
2: Iya.
1: Orang yang mungkin kita bisa gitu bilang yang masih bisa sempurna, yang masih bisa ngapa-ngapai segalanya masih oke, malas untuk kuliah.
2: Iya, nggak ada kepikiran buat kuliah.
1: Nggak ada kepikiran
2: bang.
1: Buat kuliah.
2: Ini dia semangatnya luar biasa. Orang tuanya bang. Orang bagus.
1: Tuanya. Wow. Keren. Aku jadi penasaran nih kak, dari sekolah SLB kita ini, pencapaian siswa yang ada itu seperti apa yang sangat berkesan bagi guru-guru kita?
2: Kan udah baru kan bang?
1: Oke. Okay.
2: Nah, waktu 2025 kalau nggak salah.
1: Uh-huh. Berarti baru tahun kemarin ya?
2: Iya, lomba pantomim bang, mendapat juara 2 di tingkat nasional.
1: Seorang anak kebutuhan khusus
2: tunarungu iya waktu itu juga ada entah juara berapa namanya Dava dia lomba menari juga sampai ke nasional iya FL3SN kami juga meraih juara umum di tingkat provinsi LKSN kami juga meraih juara umum di tingkat provinsi tahun 2026.
1: Wow, justru speechless ya.
2: Iya.
1: Aku sampai nggak tahu ngomong apa-apa gitu loh. Dan kayak benar-benar luar biasa banget ya. Ternyata teman-teman nih ya, itulah memang benar ya. Don't just the book by the cover ya kan.
2: Iya.
1: Bagaimana fisik dia, bagaimana luarnya dia.
2: Iya.
1: Kita nggak bisa langsung underestimate.
2: Iya.
1: Gitu ya. Ternyata mereka punya potensi. Gitu ya. Tapi kak, ketika mereka di sekolah itu. Dari mana orang kakak guru-guru tahu nih? Oh, nih anak nih potensinya nih di sini nih.
2: Yeah.
1: Oh, nih anak nih sukanya di sini nih. Mm-hmm. Nah itu gimana tuh?
2: Kalau itu kan pengamatan di awal kan bang?
1: Oh, dari awal udah ada.
2: Misalnya kalau kami lagi ini, contohnya drum band. Misalnya kan ini lagi latihan, kakak-kakaknya lagi latihan. Oh, dia ada nih yang sekedar nonton aja. Berarti kan? Ada rasa ketertarikan yang muncul sama
1: pasti,
2: dia
1: pasti.
2: Dan dia pasti ingin belajar juga. Nah maka dari itu diajak.
1: Oke, pasti.
2: Kayak yang... contohnya gambar juga, misalnya dia suka buat-buat apa gitu kan bang, di luar jam pelajaran. Nah di situ udah nampak bang keseriusan dia untuk gambar, keseriusan dia buat ngembangin potensinya di bidang seni rupa.
1: Oh, berarti dari awal itu udah kelihatan dan guru-guru pasti udah mencari tahu
2: iya.
1: Ya. Nanti kalau udah kelihatan, oh ini sepertinya bakatnya di sini,
2: diasah.
1: Gitu ya. Oh, tapi Kak menurut pengalaman Kak Wilda sendiri nih apa sih potensi yang luar biasa? Potensi yang mungkin yang sering banget dimiliki sama murid-murid istimewa kita.
2: Kalau kita lihat kan bang, anak-anak keterbatasan tunarungu ini yang paling banyak yang memiliki bakat potensi. kalau lihat di SLB khusus ya Bang, SLB Negeri 1 Bukit Tinggi, itu anak-anak banyak punya bakat menari, musik, gambar.
1: Oh, berarti lebih ke kreativitas gitu.
2: Kreativitas,
1: ya?
2: Kreativitas, iya.
1: Oke.
2: Gak salah juga kan Bang, mereka punya potensi.
1: Gak salah dong, betul-betul.
2: Terus dengan tiga komponen ini, mereka udah bisa bersosialisasi dengan masyarakat, membaur dengan masyarakat. Waktu itu kami ada ngajak anak-anak SLB untuk mengisi acara Barale.
1: Oke.
2: Nah, pemain musiknya itu berasal dari anak tunanetra, tunagrahita.
1: Oh iya.
2: Yang menari tunarungu.
1: Oke.
2: Nah, itu ada kolaborasi Bang. Soalnya di tunarungu mereka kan nggak dengar nih.
1: Betul.
2: Nah, di tunanetra sama grahita malah dia yang main musik. Itu gimana kan Bang?
1: Iya aku
2: kayak, juga. Udah kayak ngelihatnya, wah ini kayak keterbatasan yang mereka lampaui.
1: Betul.
2: Malahan mereka dilihat, wih nggak kayak anak SLB.
1: Oh iya ya, iya dong karena anak-anak yang seperti ini bisa memainkan alat musik,
2: iya.
1: Punya bakat yang seperti ini kayak. Tapi itu memang dari dilatih sama guru-guru juga.
2: Iya dilatih sama guru-guru.
1: Berarti luar biasa berjasa juga sih guru-guru SLB ini ya.
2: Iya. Keterampilan vokasional, pokoknya bagian seni itu sangat diperlukan di SLB. Soalnya kalau akademik yang diharapkan mungkin akan ngaruh, cuman kan kita ngalinya potensi di sana yang bisa kita kembangkan, yang bisa buat mereka mandiri nantinya.
1: Mau tahu juga dong Kak, ini kan siswanya banyak kan?
2: Iya.
1: Nah, aku mau penasaran juga dari orang tua murid kita. Gimana sih dukungan-dukungan orang tua dalam perkembangan anak-anak kebutuhan khusus kita ini?
2: Kalau dukungan orang tua, mungkin gak ditanyanya lagi ya Bang. Udah kayak dari kecil udah nerima mereka, udah berdamai sama keadaan. Kayak kita aja rasanya gak sanggup ngelakuin itu kan Bang?
1: Betul.
2: Dukungan dari orang tua sangat besar. Dukungan yang kayaknya gak ada hentinya buat anak-anak disabilitas.
1: Betul.
2: Kayak salut kita kalau ngelihat orang tua-orang tua hebat yang anak-anaknya punya keterbatasan, mereka selalu mendukung, apalagi kalau anaknya punya bakat dan itu kayak disponsori, kayak
1: disupport banget,
2: disupport
1: ya.
2: Banget.
1: Betul. Berarti bisa dibilang dukungan orang tua ini nggak terbilang lah ya. Apapun pasti
2: untuk
1: yang terbaik
2: anak,
1: buat anaknya gitu ya. Wah, aku jadi ya gimana ya teman-teman ya, merasa makin kurang bersyukur aku selama ini. Kayak benar-benar terpukul gitu ya.
2: Iya.
1: Jadi teman-teman ya, pembelajaran kita hari ini cukup luar biasa teman-teman dimanapun yang berada, pendengar setiap Pro 2 ya guys ya. Mungkin kita dari obrolan sama Kak Wilda ini benar-benar mengajak kita untuk lebih bersyukur lagi, lebih menerima apa yang sudah kita dapatkan gitu ya. Banyak anak-anak di luar sana yang merasa kayak aku kok kayak gini. Hey,
2: ke SLB.
1: Ayo
2: gitu ke ya. SLB.
1: Kamu kayaknya perlu melihat.
2: Buka matamu.
1: Iya. Kamu kayaknya perlu harus melihat anak-anak di sana yang sedang berjuang dengan keterbatasan dia. Dia sedang berusaha berkembang dengan kekurangan dia. Kamu yang bisa dibilang okay, sempurna, bisa ini bisa itu. Tapi enggak ada semangat untuk dirinya.
2: Iya.
1: Aduh kacau
2: semangat
1: sih.
2: Semangat yang perlu kita tiru Bang.
1: Betul. Tapi Kak Wilda, kita bakal bahas lagi selanjutnya Kak Wilda. Okay. Aku pengen tahu nih bagaimana harapan Kakak juga dan juga gimana para guru-guru ngelihat anak-anak kita itu tumbuh dan menemukan jalannya, dan ketika mereka udah lulus dari sekolah gimana mereka selanjutnya, apakah mereka tetap ada yang bimbing, maksudnya adakah guru-guru lain gitu ya. Tapi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, kita bakal break dulu dan nanti kita bakal balik lagi ke Pro 2, kita lanjut lagi di Sore Berjaringan kali ini, tetap bersama Kak Wilda. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap 94,8 FM teman terbaik kamu.
3: Terbaik kamu
4: Pro 2 FM.
5: Penyandang disabilitas seringkali dipandang dari apa yang tidak bisa mereka lakukan. Padahal, mereka memiliki begitu banyak hal yang bisa dibanggakan. Disabilitas bukanlah label yang menentukan nilai seseorang, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kekuatan dan ketangguhan mereka. Di balik kursi roda, alat bantu dengar, atau tongkat penuntun, ada mimpi yang sama besarnya dengan mimpi kita semua. Mereka ingin dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang setara, bukan dikasihani. Setiap penyandang disabilitas memiliki cerita perjuangan, bakat, dan potensi yang luar biasa untuk menginspirasi. Saat kita mulai melihat disabilitas sebagai keberagaman, bukan keterbatasan, kita sedang membuka pintu bagi dunia yang lebih adil, beradab, dan penuh kasih cinta.
3: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
4: Hai, kali ini aku
6: mau nunjukin apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
7: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
8: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
6: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
3: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
9: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
3: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: FM.
1: Oke, teman-teman Pro 2, masih bareng aku dan kali ini kita lanjut lagi obrolan kita di Sore Ceria Berjaringan Korwil Padang Prabu. Dan tentunya masih bareng Kak Wilda. Gimana Kak Wilda? Halo. Nervous enggak?
2: Nervous.
1: Emang baru pertama kali ya?
2: Enggak,
1: udah berlama. Masanya guru nervous, guys. Udah biasa lah ya. Tapi Kak Wilda, kita lanjut lagi obrolan kita ya Kak Wilda ya. Okay. Masih banyak banget obrolan-obrolan aku Kak Wilda ya.
2: Okay.
1: Aku kepo banget nih. Kak Wil, ini aku penasaran yang ini Kak Wilda. Apa menurut Kakak perbedaan menjadi guru SLB sama menjadi guru pada umumnya itu gimana Kak? Mungkin apa yang perlu dituntut kalau jadi guru SLB itu harus seperti apa gitu? Apa yang harus dipunya? Silakan.
2: Pertama, perbedaan antara ngajar di SLB sama ngajar sekolah yang
1: pada umumnya.
2: Pada umumnya. Kalau ngajar di SLB itu hal kecil yang kayak udah bilang tadi, Bang. Hal kecil itu bisa berdampak besar bagi anak-anak. Betul. Terus rasa kita tuh nyampe sama anak-anak, Bang. Kayak kepedulian mereka tinggi, sangat tinggi.
1: Betul.
2: Dibanding sama anak-anak yang sekolah umum, mereka mungkin punya rasa juga, cuman kayak rasa kasih dan sayangnya itu lebih nyampe yang di anak SLB.
1: Oh.
2: Mereka peka terhadap kita, misalnya udah lagi nggak baik-baik aja, contohnya kan.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Terus kita nggak ngomong, kita cuman diem.
1: Oke.
2: Okay. Ibu kenapa?
1: Oh.
2: Ibu kenapa? Itu aja kayak nggak apa-apa. Kayak udah nyampe rasanya ke kita kan, Bang.
1: Berarti mereka lebih peka. Gitu ya.
2: Oke.
1: Tapi Kak Wilda, aku penasaran apakah menjadi guru SLB ini memang cita-cita Kak Wilda dari awal atau justru ada? Ada cerita-cerita gimana gitu di tengah-tengah?
2: Cita-cita.
1: Gimana nih? Memang dari awal pengen jadi guru SLB?
2: Sebenarnya ini keluar dari zona nyaman.
1: Wow. Oke. Okay.
2: Yang awalnya udah kan kuliah di UNP, jurusan seni rupa.
1: Betul.
2: Dan itu nggak ada gambaran kalau udah akan ngajar di SLB.
1: Oke. Okay.
2: Gambarannya ngajar di SMP,
1: betul.
2: Di SMA dan SMK.
1: Bener.
2: Dan ini bukan merupakan suatu cita-cita. Dan ini adalah kayak bisa dibilang rezeki.
1: Oke.
2: Okay. Rezeki yang udah teruskan jalannya, yang sudah diatur, dan sekarang jalanin aja. Dan itu sangat berdampak baik untuk diri udah khususnya.
1: Oh, berarti memang bukan. Dari awal gak ada kepikiran sama sekali ya.
2: Iya.
1: Memang kayak tadi yang kau bilang jalannya Tuhan gitu.
2: Iya.
1: Ya. Waduh, tapi Kakak senang, nyaman, dan bangga.
2: Alhamdulillah senang, nyaman, bangga. Dan di situ kita udah kayak, wah, dalam hidup ini memang harus belajar. Kayak dari yang nggak tahu jadi tahu, dari yang udah awalnya nggak bisa berbahasa isyarat, dan sekarang bisa bahasa isyarat, alhamdulillah. Dan itu bukan udah yang diajarkan oleh ada mentor atau segala macam. Udah belajarnya dari siswa itu, Bang. Dari siswa yang ngajarin.
1: Dari siswa
2: yang ngajarin.
1: Kira-kira apa tuh? Pelajaran seperti apa yang diajarkan siswa ke orang kakak nih?
2: Iya, pelajaran yang sangat berharga rasanya, bisa berbahasa isyarat.
1: Oke.
2: Awalnya kan kalau tunarungu, kalau kita nggak nyambung,
1: betul,
2: mereka akan bosan bicara sama kita.
1: Oke.
2: Jadi anak-anak ini adalah upayanya dimulai dari menulis di kertas dulu. Apa yang mereka tanya, mereka tulis di kertas.
1: Betul.
2: Terus kalau pas udah ada kemajuan, dicoba, disuruhnya udah praktek sendiri. Coba perkenalan, Bu, coba ini, Bu, itu, Bu. Dan sampai sekarang udah juga masih belajar. Dan itu alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi lancar sama anak-anak.
1: Udah bisa berkomunikasi dengan lancar gitu ya.
2: Iya.
1: Coba aku mau tahu Kak Wilda.
2: Okay.
1: Gimana kalau bilang kayak, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya gitu.
2: Dari assalamualaikum boleh.
1: Boleh, silakan, biar aku juga tahu nih. Gimana nih?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay,
2: selamat sore semuanya. gimana kabarnya? Kalau dia jawab, alhamdulillah.
1: Oh, berarti semua pasti tahu gerakan itu.
2: Iya.
1: Tapi itu kakak belajarnya berapa lama tuh kak?
2: Dari udah awal di SLB sampai sekarang.
1: Waduh.
2: Benar-benar gak ada basic di sana.
1: Betul betul.
2: Benar-benar belajarnya di sana.
1: Jadi tahu ya, jadi tambah belajar bahasa ya, bahasa ini tadi ya.
2: Bahasa isyarat.
1: Wah, bahasa isyaratnya jadi ini ya. Jadi memang haruslah kalau misalnya kita enggak bisa bahasa isyarat bakal susah komunikasi sama anak-anak kita kan. Tapi Kak, aku jadi penasaran juga nih di sekolah pelajaran seperti apa?
2: Iya.
1: Ya, yang diajarkan sama anak-anak kita ini.
2: Yang Wilda, Bang?
1: Iya, betul.
2: Kalau Wilda ngajar vokasi membatik.
1: Batik. Lebih keterampilan berarti
2: iya,
1: ya.
2: Iya, keterampilan.
1: Oke. Okay. Selain membatik ada pelajaran apa aja di sekolah?
2: Ada membatik, ada seni tata busana.
1: Oh.
2: Ada tari, okay. Ada musik, ada pertukangan, ada tata boga.
1: Oh, berarti SLB ini lebih ke minat dan bakatnya
2: iya,
1: anak-anak
2: benar,
1: gitu
2: iya.
1: Ya. Oke, okay, berarti ke minat dan bakat. Jadi mereka langsung tahu potensinya menggali ini supaya mereka bisa ke depannya melakukan karya gitu ya. Oh, baru aku paham, baru paham ya. Tapi menurut kakak nih, gimana lingkungan sekolah yang benar ramah-ramah, yang benar ramah lah untuk ya untuk anak-anak kebutuhan khusus. Harusnya lingkungan sekolah yang seperti apa?
2: Lingkungan sekolah yang menerima siswanya gimana, yang harus paham gimana cara menanggapi setiap-tiap kebutuhan murid, dan lingkungan yang saling mendukung antara keterbatasan satu sama keterbatasan yang lain.
1: Oke, bisa dibilang kalau kita ngajar di SLB ini kesabarannya harus lebih ekstra,
2: ekstra.
1: Ya. karena kalau kita ngajar anak-anak yang biasa pada umumnya yang udah memang mereka seperti itu ya juga harus sabar gitu kan. Kadang
2: memang.
1: Juga mereka ada yang bandel, ada yang enggak dengerin.
2: Iya.
1: Nah, ditambah lagi yang butuh benar-benar kebutuhan khusus.
2: Nah, kalau di SLB Bang kan memang bilang tadi bandel kan. Kalau di SLB itu kayak enggak ada yang namanya bandel.
1: Oh iya.
2: Tapi itu kayak ketunaan mereka yang kayak gitu. Misalnya yang hadiah ADHD, mereka yang kayak hyperaktif, mereka nggak boleh dibilang bandel.
1: Oh.
2: Kayak kalau Wilda sudah terjun ke SLB, kalau anak-anak dibilang bandel kayak gitu Bang, jadi kayak merasa wah bukan bandel sebetulnya gitu.
1: Ah nggak ngerti, belum paham kamu gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, kamu harus diedukasi
1: betul,
2: nih.
1: Betul. Masa anak-anak kayak gitu padahal mungkin itu
2: keterbatasan mereka
1: dan mungkin rasa ingin tahunya mereka gitu ya, makanya mereka agak sedikit lebih aktif perlakuan gerak-gerik mereka juga ya beda lah di mata-mata orang orang sekitar gitu ya, lingkungan gitu ya kak ya. Tapi kak, di era zaman digital sekarang nih ya, ini kan era zaman digital kan, nah gimana nih, apakah teknologi juga membantu proses belajar mengajar di SLB?
2: Sangat-sangat
1: seperti membantu. Apa itu contohnya?
2: Contohnya kan keterbatasan itu butuh, misalnya yang tunarungu, mereka butuh yang visual. Kalau visualnya bagus, misalnya dari video lah Bang kita ambil, kalau videonya bagus pasti anak-anak akan tertarik dengan apa yang mereka tonton, dengan apa yang mereka perhatikan, terus nyampe lah ke diri mereka. Contohnya juga kalau audio, kalau audionya menarik, pastilah anak-anak merasa penasaran, anak-anak merasa ingin tahu, anak-anak ini merasa punya semangat untuk terus belajar.
1: Berarti untuk anak-anak kebutuhan khusus ini memang butuh banget alat bantu seperti
2: itu
1: ya.
2: Iya, butuh.
1: Dari
2: sangat
1: audio,
2: butuh.
1: Audio, visual,
2: betul.
1: Bahkan bar bentuknya langsung ya.
2: Iya.
1: Barang alat peraganya juga perlu berarti ya.
2: Wah.
1: Memang harus ya, kalau kayak gitu ya kita tahu lah anak-anak kebutuhan khusus pasti moodnya nggak tahu kita mungkin ketika ada hal seperti yang kakak bilang tadi kan, kalau awal itu kita harus tahu moodnya seperti apa, kalau dia cocok dia bakal mau, kalau dia nggak cocok kita nggak bisa paksakan gitu ya.
2: Betul.
1: Iya juga sih. Tapi kebiasaan unik apa dan kebiasaan lucu apa dari murid-murid yang buat kakak selalu tersenyum saat belajar nih? Aku jadi penasaran nih.
2: Benar-benar merasa bahagia ketika Misal kita kan nggak tahu tuh perasaan kita dari rumah nih kayak mana kan, kita dengan waktu kita naik motor atau gimana lah dari rumah kan. Biasanya kalau udah disambut tuh bang, kan udah selesai nih taruh motor semuanya, terus jalan. Halo Bu Ida, halo Bu Wilda.
1: Mereka langsung nyamperin gitu,
2: iya,
1: kayak udah
2: datang
1: guru aku gitu.
2: Iya, juga. Langsung salam kayak langsung dibilang kayak ibu cantik kayak gitu, udah jadi hal-hal positif udah datang ke kita kan bang.
1: Iya. Oh, ngerti lagi, paham lagi aku. Berarti hal-hal sesimpel itu yang mereka lakukan itu benar-benar buat guru-guru di sana pasti bahagia,
2: iya,
1: banget,
2: iya.
1: Ya. Waduh. Tapi pernah nggak ada momen ketika Kak Wilda ini benar-benar terharu sama perkembangannya anak-anak gitu loh? Pada saat apa tuh?
2: Ada. Wilda merasa terharu ketika anak-anak bisa, misalnya kita arahkan ke sini, mereka lebih bisa, lebih kreatif, bang. Misalnya udah ngajarin, oh yang dibuat ini ya, ini ke kriterianya ya, dan di proses yang lain mereka lebih dari apa yang Wilda pikirin. Itu luar biasa sekali anaknya bang.
1: Berarti memang betul guys ya, don't judge the book by the cover,
2: iya,
1: gitu ya guys ya.
2: Jangan,
1: kita nggak tahu anak yang seperti ini, anak yang berkebutuhan khusus,
2: bener,
1: ternyata malah memiliki potensi yang luar biasa bagus,
2: iya,
1: gitu,
2: bener,
1: ya.
2: Iya.
1: Kita nggak ekspektasi guys. Waduh, keren banget ya. Memang,
2: keren.
1: Aduh, tapi Kak Wilda, kalau misalnya mau mengubah gimana aku bilangnya, ngubah pandangan masyarakat,
2: iya, iya,
1: tentang anak-anak kebutuhan khusus ya, deh. Kira-kira ingin mengubah pandangan masyarakat yang mana nih?
2: Mengubah pandangan masyarakat yang menganggap anak-anak ini sipele aja.
1: Itu ya.
2: Iya.
1: Berarti kita harus menghilangkan statement anak SLB itu nggak bisa apa-apa. Itu harus dihilangkan.
2: Harus
1: ya.
2: Dihilangkan. Harus buka mata lebar-lebar, lihat gimana kemampuan mereka. Mungkin potensi mereka lebih dari yang ngomongin mereka itu nggak bisa apa-apa.
1: Betul. Toh banyak juga dari siswa-siswa kita yang memiliki prestasi kan.
2: Betul.
1: Nah itu aja masih sedikitnya gitu. Kita kalau diasah di ini,
2: iya,
1: lebih lagi ya kan. Ya kita nggak tahu.
2: Iya, kita gak
1: ternyata
2: tahu.
1: Anak-anak kebutuhan khusus pun sama dengan anak-anak yang kita yang seperti biasa.
2: Iya.
1: Ini berarti malah bisa dibilang semangat dari anak-anak SLB ini lebih tinggi.
2: Iya. Percaya diri bilang, mereka lebih tinggi juga.
1: Percaya diri, rasa ingin tahu, ingin,
2: iya,
1: belajar. Ya walaupun dengan keterbatasan yang ada, ya itu ya harus kita maklumin gitu, ya. Balik lagi ke kita sebagai gurunya, mau mengajarnya, kesabarannya. Wow. Aku gak habis pikir kalau aku jadi guru, jadi.
2: Aduh.
1: Tapi karena tadi pengen menghilangkan pandangan masyarakat yang seperti itu, Kak. Kira-kira apa nih pesan dari kakak untuk orang di luar sana lah? Bahwasannya anak-anak berkebutuhan ini adalah anak-anak yang layak, yang pasti bisa. Silakan sampaikan pesan Kak, biar mereka tahu nih. Gitu.
2: Pesan yang ingin Wilda sampaikan itu, kita harus menghargai perbedaan. Kita harus membuka mata lebih luas. Kalau anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang dicap gak bisa itu, mereka bisa sebenarnya. Dengan pola asuh yang benar, dengan cara guru-guru hebat mendampingi mereka. Dan masyarakat yang menganggap anak-anak ini anak-anak yang tidak berguna, kasarnya tidak berguna ya kan bang,
1: betul.
2: Adalah anak-anak yang kami sebagai guru yang akan mengantarkan kami ke surga, insya Allah.
1: Insya Allah. Dan satu lagi, tetap dukungan dari lingkungan ya kak ya.
2: Iya, dukungan dari lingkungan itu sangat ngaruh bang. Soalnya memang anak-anak ini anak-anak yang sama seperti kita. Anak-anak yang menginginkan masa depan yang bagus juga.
1: Pasti.
2: Ya, anak-anak yang normal ya, dikatakan normal, pasti memang butuh dukungan juga, apalagi mereka.
1: Betul.
2: Iya kan?
1: Berarti memang gitu ya teman-teman ya. Kalau enggak, ya harus kita support. Kalau enggak kita yang support, siapa lagi,
2: iya,
1: gitu ya.
2: Bener.
1: Mereka udah ada semangatnya, mereka udah ada niatnya. Tapi kalau misalnya kayak yang zaman sekarang kayak apa kak, bully-bully iya. Gitu ya. Mm-mm. Tapi ada siswa kita yang juga kena bully dengan siswa-siswa lain.
2: Ada, Bang.
1: Nah, itu gimana tuh, Kak? Memperbaiki mentalnya, mm-mm. memperbaiki mood anak itu gimana tuh, Kak?
2: Kalau boleh tanya, kamu kenapa? Oh, aku dibilang aku gak bisa ngomong, Bu, katanya. Ya gak apa-apa, tapi kan aku bisa bahasa isyarat, Bu, katanya. Kayak dia yang dukung kita, dia yang nguatin kita. Padahal kita yang kayak, kita marah sama orang ini. Mereka yang bilang, gak apa-apa, Bu, gak apa-apa. Kami hebat, kami bisa isyarat.
1: Aduh, guys, agak sedikit sedih ya. Tapi luar biasa ya, memang berarti... Ya itulah teman-teman ya, mereka dengan keterbatasan mereka tetap bersyukur.
2: Iya, tetap bersyukur.
1: Walaupun mereka dijelek-jelekin, mm-hmm. mereka direndahin, mereka tetap masih punya semangat. Iya. Gak apa-apa, Bu, aku masih bisa bahasa ini kok.
2: Iya.
1: Ketika mereka ngomong gitu, apa perasaan Ibu?
2: Kayak, wah, tegar sekali mereka, kayak gitu, Bang. Kayak, pengalaman apa yang buat mereka bisa tegar kayak gini? Kita kan sebagai... orang biasa kan, Bang, misalnya ada yang bilang gitu, kita down langsung. Betul. Kan, Bang. Dan mereka ini kayak mereka enggak mau dikasihanin.
1: Oh.
2: Enggak mau mereka.
1: Betul. Oh,
2: mereka percaya mau. Sama diri mereka, mereka bisa punya bahasa yang unik, mereka bisa dengan cara belajar yang khusus, mereka bisa. Mereka yakin sama diri ini.
1: Oke. Nah, sekarang aku mau menanya pendapat kakak nih satu ya. Biar seluruh pendengar juga dan teman-teman di luar sana yang menganggap remeh dengan anak-anak keterbatasan kita ini. Kenapa setiap anak yang berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan kesempatan?
2: Ya, karena mereka sama kita. Mereka juga ingin hidupnya lebih mandiri. Mereka juga tidak ingin dianggap sebelah mata. Mereka ingin ya pokoknya sama kayak kita, apa yang kita laluin mereka juga harus laluin gitu, Bang. Mereka kita kuliah juga dia, mereka juga kuliah, mereka kita kerja, dia juga kerja. Perlu adanya inklusi, kesetaraan. Memang perlu di kayak udah pernah lihat di apa? Di kafe, salah satu kafe di Jakarta, okay. Ada pegawainya yang Down syndrome kan,
1: benar,
2: Bang.
1: Benar.
2: Nah, mereka kayak gitu, pinginnya kayak gitu. Iya. Sebenarnya cuman kalau udah lihat pandangan gue dari sini, kayak mereka belum dikasih ruang untuk itu.
1: Berarti
2: belum dipercaya.
1: Belum dipercaya. Jadi mungkin dari obrolan kita ini, kakak boleh dong, kakak kasih pesan ya untuk orang-orang di luar sana, sampaikan kepada pendengar juga tentang bahwasannya penting banget untuk menghargai dan mendukung anak-anak istimewa ataupun anak-anak yang berkebutuhan khusus. Silakan kak, boleh pesannya apa?
2: Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa kita itu sama. Jangan menganggap anak-anak disabilitas ini anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yang

0: kita lebih baik dari kita.
1: Nah, kalau bisa menyampaikan satu pesan nih, semoga didengar nih kepada pemerintah ataupun siapapun yang bisa membantu ataupun masyarakat nih kak. Kira-kira satu pesan apa yang ingin kakak sampaikan tentang pendidikan yang inklusif dan apa yang ingin kakak sampaikan supaya kepada pemerintah ataupun masyarakat supaya lebih peduli lagi kepada anak-anak berkebutuhan khusus?
0: Pesannya, Wilda berharap sekolah-sekolah ini lebih inklusif. Wilda juga berharap kepada UMKM untuk lebih percaya kepada anak-anak disabilitas ini yang mempunyai potensi sesuai yang dimiliki oleh UMKM agar mereka bisa diterima dan dapat dipekerjakan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Terus lebih percaya lah intinya Bang, lebih percaya untuk buat mereka merasa mereka ada di sana. Mereka juga orang UMKM juga butuh, mereka juga butuh suatu pekerjaan untuk melanjutkan kehidupannya supaya lebih baik lagi.
1: Betul, betul, betul. Wow. Gak kerasa udah mau sejam kita ngobrol nih kak ya. Ya, tinggal beberapa menit lagi. Waduh, mungkin terakhir-terakhir nih, di menit-menit terakhir nih kak. Kalau tadi udah nyampaikan pesan nih kepada masyarakat, kepada pemerintah gitu ya, dan ini. Nah, sekarang pesan dari Kak Wilda sendiri untuk anak-anak istimewa di luar sana yang mungkin juga sedang berjuang, ya udah sedang berproses, apa yang ingin kakak sampaikan kepada anak-anak, mungkin terkhusus sama anak-anak didiknya Kak Wilda, silakan kak.
0: Untuk anak-anakku, kalian luar biasa, kalian sudah menampilkan yang terbaik yang kalian punya, kalian adalah harapan bagi kami, kalian adalah juga cahaya. Kalian merupakan hasil dari apa yang telah kami ajarkan sebagai guru. Dengan berhasilnya kalian, kami juga akan merasakan kepuasan karena telah mengajarkan kalian ke arah yang lebih baik.
1: Wow, boleh dong satu arti keberhasilan bagi orang kakak guru-guru SLB terhadap anak-anak. Apa arti keberhasilan?
0: Arti keberhasilan itu adalah bagaimana seorang guru mengantarkan anaknya sesuai dengan potensinya masing-masing.
1: Semoga ya.
0: Wih. Semoga.
1: Mungkin aku mewakili dari seluruh yang ngucapin thank you banget untuk orang Kak Wilda, jajarannya guru-guru SLB udah mau jadi guru. Terima kasih ya Kak Wilda. Ini pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Udah lebih banyak tanpanya gitu ya. Dan thank you banget Kak Wilda udah mau mampir ke Pro 2. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih juga udah ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing. Kita juga doakan buat anak-anak didik di SLB kita bisa lebih berkembang lagi.
0: Amin.
1: Gitu ya. Pendidikannya lebih inklusif tadi ya harapannya ya. Lebih merata lagi. Anak yang seperti ini butuh ya sini ya. SLB juga butuh gitu ya. Tolong disamaratakan gitu ya, karena mereka juga memiliki potensi.
0: Betul.
1: Sama halnya gitu ya. Dan mungkin perlu perhatian khusus lah. Gitu ya terhadap anak-anak SLB ya. Oke, baiklah teman-teman Pro 2 dimanapun berada ya. Wow, udah cukup panjang obrolan kita bareng Kak Wilda ya. Ya, pendengar setia dari Bukit Tinggi, ada juga dari Pekanbaru, Padang, Batam, Ranai, Tanjung Pinang, Bengkalis ya. Pokoknya Korwil, Padang Prabu. Terima kasih teman-teman udah stay tune di program Sore Ceria Berjaringan kali ini. Dan perlu diingat teman-teman Pro 2, dalam setiap senyuman dan kemajuan kecil anak-anak istimewa kita, ada ketulusan seorang guru yang memilih untuk tetap percaya pada mereka. Dan ingat, ketika dunia belum sepenuhnya memahami mereka, jadi banyak pelajaran berharga yang kita dapat ya. Bahwa setiap anak tadi itu punya caranya sendiri untuk bersinar. Anak seni itu juga punya potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan gitu ya. Dan tentunya ada ketulusan guru yang menjadi cahaya bagi mereka. Dan teman-teman Pro 2 dengar tadi kan masih butuh tenaga kerja menjadi guru SLB. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik hatinya, yang berminat, boleh ya teman-teman ya. Boleh deh dikepo-kepoin, dicari-cari gimana mau jadi guru SLB. Ya supaya anak-anak kita yang kebutuhan khusus itu masih bisa dapat tenaga didik yang yang lebih banyak lagi dan lebih layak lagi tentunya. Dan kalau gitu teman-teman Pro 2, mari kita ingat bahwa setiap langkah kecil yang didampingi dengan rasa cinta bisa menjadi cahaya yang besar bagi masa depan seseorang. Kalau gitu, waduh, thank you ya Kak Wilda ya, agak sedikit bawang-bawang kita di akhir ini. Terima kasih sekali lagi udah mampir, dan mungkin next time kita ajak lagi. Kita pengen pernah

0: saran si guru-guru yang lain seperti apa gitu ya. Ada banyak kan?
1: Ada rekomendasi, Bang.
0: Iya, nanti siapa tahu kita obrolan yang lain ya. Oke, kalau gitu teman-teman Pro 2, terima kasih udah stay tune di 94,8 FM dan terima kasih juga teman-teman udah setia menonton di channel YouTube RRI Bukit Tinggi dan terima kasih sudah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan hari ini. Dan tentu saja Sore Ceria Berjaringan hadir tapi ya di acara-acara tertentu teman-teman. Oke. Kalau gitu kita tutup dulu Sore Ceria Berjaringan Padang Prabu hari ini. Kita bakal jumpa di lain waktu. Aku tutup dan kita bakal masuk ke program selanjutnya. Thank you. Tetap di 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ada yang masih di tempat aktivitasnya nggak sih di sore hari ini teman Pro 2? Mungkin kamu nunggu-nunggu dulu kali ya biar pulangnya agak telat aja. Karena kalau pulang sekarang takutnya terhalang macet ya nggak sih teman Pro 2? Apalagi buat kamu yang bawa kendaraan sendiri, nah itu capeknya makin double tuh teman Pro 2, udah capek bawa kendaraannya, entah itu motor atau mobil teman Pro 2, terus ada macet lagi jadi makin lama deh gitu. Selain capek teman Pro 2, kalau bawa kendaraan sendiri kayaknya juga jadi boros gitu ya, selain bensin misalnya, terus kayak apalagi ya, ya bensin sih. Kalau menggunakan kendaraan sendiri, perawatan kendaraan kamu mungkin jadi lebih ekstra juga, ya enggak teman Pro 2? Nah sebenarnya biaya transportasi ini bisa banget kamu hemat teman Pro 2 dengan berbagai tips. Misalnya kalau kamu mempertimbangkan menggunakan beberapa jenis kendaraan gitu ya, kamu hitung lagi deh, kalau pakai motor pribadi atau kendaraan pribadi nih biayanya berapa, kalau pakai ojek online berapa, dan transportasi umum juga kamu perkirakan nanti kira-kira habis berapa gitu ya. Nah kadang-kadang banyak orang memilih kendaraan berdasarkan rasa praktis dan gak pernah benar-benar membandingkan total pengeluarannya. Motor kadang-kadang terasa murah tuh teman produk karena isi bensin dilakukan bertahap ya, alias gak tiap hari. Sedangkan tarif ojek online langsung terlihat dalam sekali transaksi. Nah akhirnya perbandingan yang dibuat sering kurang adil, kayak yang satu tiap hari nih kamu bayar, yang satu sekali beberapa hari. Nah coba deh kamu sekarang kayak nulis dulu semua biaya dalam satu halaman gitu ya, atau satu tabel gitu, misalnya teman Pro 2 mulai dari bensin, parkir, terus servisnya juga kalau pakai motor pribadi, sampai tarif ojeknya kalau pakai ojek teman Pro 2, atau ongkos dari transportasi umum, kamu misalnya naik bus atau ada transportasi lain di tempat kamu, kereta api misalnya gitu, atau sapu terbang, kamu Harry Potter atau Pro 2. Nah ketika angkanya berdampingan nih, kamu bisa ngelihat tuh, kamu akan melihat pilihan mana yang paling masuk akal untuk kondisi harian kamu, dan paling hemat tentu aja yang kamu pilih ya. Nah perhitungan sederhana ini sering membuka sudut pandang baru loh teman Pro 2, sebelum pada akhirnya kamu ngambil keputusan pakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum.

0: cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun Gossip Hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun Gossip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: 1, 2, 3.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
4: Hah? Ngeri juga ya?
3: Iya.
4: Ya udah nggak usah ditukar lah.
3: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
1: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Teman terbaik.

Tahun 2002 dikutip dari rri.co.id. Tokopedia membuka lebih dari 100 lowongan pekerjaan baru. Langkah itu muncul di tengah isu pengurangan karyawan. Posisi yang tersedia berfokus pada inovasi teknologi dan layanan pelanggan. Ekspansi dilakukan setelah bergabung dengan ekosistem global TikTok.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenteram.
4: Gratis.
5: Gratis.
4: Gratis.
5: Gratis.
4: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma, kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
8: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Ngomong berdua, momen pulang kerja kayak sekarang-sekarang gitu deh, ini emang sering ya, bikin orang terburu-buru buka aplikasi begitu melewati pintu kantor. Nah padahal nih, tarif beberapa menit pertama, ini bisa lagi mungkin kayak tinggi-tingginya gitu ya teman produk, karena lagi banyak yang pesan. Ya enggak, selisihnya emang kecil sih, tapi kalau terjadi hampir setiap hari nih teman produk dua, jumlahnya jadi lumayan juga tuh. Kalau situasinya memungkinkan, coba deh kamu jalan kaki dulu kek, atau nunggu dulu kek di tempat kamu sekarang gitu ya, teman berdua. Sekitar 10 menit, 15 menit, nah menuju jalan yang lebih sepi nantinya. Atau kamu jalan kaki dulu, ya nggak sih teman berdua, untuk membantu mendapatkan tarif lebih rendah. Selain ngasih kesempatan harga kembali normal, kamu juga punya waktu tuh teman berdua untuk melepas penat setelah seharian bekerja. Langkah kecil kayak gini nih sering lebih berdampak daripada yang diperkirakan. Itu dia nomor berdua, tips-tips yang bisa kamu coba biar tarif transportasi kamu jadi lebih hemat. Karena gue sebenernya juga udah mau nyari transportasi pulang nih. Waktunya kita pamit dulu ya nomor berdua. Abis ini masih ada program-program seru lainnya dan bareng penyiar berdua favorit kamu. Gus Pri pamit, tetap sama kita di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia, dan jangan melihat orang yang di atas kalian." Hal ini akan lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kamu turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Tiada ucapan yang terindah selain ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana hanya dengan kemurahan Allah lah kita bisa hadir di sini untuk bertakarub kepadanya. Tiada terbalas atas segala curahan nikmatnya tersebut. Kita selaku hambanya berkewajiban mensyukuri dengan jalan menegakkan panji-panji agamanya di atas dunia ini. Kemudian selawat dan salam tiada lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar disampaikan buat arah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia agung, khatamun nabi, yang telah memberikan suri tauladan yang baik bagi kita. Tiada kebahagiaan kita selain daripada mengikuti beliau. Yang saya hormati kaum muslimin muslimat pendengar RRI rahimakumullah. Adapun judul tausiah kita pada hari ini adalah orang-orang yang dirindukan surga. Bagi orang muslim, cita-cita akhirnya adalah bahagia nanti di akhirat. Kebahagiaan di akhirat hanya diperoleh dengan amal baik. Allah hanya memberikan dua tempat bagi manusia. Bagi yang baik adalah surga balasannya. Sementara bagi yang banyak kejahatan dilemparkan ke dalam neraka. Bila ditanya setiap kita, pilih surga atau neraka? Tentunya kita akan semangat menjawab, pilih surga. Tentunya kita ingin masuk surga semuanya. Dan tidak ada yang ingin di antara kita masuk neraka. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI rahimakumullah. Tahukah kita semua bahwa sebelum kita berniat masuk surga, ternyata surga telah lebih dahulu merindukan penghuninya. Tiada bahagia rasanya hati ini jika surga sendiri yang merindukan kita untuk masuk ke dalamnya. Lalu kita ingin tahu siapa saja orang yang beruntung tersebut. Sesungguhnya orang yang dirindukan surga itu di antaranya adalah sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, Al-jannatu mustaqatu illa arba'ati nafar, talil Qur'an, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sat'imi fi sahri Ramadan. Artinya, surga merindukan empat golongan itu. Orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisannya, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Golongan yang pertama itu orang yang gemar membaca Al-Quran, talil Quran. Mengapa orang yang baca Al-Quran dirindukan surga? Hal ini disebabkan karena Al-Quran akan bertindak menjadi penyelamat bagi orang yang selalu membacanya di atas dunia ini. Juga, sebaik-baik manusia adalah orang yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengajarkannya. Dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, Khairukum man ta'alama Al-Quran wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran, hati akan menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat A'radu ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'inul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Golongan yang kedua, yaitu orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat. Wahafizil lisan, Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan ada 14 macam bahaya lidah. Salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat yang dapat membuat hati kasar. Golongan yang ketiga, yaitu orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Wamutimul ji'an. Golongan ini adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan, kelak di hari kiamat, Allah akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan pada hari kiamat nanti, Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan dari surga. Golongan yang keempat, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan, wasaimina fi syahri Ramadan, adalah orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Sahal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, artinya, Sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Arayan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Tentu tidak sembarangan orang yang berpuasa yang dirindukan surga. Hanya orang yang berpuasa dengan keimanan dan penuh perhitungan saja yang akan dirindukan surga. Dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, Man soma ramadana imanan wahtisaban, kufiralahu ma taqaddama min zambi. Artinya, barang siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan dan perhitungan, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu. Jika dosa-dosa kita terdahulu diampuni oleh Allah, maka kita ibarat bayi tanpa dosa. Jika demikian, jalan lapang ke surga terbentang di hadapan kita. Setiap kita ingin menjadi penghuni surga, maka salah satu cara kita untuk masuk ke dalamnya adalah dengan cara mengamalkan empat hal tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, di manapun Anda berada, pukul 18.29 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين.
1: Diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengajak menuju hidayah, maka baginya pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Pahala-pahala mereka tiada mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Dan barang siapa mengajak menuju kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya. Dan dosa tersebut tidak mengurangi sedikit pun dosanya.

0: Enak ya jadi kamu.
1: Pastinya. Selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih. Ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tabah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
4: Teman terbaik.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Selamat malam teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Rabu 8 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. Lucas Di Grassi finish terdepan pada Formula E Shanghai Apex 2026 di Shanghai International Circuit. Di Grassi menang dramatis setelah start dari posisi ke-18 dan melesat ke depan. Pembalap Envision Racing Joel Eriksson sempat memimpin balapan setelah bendera kuning berakhir. Jean-Éric Vergne dan Di Grassi terus menempel dari belakang sambil menunggu peluang menyalip. Situasi berubah ketika Eriksson dan Vergne kehilangan keuntungan attack mode saat bendera kuning berlangsung. Sebaliknya, Di Grassi masih punya simpanan tenaga 50 kW. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Di Grassi sejak musim 2022. Pembalap berusia 41 tahun itu juga memperpanjang rekornya sebagai juara dengan usia tertua di Formula E. Formula E selanjutnya akan bergulir di Tokyo pada 25 dan 26 Juli sebagai putaran ke-14 dan ke-15. Balapan double header itu menjadi balapan malam atau night race pertama di Formula E. Informasinya teman Pro 2, 3 wakil Indonesia siap bersaing pada eSport World Cup atau IWC Free Fire 2026 di Paris, Prancis. RR Kikadu, Evos Divine, dan Bigetron by Vitality atau Team Vitality mengusung target mempertahankan dominasi Indonesia di ajang tersebut. Turnamen tersebut pada 15 dan 18 Juli 2026 dan diikuti oleh 24 tim terbaik dari seluruh dunia. Para peserta akan memperebutkan total hadiah sebesar $1 juta. Indonesia sendiri memiliki modal kuat setelah mendominasi IWC Free Fire di edisi 2025. EVOS Defend menjadi juara sementara RRQ Kazu Fins kedua dan Team Vitality melengkapi top ketiga. Kembalinya ketiga tim ini ke IWC 2006 Free Fire membawa misi besar untuk mempertahankan gelar juara dunia. Mereka juga berupaya menjaga reputasi Indonesia di kancah e-sport Free Fire internasional. Informasi terakhir teman berdua, tim para penahan Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak dari kejuaraan dunia di Republik Ceko. Prestasi ini menjadi modal penting atlet untuk menghadapi ajang olahraga Asian Para Games 2026 mendatang. Atlet Ken Swagumilang menyumbang 2 medali perak pada nomor perorangan serta bergu campuran kompon. 1 medali perak lainnya diperoleh pasangan Holidin dan Noveira Rose pada nomor mixed team reverse. Pelatih para panahan Indonesia, Idia Putra Harjanto, mengapresiasi kerja keras seluruh atlet selama bertanding di Eropa. Turnamen Hyundai World Series Para Series 2026 tersebut, ia menjelaskan bahwa tiupan angin kencang di arena pertandingan menjadi tantangan besar bagi para atlet. Adaptasi panggung yang belum maksimal menyebabkan adanya perbedaan performa atlet pada setiap babak kualifikasi. Demikian info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: 90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita akan beralih ke Pro2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat berjaringan dengan guest star adalah Son of Panca, teman Pro2. Kita akan beralih ke Pro2 RRI Jakarta. Selamat mendengarkan.
1: 0811-801-05.
2: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro2, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, sama Bro 2, balik lagi di MLC.
1: Music Live Chat, masih bareng sama Eddie dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua,
1: betul,
0: doang ya.
1: Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panca.
1: Gokil.
0: Rame sekali.
1: Ya.
0: Yel-yelnya dulu dong, yel-yel dulu dong. Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakan yang
0: boleh, gak?
1: Boleh.
0: Bentar, ayo, 3, 2, 1.
1: Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman bro 2 ya.
1: Bener.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
3: Alhamdulillah.
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Absen dulu, kita kenalan dulu gitu ya satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
0: Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang tumbang suara.
0: Vokal. Okay. Faris si vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass. Oke.
5: Okay.
0: Main drum.
6: Terus. Okay. Saya Odi main keyboard.
0: Oke. Okay.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Lempeng. Oke, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca itu gimana awalnya? Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi panca.
0: Serius, simpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang, cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak ya.
1: Benar.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
3: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
0: Oh.
1: Oke.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama.
0: Oh gitu. Kerja di bidang musik juga atau
3: di bidang kreatif sih?
0: Oh, di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Film, ya musik juga.
2: Musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Promotor.
0: Okay.
3: Mau kita promotor ini?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
8: Boleh.
0: Jokes harus gitu ya. Oke.
2: Kalau bapak-bapak.
0: Ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, okay, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, okay, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Okay. Akhirnya klik bikin sebuah band.
3: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
9: Scoring itu adegan.
0: Oke.
9: Okay. Adegan film. Tapi kalau ini
3: ya bisa lagu. Seperti itu sih. Lebih mudah lah ya.
1: Bukannya begitu. Untuk orang awam ya.
0: Yeah. Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
1: Saya mau.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih. Panjang nih.
0: Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
8: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke.
8: Okay. Terutama vokalis Sonoh Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
10: Oke. Okay. Okay.
8: Develop itu skripnya.
0: Oh,
10: berarti terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
10: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya enggak ya?
8: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga sama Nov Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film ini dibuat,
1: Tapi
3: belum dinamai
0: Sound of Panca. Oh. Itu menarik tuh. Aduh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca, ya suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu itu kan.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
10: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya. Cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus tahun ini ya. Oke. Okay. Jadi jangan lupa ditonton ya Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Tentunya. Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Live chat.
1: Oke, teman berdua masih di MLC.
2: Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sound of Banjo.
1: Oke.
2: Right.
1: Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
2: Ah, ini dia.
3: Daging
2: Martin kan.
1: Waduh, bagus.
3: Daging Martin.
1: Bagus.
3: Oke, bagus.
1: Ari daging? Tambahin lagi,
3: Kita enggak sebapak-bapak ini.
4: Kita enggak ngerti loh,
1: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
4: Iya.
1: Apa tuh? Gong ya. Ada jauh ya,
2: ada jauh ya. Oke. Okay.
3: Kamar daging Indonesia. Iya.
5: Lansia tuh lebih ini.
1: Oke. Dan ini baru aja Sound of Banjo baru ngeluarin album terbaru.
2: Yes, album perdana berarti ya. Yeah. Album perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
1: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
3: Kayak happy banget gitu.
1: Itu jawaban yang diinginkan.
3: Gimana ya? Excited banget gitu.
1: Tapi beneran excited kan?
3: Iya, benar.
2: Pastilah.
1: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
5: Dua bulan.
1: Wow. Wow, luar biasa.
2: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
3: Iya.
2: Menang Untuk Kalah.
3: Lagu di album ini masuk dalam film.
2: Oh oke. Okay. Oh. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
1: Bener tuh.
3: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
2: Oke. Okay.
3: Gitu ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
1: Yeah.
3: Nah, cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script development-nya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya. Bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Taris.
2: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
3: Semua tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
1: Ngejiplak ya, yang enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya? 11. Nice.
6: 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
1: Oke.
3: Okay.
2: 9 lagu.
1: Oke. Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
3: Jadi begini. Kadang kita kalah oleh keinginan kita.
1: Oh benar.
3: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
1: Oke. Okay.
3: Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kelahiran seperti itu.
1: Nah itu yang susah tuh.
2: Benar.
1: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau. Kemarin 77 tuh, akhirnya check out juga gitu. Yang penting padahal. Itu yang susah tuh.
2: Yang dipenting-pentingin ya.
1: Manusiawi ya.
3: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
2: Nah iya sih benar.
1: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
2: Ya.
1: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
6: Puasa ya.
1: Wow.
2: bener sih.
3: Itu mengelola hawa nafsu.
2: Iya benar. Ya,
1: tapi suka susah gitu ya.
2: Iya kan.
1: Kadang aja masih puasa.
3: Tergantung niat lah.
1: Tergantung niat ya.
3: Yang penting sahur yang benar.
1: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa yang harus dilakukan kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya?
3: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
1: Oh.
3: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
1: Iya, yeah, yeah, yeah.
3: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya, alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, mana skala prioritas tuh.
1: Kalau
3: kita bisa nyusun itu, insya Allah sih enak aja sih kesananya.
1: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya, teman-teman berdua ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa lah ya.
2: Gue yakin lu bisa dapet. Kalau ada masalah,
1: Thank you. Oke, lagu kedua Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
3: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Roro Haji Romainawa.
1: Ya, benar.
3: Ini lagu yang legend banget.
1: Nah,
3: kita memaknainya gini. Seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
1: Iya.
3: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih.
1: Bener
3: perjudian.
1: Sih.
3: Praktik perjudian sudah masif gitu. Dan sampai hari ini berkembang terus. Bertransformasi ke digital ya, di online gitu. Sehingga kita enggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
1: Iya
3: gitu,
1: sih.
3: Menjadi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
1: Iya sih.
2: Benar-benar.
1: Dan gimana?
3: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi?
1: Gak bisa sih. Itu udah on top of mind banget.
3: Iya.
1: Lagu yang apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
3: Wah.
1: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi.
3: Oh enggak.
1: Oke. Okay.
3: Enggak gitu, yang pasti gini ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
6: Bersyukur lah.
3: Dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan.
1: Oh iya keren. Jadi,
3: kita jadi
1: sangat bagus
4: banget. Biasa aja.
1: Keren.
2: Cool aja cool.
1: Cool aja.
4: Sans.
1: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
3: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
1: Silakan. Boleh.
6: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada oh ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mengajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
3: resah.
6: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
1: Iya.
6: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
1: Iya.
6: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
1: Iya.
6: Kita bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
1: Iya.
6: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
1: Menggurui
6: apa segalanya. Gitu. Bareng-bareng nih kita ini. Gitu.
1: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya apa segala macam.
2: Benar-benar.
1: Iya. Nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
2: Betul.
1: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
2: Benar.
1: Judi versinya dari Sound of Panca.
2: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
1: Yes.
3: Dulu pernah siap kafeinnya.
2: Oke, langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
1: Let's go.
2: Rudi Nugraha dengan Judy.
1: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, okay, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judi. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Ini keren sih.
1: Oke. Ini dibikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Rock. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
4: Iya. Enggak.
1: Oh, enggak juga. Kebanyakan
4: ya.
1: Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih
0: satu yeah.
4: Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Ke sini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh, kira-kira gue bercanda. Enggak.
3: Gue lagi gak pengen bercanda.
0: Tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Gak pakai kacamata sih.
1: Devira Anissa.
0: Oke,
1: katanya apa? Ada, dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Nggak boleh diskon nih, nggak boleh diskon, nggak boleh.
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Jadi kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya
1: ini dari Rohayadi.
0: Rohayadi.
1: Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh. Tadi siapa Roh?
0: Rohayadi. Oke. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini nih ada, ini pertanyaan belum nih.
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya.
0: Hai, aku Zli. Mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu? Dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Okay.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak ini ya, banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judi. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu. Asyik.
4: Emang, kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
1: Enggak kelihatan, benar. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke, Kalah Telak nih.
3: Ini yang Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi ya?
4: Kalah Telak yang caur banget.
1: Yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak,
1: kenapa caur banget? Intronya Lelah Hati.
3: Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi okay, gak ada pengulangan. Di, jadi agak agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo
6: siang
3: ku harap menang kalah telak yang ku dapat ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat
0: ya
6: yeah.
3: Asik
6: banget
3: ku harap menang kalah telak yang ku dapat
6: siang
3: ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat ya
0: dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi.
3: Oke, oke. Terus ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang
3: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang iya, caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir merah ya.
1: Iya, bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya, Bang. Iya,
3: benar. Bingung kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Waduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
0: Kacau. Tidak boleh ya,
1: nomor 2
0: ya.
1: Enggak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang acoustic versionnya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang acoustic version.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang ya?
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kita. Kebetulan yang padus edit ya. Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes, jadi jangan mana-mana dulu teman Pro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca, Sound of Panca, Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Boleh. Ah, boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: Live Chat.
1: Oke, teman bro dua masih di MLC.
2: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Banjar.
1: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman bro dua pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
3: Sound of Banjar.
1: Oke, Instagram masing-masing mau dipromoin?
4: Enggak usah, takut ngetop.
1: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca.
4: Makasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
1: Iya. Enggak ngerepotin. Repotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
2: Live session.
1: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman berdua. Terima kasih.
2: Teman berdua sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Banjar. Okay. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Banjar di Spotify, SP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
4: Video liriknya nyicil tadi.
1: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
4: benar. Iya. Benar banget.
1: Di apa tadi, bulan apa?
4: Agustus.
1: Di bioskop.
3: Nobar nanti kita ya, nobar ya.
1: Boleh.
2: Kita nobar.
1: Kalau gitu nama gue David Brada.
2: Nama gue Edi Tama.
1: Langsung aja kita sambut, ini dia Sound of Banjar.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Baik, kamu teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua semuanya, selamat malam. Apa kabar nih semuanya? Gak kerasa ya, kita udah sampai di malam yang syahdu banget nih teman berdua. Di hari Rabu, Rabu malam hari ini tanggal 8 Juli 2026. Buat kalian yang lagi santai nih ya, entah itu sambil ngopi di teras mungkin, lagi ngopi malam, atau rebahan manja di kamar, atau mungkin lagi di perjalanan pulang, hati-hati teman berdua, semoga selamat sampai tujuan. Mending langsung aja deh pasang telinga dan fokus ke sini, karena obrolan kita malam ini dijamin bakal bikin adrenalin kamu kalian naik nih. Malam ini spesial banget teman berdua, karena kita bakal ngebahas topik yang enggak pernah ada matinya dan selalu bikin emosi jiwa kalau dibahas ya. Bikin emosi jiwa enggak, bikin emosi kita berdetak, berdegup kencang. Apalagi kalau soal Piala Dunia nih ya teman berdua ya, pesta 4 tahunan sepak bola dunia paling akbar sejak ada yang selalu punya cara bikin kita semua itu lupa waktu ya. Lupa tugas, dan yang paling parah nih ya, lupa kalau besok pagi harus bangun pagi untuk kerja atau kuliah. Karena begadang ya teman berdua, karena memang jam-jam dinas bolanya ini teman berdua agak-agak tidak memanjakan mata ya, jam 11 malam, jam 1 pagi, jam 3 pagi, jam 5 pagi. Kalau jam 8 pagi gak apa-apa sambil kerja. Jujur deh teman berdua, siapa nih di sini yang sampai sekarang masih sering berkepikiran momen-momen magis di lapangan hijau, momen-momen semalam nih yang Argentina comeback lawan Mesir itu magis banget tuh teman berdua. Drama adu penalti yang bikin jantung mau copot, atau tangisan, atau gol di babak injury time menit ke-90 ke atas, atau tangisan haru para legenda yang akhirnya bisa angkat trofi Piala Dunia. Karena memang Piala Dunia ini bukan sekedar kompetisi ya teman berdua, tapi juga jadi ritual tahunan. 4 tahunan maksudnya, yang bikin kita ngerasa punya ikatan batin sama orang-orang di belahan dunia lainnya. Kita bakal bahas selama 1 jam ke depan teman berdua, sampai jam 9 malam ini kita akan bahas prediksi atau kemungkinan pertandingan yang bakal seru nih di perempat final. Ada Prancis lawan Maroko nanti di Jumat dini hari ya teman berdua jam 3 pagi. Terus ada Spanyol Belgia esok harinya di hari Sabtu jam 2 pagi. Terus esok harinya lagi Norwegia lawan Inggris, dan hari Minggu jam 8 pagi Argentina melawan Swiss. Wah seru banget ya teman berdua ya. Ada satu negara Afrika, lalu satu negara Amerika Latin melawan 6 negara dari Eropa. Wah, kira-kira bakal kayak gimana ini teman-teman? Berarti akan kita bahas dalam 1 jam ke depan ya.

kalian bisa dengerin aku di frekuensi 90.8 FM, dan nomor 2 kalian juga bisa dengerin di aplikasi RRI Digital. Dan kalau kalian lagi live streaming saat ini juga bisa langsung di rri.co.id, teman-teman. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2 RRI Padang. Jangan yang lain, kalian bisa dengerin kita melalui depan komputer juga kok. Jadi buat kalian yang ngaku nih pecinta bola garis keras, malam ini adalah panggungnya ya. Kita bakal bedah bareng-bareng gimana intensitas setiap pertandingannya, kejutan tim kuda hitam yang suka bikin prediksi kita meleset jauh nih. Kan ada yang bilang final kali ini Meksiko lawan Portugal, ternyata Dodoy gagal. Prediksinya salah meleset ya teman-teman Dodoy ya. Lalu atmosfer supporter yang gila banget di stadion, sampai 50 juta penonton teman-teman Dodoy di tahun ini, luar biasa ya. Yang nonton di lapangan luar biasa, itu baru di lapangan tuh, belum di layar kaca. Pokoknya kita bakal flashback sekaligus ngobrol santai soal segala drama dan euforia yang cuma bisa kita rasain kalau Piala Dunia lagi digelar nih di tahun 2026 nih teman-teman Pro 2. Karena nanti Piala Dunia lagi 4 tahun lagi 2030, dan aku juga udah tua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus karena kita bakal ngulik lebih dalam lagi soal semua hal yang seru tentang Piala Dunia ya. Grab your drinks, ya. Siapkan minuman kamu, bikin senyaman mungkin ya, dengerin aku dan siap-siap buat hanyut dalam perdebatan seru kita malam ini ya. Kita mulai dengan bahasannya nanti setelah lagu berikut ini kali ya teman-teman ya.

0: 下辈子，下辈子。顾青，顾青，下辈子给你，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Kita mulai dari pertandingan pertama ya, teman Bro 2, di hari Jumatnya, Prancis versus Maroko. Wah, ini seru banget, teman Bro 2. Maroko tuh adalah negara yang 4 tahun lalu dia sampai semifinal, teman Bro 2. Tapi Maroko tuh gagal, kalau nggak salah yang gagal itu Argentina, jadi dia nggak bisa ke final. Tapi dia mantap masuk semifinal, teman Bro 2, itu luar biasa banget ya. Dan posisi juga sekarang di 10 besar dunia, sama kayak Prancis juga ada posisi di 10 besar dunia. Jadi pertandingan ini benar-benar definisi dari klasik lawan kejutan. Kenapa kejutan? Di satu sisi ada Prancis yang mainnya tuh udah kayak mesin yang terprogram rapi, teman Bro 2, efisien, mematikan, dan punya kedalaman skuad yang bikin tim lain gigit jari. Jadi skuad utama dan skuad cadangannya nih untuk timnas Prancis ini luar biasa, teman Bro 2, sama-sama jago. Mereka tuh punya segalanya, kecepatan sayap sampai ketajaman di depan gawang tuh nggak perlu diraguin lagi, teman Bro 2 ya. Prancis itu datang ke fase ini dengan label favorit juara yang emang udah harga mati sih buat mereka. Penyerangnya ini kalau aku lihat, teman Bro 2, untuk Prancis ini duet dari trio maut, teman Bro 2, yaitu Mbappe, terus ada Olise, lalu Dembele dan Barola. Ini Barcola. Ini luar biasa, teman Bro 2, ini mereka tuh luar biasa di klubnya masing-masing, di Munchen, di PSG dan di Real Madrid. Terus di tengahnya itu ada Rabiot dan ada Kone. Ini juga konsisten di klubnya juga masing-masing, teman Bro 2. Dan belakangnya ada back Arsenal nih, Saliba dan Upamecano. Itu Upamecano juga luar biasa di klubnya masing-masing. Dari kiper sampai dengan penyerang itu tim Prancis itu punya segalanya. Belum lagi di cadangan nih ada Ryan Cherki. Terus ada siapa? Ada Mayo Malugasto, lalu itu ada Tchouaméni. Tapi Tchouaméni lagi ini ya, teman Bro, lagi cedera gitu. Jadi belum bisa dimainin. Ada Lucas Hernandez, ada Theo Hernandez. Pokoknya lengkap, teman Bro 2. Mereka tuh lengkap banget untuk tim Prancis. Dan lawannya adalah Maroko. Ini Maroko ini kita cek dulu. Tapi kita juga boleh ramehin Maroko ya, teman Bro 2 ya. Mereka ini adalah definisi dari kuda hitam yang sesungguhnya. Maroko tuh tampil dengan pertahanan yang solid banget, kayak tembok yang susah ditembus nih. Jadi belum lagi semangat juang mereka yang all out setiap menitnya di lapangan ya. Mereka juga gak cuma main pakai taktik tapi juga pakai hati. Dan itu yang bikin lawan-lawan mereka sebelumnya sering banget kewalahan buat cari celah. Prediksi buat lagi ini bakal jadi duel taktik yang sangat ketat, teman Bro 2. Prancis mungkin bakal dominan dalam penguasaan bola, tapi Maroko juga bakal ngebalas lewat serangan balik super cepat yang bisa bikin pertahanan Prancis panik. Karena memang Prancis tuh nggak bisa ngegol di menit awal, jadi tekanan bakal makin besar nih ke mereka nih. Jadi memang harus banget nih kalau mau menang lawan Maroko, harus di awal-awal harus bisa unggul gol. Oke, tapi di sini keajaiban dari Maroko, teman Bro 2, itu bisa kejadian lagi. Ini bakal jadi laga yang bikin enggak bisa ketip bareng nih sedetik pun ya, teman Bro 2. Kita bakal lihat terus nih secara 2 kali 45 menit. Itu pun kalau misalkan ada yang unggul ya, kalau memang masih seri nanti dilanjut lagi 2 kali 15 menit di babak tambahan. Buat aku pribadi sih lagi ini bakal nentuin banget apakah Prancis ini bakal mulus melaju dengan status raksasanya atau justru Maroko nih yang bakal kasih kejutan paling gila di tahun ini. Satu yang pasti ya, siapapun yang menang dan kemungkinan bisa masuk final nih, teman Bro 2. Kalau Maroko menang di perempat final ini bisa kemungkinan bisa masuk final, dan sebaliknya Prancis juga gitu. Pokoknya kita yang nonton gak bakal rugi deh kalau sampai melewatkan 1 detik aja dari duel taktik tingkat tinggi ini, teman Bro 2. Fix ini bakal jadi pertandingan yang perempat final yang bakal diingat lama banget nih. Ini baru perempat final loh, teman Bro 2. Maroko memang luar biasa, sebelumnya dia ngalahin Kanada 3-0. Tuan rumah dikalahin dengan gampang oleh Maroko. Sebelumnya juga Maroko satu grup dengan Brazil ya, Brazil, dan mereka bisa menahan imbang Brazil. Luar biasa ya, teman Bro 2 ya. Seperti biasa, teman Bro 2, si gelandang yang dibeli dari Bayern Munchen, Saibari, bakal neror pertahanan Prancis nih. Terus kipernya si Bono luar biasa, teman Bro 2, Bono itu luar biasa dia selalu dapat rating tinggi setiap matchnya, teman Bro 2. Terus Ayub Buadadi juga lagi bagus banget. Brahim Diaz startnya jago juga, teman Bro 2, di Maroko ya, padahal di klubnya biasa aja.
Terus juga ada bek tangguh Diop, tinggi banget nih Issa Diop, dia selalu performa mulu nih tiap pertandingan nih. Sebenarnya Yasin Bono sih yang paling banget dilihat nih teman produk, karena memang mereka Yasin Bono tuh luar biasa banget ya. Dia sosok penjaga gawang baik di klubnya ataupun di timnas Maroko nih, dia memang benar-benar luar biasa teman produk. Tapi dia sekarang di Al-Hilal ya, di Liga Arab. Oke, lalu pertandingan selanjutnya teman berdua, Spanyol versus Belgia. Ini juga luar biasa. Belgia ngalahin tuan rumah Amerika Serikat dan Spanyol ngalahin Portugal di kemarin di 16 besar. Sekarang kita geser ke partai kedua yang enggak kalah spicy, Spanyol melawan Belgia. Wah, ini perang antara gaya tiki-taka nih ala-ala Spanyol masih dipertahankan oleh pelatih yang sekarang melawan kekuatan fisik serta talenta individu kelas wahid dari Belgia. Coba tadi pagi nonton teman Roda kemarin ya, waktu Belgia ngalahin Amerika Serikat 4-1 itu luar biasa banget teman Roda. Padahal Belgia enggak mainin Lukaku, enggak mainin De Bruyne, enggak mainin Doku, tapi masih bisa unggul atas tuan rumah 4-1 dibantai. Spanyol juga dibawa racikan taktiknya selalu sabar ya, bakal coba bongkar pertahanan lewat operan-operan pendek yang memanjakan mata, khas filosofi mereka ya, tiki-taka yang emang susah banget buat direbut kalau bolanya kalau udah panas nih. Di tengah ada Rodri, luar biasa banget teman Pro 2. Sebelumnya kalau kalian nonton Spanyol lawan Portugal itu kalian bisa lihat deh kualitas pemainan dari Spanyol ini memang benar-benar keren banget. Portugal yang dengan Cristiano Ronaldo-nya enggak bisa apa-apa teman-teman, walaupun cuma unggul 1-0 tapi ini benar-benar luar biasa Spanyol ya. Dan Spanyol adalah satu-satunya negara yang belum pernah kebobolan teman-teman. Kipernya si Unai Simon ini bagus banget, enggak kalah dengan kiper yang tadi di negara Maroko. Lalu ada Laporte dan Cucurella nih luar biasa teman-teman, enggak pernah capek lari terus. Penyerangnya si Oyarzabal yang lagi bagus banget performanya di timnas Spanyol tahun ini. Lamine Yamal masih belum begitu bagus sih, cuman dia konsisten teman-teman. Ada Dani Olmo, ada Pedri kadang-kadang gantian dengan Gavi, tapi Gavi belum pernah tampil sih kayaknya teman-teman. Ferran Torres bisa jadi ancaman serius nih di babak cadangan. Lalu ada lagi yang Nico Williams, tapi Nico Williams kayaknya dalam cedera teman-teman. Zubimendi belum pernah main, tapi Spanyol ini rata-rata memang skuad utamanya memang luar biasa ya gitu ya. Alex Baena juga bagus banget. Jadi pas lawan Portugal tuh Portugal gak bisa apa-apa teman-teman. Memang Spanyol ini luar biasa dan bakal seru banget nih lawan Belgia nih. Di kubu seberang Belgia ini datang dengan generasi emas yang udah matang banget ya teman-teman ya. Mereka tuh punya pemain-pemain yang secara individu bisa ubah hasil pertandingan cuma dalam sekejap lewat aksi-aksi magis dari Lukaku ya. Ini mereka tuh tahu kapan harus nunggu dan kapan harus meledak, kapan harus menyerang ya. Ini bukan lagi soal tim yang sekedar mengandalkan skill individu, tapi juga soal kombinasi yang solid di semua lini nih teman-teman dua. Ada kiper veteran dari Belgia kemarin itu yang menang lawan Amerika Serikat itu, dia tampil luar biasa teman-teman dua. Si kiper Real Madrid yaitu Courtois. Nah, ini masih keren juga nih antar pertarungan antar kiper bakal seru nih teman-teman berdua. Pemain AC Milan De Ketelaere juga lagi bagus banget kemarin dapat pemain match of the match. Onana sayang sekali cedera teman Brodo, mungkin dia bakal main nih di lawan Spanyol. Tapi tenang ada Trossard ini pemain Arsenal yang luar biasa eksplosif, dia nggak ada capeknya nih. Ini bakal ketemu back Spanyol nih, jadi Spanyol Belgia ini bakal seru banget pertandingan antar Trossard melawan Cucurella. Prediksi aku kalau partai ini yang bakal ditentukan oleh siapa yang paling minim bikin kesalahan fatal sih. Jadi fokus tinggi di saat menit pertama sampai peluit akhir ini bakal jadi kunci utama ya. Entah Spanyol yang berhasil mendikte permainan Belgia atau Belgia yang tampil lebih klinis di depan gawang. Yang jelas kita bakal disuguhi tontonan kelas dunia malam nanti teman berdua. So dukung siapa nih kalian? Pengusaha bola atau si raja serangan balik? Karena memang Belgia kalau lagi serang balik memang luar biasa sih teman berdua. Counter attack-nya memang benar-benar super tajam.
lu ada bikin pergerakan dari Spanyol juga luar biasa, bikin frustasi karena Spanyol memang jago banget mendikte permainan dengan ball possession-nya. Ini bakal jadi strategi yang sangat krusial sih di lini tengah nih, dikomandoi oleh Rodri. Ya, dari duel perempat final itu kira-kira kalian dukung siapa nih teman berdua? Coba kita buka komen, kalau mau kalau komen silakan banget teman berdua. It's a MotoGP.

0: pizza, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Haus? Tinggal pencet. Mau bikin kopi panas? Tinggal tekan tombol merah. Di balik kemudahan dispenser air yang ada di rumah atau di kantor kamu sekarang, pernah mikir gak sih? Siapa ya yang pertama kali kepikiran bikin alat sejenius ini? Ternyata dispenser air pertama kali lahir di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1906. Berkat ide dari dua pria bernama Halsey Willard Taylor dan Luther House. Tapi tujuannya mulia banget loh, bukan buat gaya-gayaan, melainkan demi kesehatan publik untuk mencegah penyebaran penyakit akibat minum dari sumber air yang tercemar bersama. Awalnya, alat ini cuma bisa mengalirkan air minum biasa. Baru deh, di tahun 1970-an, inovasi pendingin dan pemanas bertenaga listrik mulai disematkan. Dari yang tadinya pakai galon atas yang super berat, sekarang bahkan ada yang tinggal colok ke pipa air rumah. Sebuah penemuan sederhana yang mengubah cara dunia menikmati air bersih. Jadi, sudah minum air putih hari

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Terbaik kamu.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita ke match berikutnya nih, match ketiga perempat final, yaitu Norwegia versus Inggris, teman pro 2. Erling Haaland bakal jadi sorotan, teman pro 2. Kenapa? Karena Erling Haaland berhasil bikin 2 gol di pertandingan sebelumnya di 16 besar melawan Brazil, dan Brazil harus angkat koper lebih dahulu. Gak nyangka-nyangka ya, teman pro 2, ya Brazil yang selalu menjadi negara unggulan di Piala Dunia kali ini harus bertekuk lutut melawan Norwegia dengan keberhasilan tim Viking Erling Haaland CS, dan harus melawan Inggris yang sebelumnya menang melawan tuan rumah Meksiko 3-2. Ini juga seru banget, teman pro 2, Meksiko Inggris, dan pertandingan selanjutnya Norwegia melawan Inggris. Mungkin Erling Haaland kalau lawan Inggris siapa sih yang gak kenal ya? Kenapa? Karena Haaland itu mainnya di Manchester City ya, negara Inggris. Jadi semua tim di timnas Inggris pasti kenal banget Erling Haaland. Bukan hanya Haaland, teman pro 2, ada juga Odegaard pemain Arsenal. Dan mereka berdua tuh bikin tim Brazil kemarin tuh kocar kacir. Bayangin, teman berdua, Brazil yang nyerang terus-terusan akhirnya dibikin bertekuk lutut oleh negara yang udah lama gak tampil di Piala Dunia. Terakhir Norwegia tampil di Piala Dunia itu tahun 98 itu aku umur baru 7 tahun. Berarti sekarang aku umurnya berapa? Udah bukan anak muda lagi ya. Oke, ini bener duel yang benar-benar dinanti karena kedua tim ini lagi di puncak performa ya, teman-teman Prodo ya. Norwegia tampil solid banget sejauh turnamen ini, menunjukkan ketenangannya luar biasa. Sementara itu Inggris datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melewati laga 16 besar yang dramatis melawan tim tuan rumah ya. Jadi ketiga tuan rumah, Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat nggak lolos. Kanada kalah lawan Maroko, Amerika kalah lawan Belgia, dan Meksiko kalah lawan Inggris. Semuanya gagal, teman-teman Prodo. Emang susah ya, tuan rumah tuh gak ada jaminan bakal juara ya. Jadi Norwegia itu luar biasa, teman berdua, melawan Brazil. Kemenangan tersebut membuktikan bahwa mereka tuh bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata ya, dan punya mental juara yang kuat. Selain emang orang Norwegia gede-gede ya, teman berdua ya. Orang Norwich emang gede-gede. Viking banget nih. Dia membuktikan bahwa mental mereka tuh udah terjaga ya. Fokus mereka sekarang adalah gimana caranya menembus pertahanan Inggris yang terkenal tangguh, kick and rush. Ini bakal jadi tantangan besar, teman pro 2, tapi Norwegia juga punya energi muda yang siap bikin kejutan lagi ya. Di sisi lain Inggris juga punya catatan impresif. Mereka baru aja menang sengit ya 3-2 di Meksiko. Seru banget, teman pro 2. Mereka harus bermain dengan tensi tinggi nih. Inggris berhasil nunjukin kalau mereka tuh punya kedalaman squad yang mumpuni buat nentuin hasil pertandingan. Dikomandoi oleh bintang Real Madrid, si siapa namanya, lupa lagi aku, bentar. Oh iya, ini teman pro 2, dikomandoi Jude Bellingham. Ada Harry Kane, Haji Kane yang lagi on fire banget nih. Tengahnya Declan Rice dan Anderson ini pemain ini ya, ke Nottingham Forest. Dia musim depan bakal main di Man City. Wow, bakal seru banget nih, teman pro 2. Terus ada Gordon pemain Newcastle, dan Bukayo Saka pemain Arsenal siap mengganggu Norwegia. Tengahnya Norwegia memang gak begitu terkenal ya, tapi solid banget, teman pro 2. Ya, prediksi aku laga ini bakal berjalan sangat ketat dan taktis ya. Kedua tim tuh punya gaya main yang efisien dan disiplin tinggi. Kemenangan mungkin bakal ditentukan oleh satu kesalahan kecil atau aksi di video brilian di menit krusial. Nah, buat kalian yang dukung salah satu tim, siap-siap aja jantung mau copot. Karena duel ini benar-benar punya potensi besar ya untuk jadi laga paling berkesan di perempat final nanti. Nah, selanjutnya kita bahas laga yang gak kalah seru, yaitu Argentina melawan Swiss. Argentina baru aja memastikan tiket mereka setelah menang dramatis 3-2 atas Mesir. Setelah Mesir unggul 2-0, comeback Lionel Messi CS menjadi 3-2 ya. Kemenangan ini pasti nangkatin moral tim kuat ya, menetap tim buat Argentina menatap laga selanjutnya. Argentina sendiri juga terus tampil dominan dengan mengandalkan organisasi permainan yang rapi, plus tentu aja kehadiran pemain-pemain bintang yang bisa jadi pembeda kapan aja nih. Dia satu-satunya tim dari Amerika Selatan, teman pro 2, yang lolos di babak 8 besar ini atau perempat final ini. Nah, di pihak lawan gak ada yang nyangka ya, ternyata Swiss lolos ke perempat final nih setelah melewati drama adu

penalti yang menegangkan melawan Kolombia. Keberhasilan mereka memenangkan adu penalti jadi bukti ya bahwa mental Comensius ini sangat terjaga. Bahkan dalam tekanan paling tinggi sekalipun, pertahanan mereka yang disiplin dan kolektivitas tim bakal jadi senjata utama untuk meredam agresivitas serangan dari Argentina. Yang sepanjang 90 menit itu mungkin lebih nanti bakal sering sejual serangan, mah kita nggak tahu teman berdua. Pertandingan ini bakal jadi bentrokan gaya yang sangat menarik ya. Argentina cenderung bermain dengan penguasaan bola dan kreativitas di sepertiga akhir, dan memang agak kasar nih pemain Amerika Selatan ya. Memang khas Amerika Selatan, sementara Swiss dikenal dengan sistem pertahanan yang rapat dan transisi yang cepat. Kalau Argentina nggak hati-hati ya dalam membangun serangan, Swiss bisa banget nih menghukum mereka lewat serang balik counter attack yang mematikan. Jadi ujian konsisten di sini bagi kedua kubu nih teman berdua. Ya, prediksi aku lagi ini adalah adu ketenangan ya di depan gawang ya. Argentina punya keunggulan dari segi pengalaman di panggung besar, tapi Swiss juga punya ketangguhan yang gak boleh diremehkan nih. Siapapun yang lebih sabar dalam memecah kebuntuan, mereka yang bakal melangkah lebih jauh nih. Pokoknya siapin cemilan yang banyak teman berdua di dini hari nanti, karena duel Argentina versus Swiss, mainnya pagi, sorry, bakal pasti menguras emosi kita semua. Jadi daripada kita emosi, mending kita nyemil gitu. Oke teman berdua, ini adalah episode untuk ngobrolin olahraga edisi spesial hari Rabu ini. Di perempat final ini teman berdua, kira-kira kalian jagoin apa? Kalau aku sendiri sih jagoin Prancis dan jagoin Norwegia. Sampai jumpa lagi di Rabu malam di minggu depan teman berdua. Nanti kita jam 9 malam sampai jam 11 kita kopsteng ya, kopi setengah. Temanya adalah family, keluarga teman berdua. Kira-kira mau bahas apa? Jangan kemana-mana, tetap di Prodar Wadang, teman terbaik kamu.

0: sabar. Yuk ganti ganti.
1: Yuk ganti kamu ganti ganti.
0: Ada yang lain kan? Cio sabar tahan tahan tahan. Kayaknya mantap nih kayaknya. Parum, bagaimana?
1: Ini gas gas gas.
0: Oke, gas.
2: Welcome today for part

0: Chapter 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Ya, teman berdua, kita masuk di segmen yang ditunggu-tunggu nih, teman berdua. Setiap jam 9 malam sampai jam 11 malam kita sharing-sharing. Teman-teman berdua masih terjaga di jam segini nih, yang biasanya kalian nonton bola tapi gak ada bola malam ini, tapi masih terbangun, belum bobo. Apapun aktivitas kamu malam ini, teman berdua, entah lagi lembur mungkin, ngerjain tugas untuk besok, lagi nyetir pulang, atau sekedar rebahan sambil scroll layar handphone kamu, selamat datang di Kopsteng Kopi Setengah. Program yang hadir buat nemenin malam kamu, teman berdua, karena walaupun kopi di kelas tinggal setengah nih ya, obrolan dan informasi di sini tetap penuh dan enggak setengah-setengah untuk teman berdua semua.

Di Kopi Setengah Teman Berdua kita percaya satu hal ya, enggak harus selalu lengkap buat bisa menikmati momen. Kopi boleh sisa setengah nih di malam ini, energi boleh menurun, tapi rasa penasaran dan cerita seru harus tetap dijaga ya. Di jam-jam sunyi kayak gini nih Teman Berdua, justru banyak hal yang menarik buat dibahas, dari hal yang ringan sampai yang bikin kamu mikir sambil nyeruput kopi terakhir. Jadi di program ini kita enggak cuma muter musik aja Teman Berdua, tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia tema yang akan dibahas di malam ini.

Jadi di program ini teman Merodua untuk malam Rabu malam ini kita bahas temanya adalah family ya teman Merodua. Yang mana nih pecinta keluarga? Yuk segera merapat. Pecinta keluarga enggak tuh. Kita bakal bahas segala macam info tentang hal-hal berbau keluarga ya teman Merodua ya, yang mungkin bisa jadi inspirasi teman Merodua sekalian ya. Malam ini kita akan bahas temanya itu adalah siapa sosok di keluarga yang jadi tempat curhat paling aman buat kalian. Nah, pas banget nih teman Merodua, langsung ada yang nelpon, kita coba angkat dulu kali ya teman Merodua ya. Coba kita angkat dulu. Halo, bentar. Kita angkat mana nih teman Merodua? Bentar ya.

0: Halo. Selamat siang. Selamat malam.
1: Halo.
0: Nah, kedengeran suaranya nih. Siapa nih?
1: Dengan Kak Cliff di Manado.
0: Kak Cliff, jauh banget Kak Cliff.
1: Iya, betul.
0: Kak Cliff, ini iseng-iseng nelpon Pro 2 atau gimana nih?
1: Enggak loh.
0: Enggak, emang nunggu program Komsteng ini.
1: Betul, betul, menunggu, iya.
0: Yes. Jauh banget nih, kok bisa nyasar di Padang?
1: Kan RRI Digital, kan?
0: Oh, yes, mantap sekali. Cliff ya namanya ya?
1: Betul, betul, Cliff.
0: C-L-I-F-F, enggak?
1: Ah, betul sekali.
0: Wih, mantap, nama kamu keren ya. Cliff, berapa usia kamu, Cliff?
1: Saya itu udah tua sih, 30-an.
0: Oh, seumuran kita berarti ya.
1: Iya.
0: Emang ke 30 tahun itu udah tua ya?
1: Jujur aja, aku udah 37.
0: Oh iya, aku 34.
1: Waduh, adik aku dong.
0: Iya, ayo Bang Cliff.
1: Tapi gak apa-apa, 30-an gak apa-apa. Itu sudah kan keren
0: memang,
1: itu kan.
0: Pendengar Pro 2 kan gak harus yang 20 tahun ke bawah.
1: Iya, iya dong.
0: Iya, penyiar aja 30 tahunan ya.
1: Intinya di sini jiwa muda.
0: Betul.
1: Apa ya?
0: Bang Cliff, kita di Rabu malam nih temanya family nih. Temanya family, lalu kita bahas ini temanya ini siapa sosok di keluarga yang jadi tempat curhat paling aman buat kamu. Nah. Coba Cliff mungkin boleh cerita-cerita mungkin buat teman berdua.
1: Boleh.
0: Silakan.
1: Ini kan topiknya family kan?
0: Betul.
1: Siapa
0: sosok di keluarga yang jadi tempat curhat paling aman buat Cliff?
1: Kalau saya kan 3 bersaudara kan.
0: Oke. Okay.
1: Saya itu yang adik.
0: Oh, paling bungsu.
1: Paling bungsu. Terus kakak-kakakku perempuan udah kawin semua kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi setiap ada masalah atau sesuatu dari saya paling suka curhat ke kedua kakakku.
0: Perempuan ya. Enak ya kalau ngobrol sama perempuan enak ya.
1: Betul.
0: Kayak ibu ya.
1: Jadi sering saya curhat, jadi hal-hal apa tentang masalah pergaulan pernah kan saya alami juga kan, karena ada kesalahan sedikit dengan mantan waktu itu kan.
0: Oke.
1: Sampai saya juga sedih segala akhirnya kakak kasih masukan, makanya kamu gini lo gini. Oh iya, saya menyesal lo gini, ya kan. Kalau ke ortu kan saya apa gitu kayak saya malu dong.
0: Iya. Waktu itu umur berapa, Cliff?
1: Waktu, tapi udah lama sih waktu saya kuliah. Saya kuliah terus bermasalah dengan si mantan.
0: Sama tentu ya.
1: Umur-umuran
0: 25 berarti ya, 24 lah ya. Iya. Jadi langsung kamu tuh curhat tuh langsung ke kakak kamu ya. Waktu tuh kakak kamu udah nikah belum?
1: Waktu itu sudah. Karena kakakku waktu itu juga nikah termasuk muda sih kan, cewek kan waktu itu.
0: Okay.
1: Mereka. Jadi saya memang dekat sama kakakku dua-dua itu yang memang dekat.
0: Ya.
1: Jadi mereka berikan apa kayak apa ke aku kan nasihat-nasihat.
0: Kekuatan.
1: Karena gini loh, kalau saya curhat ke media sosial pada saat itu kan
0: belum ya.
1: Nanti kan heboh lagi.
0: Heboh waktu itu berarti zaman waktu itu 10 tahun yang lalu mungkin ya Cliff ya.
1: Iya,
0: media sosial
1: betul.
0: belum seramai sekarang ya.
1: Belum seramai sekarang. Tapi sudah bisa bikin status gitu kan. Tapi bukan seramai sekarang kan begitu.
0: Iya, kalau sekarang dikit-dikit viral ya.
1: Viral.
0: Kalau dulu mah nggak begitu banyak main medsos ya. Jadi Cliff itu kalau ada masalah dan tempat paling curhat paling dekat itu adalah langsung ke kakak perempuannya ya, dadanya ya, begitu. Jadi
1: dan begini loh, ketika kita sudah curhat permasalahan yang kita hadapi, kita alami, itu langsung berangsur-angsur lega loh.
0: Betul, karena kalau kita diemin aja numpuk jadi masalah, nanti stres sendiri Cliff.
1: Iya betul, stres.
0: Aku ngerasain soalnya.
1: Karena sekarang anak muda banyak ini loh, maaf ya. Anak muda kan ini banyak yang dengar kan.
0: Betul.
1: Anak muda jangan ya, kalau ada masalah langsung cari orang dekat loh. Kalau memang di keluarga yang cari memang orang yang anggap Anda cocok untuk sampaikan keluhan Anda, jangan disimpan begitu.
0: Betul, dikeluarin ya, unek-unek ya.
1: Keluarin. Kalaupun mau nangis gak apa-apa.
0: Karena memang orang-orang yang paling dekat dengan kita, yang paling mengerti kita ya keluarga itu ya, Cliff ya, Bang Cliff ya.
1: Betul betul. Karena begini loh, karena ada, tapi memang ada juga teman sih, teman. Ada juga aku punya teman, tapi saya lebih 100% percaya sih ke kakak gitu kan.
0: Kakak ya.
1: Jadi tapi lega loh, perlu lega. Jangan, maaf ya untuk anak-anak muda, jangan didiamin aja gitu. Nanti numpuk, nanti ada masalah baru lagi, kita nggak kuat. Kita sudah lagi ke alkoholik,
0: rokok, yang lain, yang ke hal-hal negatif ya, dilampiaskan
1: ke
0: negatif,
1: jangan. Itu bahaya loh.
0: Sangat bahaya.
1: Itu bukan menyelesaikan masalah kita,
0: malah menambah masalah baru.
1: Menambah. Susah lagi akan diselesaikan kan?
0: Betul betul.
1: Mungkin itu sih dari saya.
0: Makasih Bang Cliff. Jadi memang salah satu sosok yang paling dekat waktu curhat itu adalah kakak perempuan ya, sister, the sister.
1: Sister, betul.
0: Kalau sekarang mohon maaf Bang, Abang Cliff udah nikah atau belum?
1: Karena saya masuk sini, saya ngeleset. Jadi jomblo lagi.
0: Masih jomblo ya. Kirain kalau sekarang ke istri gitu curhatnya.
1: Sebenarnya sih kamu ikutin waktu kuliah sudah. Tapi itu, yang cewek itu yang ku curhatin.
0: Oh, masih ini ya. Masih masih ini enggak? Beliau masih single enggak tuh mantan abang tuh?
1: Udah menikah.
0: Ada ya, menikah ya.
1: Udah dua anak, dua-dua cowok.
0: Tahu juga ya.
1: Seorang guru.
0: Begitu. Ya ya, enggak apa-apa. Semoga
1: S2 lagi. Ya gitu lah ya. Dia istilah kan sudah bagus lah, karirnya sudah bagus. Jadi saya bersyukur loh.
0: Bersyukur ya. Dia dapat laki-laki yang tepat lah ya.
1: Yang tepat. Karena saya walaupun saya hubungan waktu itu dengan beliau itu 7 tahun loh.
0: Lama juga ya Bangga?
1: Lama, justru mereka bilang, Cliff, Kak Cliff, hubungan, maaf ya mungkin ada pengalaman bilang, ada yang mereka mungkin alami kalau hubungan sudah terlalu lama, kadangkala itu nggak berjodoh.
0: Betul, betul. Justru malah justru ada yang kenal bentar, nikah gitu ya. Ada nikah. Yang udah lama pacaran nggak nikah gitu. Memang
1: tapi gini loh, kita ambil ya. Hal-hal positif aja.
0: Betul.
1: Begini, pengalaman.
0: Betul.
1: Saya nggak nyesel loh, saya nggak berjodoh dengan si beliau kan. Kemungkinan kalau saya nikah dengan dia pasti cerai.
0: Oh gitu.
1: Jadi dalam arti apapun yang terjadi dalam hidup kita itu berarti ada maksud.
0: Ada maksud.
1: Hal baik dari Yang Maha Kuasa.
0: Betul.
1: Kita jangan terlalu apa gitu.
0: Terlalu
1: menyesal gitu kan.
0: Menyesal ya. Semuanya tuh udah ada jalurnya ya Bang Cliff ya.
1: Udah ada jalurnya itu.
0: Okay.
1: Ada yang memang cepat, cuma ketemu sebentar langsung nikah.
0: Betul.
1: Tapi langgeng. Ada yang udah lama nikah terus tapi berantem gitu. Berantakan gitu akhirnya.
0: Betul, betul.
1: Bubar kan.
0: Bubar. Memang gak ada yang tahu ya.
1: Itu sudah
0: harus
1: baik.
0: Betul, gitu. Kita gak boleh nyesali ya. Okay, Bang Cliff.
1: Kalau abang ini udah nikah?
0: Alhamdulillah udah Bang.
1: Oh, ketinggalan dong.
0: Gak apa-apa. Kan
1: udah anak berapa?
0: Belum ada Bang Cliff. Doakan aja.
1: Tapi nikahnya udah berapa?
0: Udah berapa lama, baru 3 tahun.
1: Wah,
0: masih.
1: Kak Cliff doain.
0: Amin.
1: Ya, dapat.
0: Amin.
1: Dapat.
0: Momongan.
1: Momongan.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Terima kasih Bang Cliff. Bang Cliff di Manado tadi ya?
1: Dari Manado.
0: Manado. Manado sekarang gimana kondisinya Bang? Cerah? Cuaca? Hujan?
1: Udah cerah lagi.
0: Udah cerah
1: tapi
0: lagi
1: yang
0: ya.
1: Kemarin hari apa ya? 2 hari itu berturut-turut sore-sore itu. Hujan deras loh.
0: Hujan deras ya. Memang apa namanya cuacanya memang gini, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Rentan sakit tapi juga.
1: Tapi memang prediksi dari BMKG kan ini udah mau musim kemarau.
0: Betul katanya gitu. Betul.
1: Tapi memang sudah terasa sih.
0: Ya semoga
1: tapi
0: Bang
1: Cliff. Memang ada satu hari gitu hujan deras tapi.
0: Besoknya,
1: perlu juga kan kita ada hujan,
0: betul,
1: ya kan?
0: Seimbang
1: lah.
0: Hujan panas. Tapi rentan sakit nih, Bang Cliff, jaga kesehatan ya.
1: Betul, makanya saya juga sering kali batuk.
0: Betul.
1: Kadang, aduh, jalan itu kalau nggak pakai masker itu kan,
0: iya.
1: Wow, itu debunya gitu atau hujan gitu masuk ke apa kan?
0: Betul Bang
1: Cliff. Hidung, airnya batuk, flu. Ya kita juga rentan sih. Betul. Kita semua lah.
0: Iya.
1: Termasuk si penyiar ini.
0: Iya benar. Suara aku agak bindeng nih sekarang nih.
1: Betul.
0: Oke, Bang Cliff, ini kita mau request lagu enggak? Untuk malam
1: lagu,
0: ini.
1: Lagu dari 2020-an kan?
0: Boleh. Lagu-lagu terbaru. Penyanyi lagu siapa terbaru, mungkin? Atau judulnya apa?
1: Terbaru, apa yang terbarunya itu ya? Kalau dari penyanyinya si
0: favoritnya apa?
1: Rizky Febian.
0: Oke, banyak Rizky Febian nih, banyak lagunya.
1: Apa itu Mama? Apa itu? Alama.
0: Oh, Alama Rizky Febian featuring ini ya. Featuring Adrian ya.
1: Itu.
0: Oke, ada
1: masuk
0: dong.
1: Masuk playlist itu masih.
0: Okay. Masuk playlist kayaknya Alama ya. Oke, lagunya untuk siapa nih, Bang?
1: Oke, saya mau sapa yang ada temanku dari Minahasa juga, Sulawesi Utara itu. Siapa? Tajudin udah gabung enggak?
0: Belum gabung.
1: Belum tapi
0: belum gabung. Gitu. Mungkin lagi mantau.
1: Spesial aja ya. Yang teman-temanku yang lagi stay di Pro 2
0: Padang. Oke.
1: Okay. Semoga dalam keadaan sehat ya. Semua.
0: Oke. Okay.
1: Tentu sehat fisik, terutama sehat pikiran.
0: Betul.
1: Amin. Dan sehat hati.
0: Sehat
1: itu
0: hati.
1: Yang paling penting.
0: Itu yang paling penting ya. Mantap.
1: Nah, jadi semua-semualah.
0: Oke, Bang Cliff.
1: Saya baru kedua loh, baru gabung kedua kali ini.
0: Oh gitu. Biasanya di Pro
1: yang
0: 1 ya?
1: Kriap.
0: Biasanya di mana Bang gabungnya? Kalau
1: saya
0: di,
1: saya biasa kan di lokal kan dulu, Manado kan. Tapi kalau di Pro 2 lokal, ya Pro 1 ya ada on air seperti ini kan, ada lain telepon seperti ini.
0: Betul.
1: Kalau Pro 2 itu cuma via WhatsApp chat aja gitu.
0: Iya.
1: Jadi enggak seru. Makanya di Padang ini ternyata saya scroll-scroll itu saya ternyata ada layan interaktif seperti ini loh.
0: Ada kalau malam-malam sering time gitu.
1: Karena beda loh. Beda begini. Kalau cuman apa SMS begitu atau cuman chat begitu kan enggak terlalu menarik. Kalau on air seperti ini kan didengar langsung suaranya kan?
0: Betul.
1: Bisa bercanda.
0: Bisa ini.
1: Bisa nyanyi tapi sayang saya enggak bisa nyanyi.
0: Suaranya pas-pasan ya.
1: Suara pas-pasan. Suara kamar mandi loh.
0: Sama.
1: Okay. Saya waktu itu saya masuk ke siapa ya waktu siaran apa itu? Icin.
0: Ada Kak Icin, ada Kak Rini yang perempuan.
1: Betul kan? Oke. Icin siaran kapan? Oh dia udah siaran, belum
0: Icin,
1: siaran lagi ya.
0: Icin nanti Icin besok udah siaran, hari ini libur dia.
1: Malam ya, malam. Lagi kayak gini.
0: Tadi pagi. Oh dia nanti hari Jumat Bang.
1: Icin, oh Jumat malam
0: juga Jumat ya? Siang.
1: Oh, jumat
0: siang. Oke. Kalau gitu Bang Cliff.
1: Ya, Bang.
0: Oke, terima kasih. Sama-sama, selamat malam. Oke, teman berdua tadi ada telepon dari Abang Cliff. Dia curhat tentang keluarganya, tempat yang paling enak di keluarga yang jadi tempat curhatnya katanya adalah kakak perempuannya gitu. Oke. Dan Abang Cliff juga tadi request lagu Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Ini lagu tahun 2025. Kita tunggu juga untuk telepon-telepon yang lain teman berdua. Silakan di 0811-6655-908 atau di telepon 0751-27482 atau di WhatsApp 0811-6655-908. Langsung kita puterin dulu yuk lagu yang tadi di request. Kita tunggu sharing time-nya di episode di segmen berikut ya teman berdua ya.

0: Pemerintah Amerika Serikat menegaskan gencatan senjata dengan
1: ini pesawat tempur itu apa sih? Gak tahu, guys. Kayak radar balistik apa nih? Gak tahu juga, guys. Kalau bom atom, Was nanya apa sih? Tahu dari mana?
2: Hari-hari ini, anak-anak kita semakin akrab dengan istilah-istilah peperangan. Akankah mereka juga tumbuh akrab dengan kekerasan? Saatnya kita menghadirkan lebih banyak ruang untuk empati, dialog, dan kedamaian. Stop peperangan. Mulai ciptakan masa depan yang lebih damai untuk generasi berikutnya.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
4: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
5: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
4: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
5: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
4: Wah, cocok banget tuh buat aku.
5: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-1513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
4: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
5: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
6: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria, nongkrong di Radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

98 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kita masuk ke segmen selanjutnya teman berdua di sesi sharing time malam ini. Tapi kita kali ini agak personal ya, dan pastinya bakal relatable banget nih buat ke semua yang lagi dengerin. Kita mau bahas tentang sosok di keluarga yang jadi pelabuhan terakhir pas lagi capek-capeknya atau pas lagi bingung nih sama hidup. Ya kalau bingung pegangan. Enggak-enggak. Siapa sih sosok di keluarga yang paling nyaman buat dijadiin tempat curhat? Ya kita beda bareng-bareng. Jujur deh teman berdua, kadang kita ngerasa dunia di luar sana tuh touch banget ya. Entah itu masalah kerjaan, urusan asmara, atau sekedar burnout sama rutinitas yang gitu-gitu aja. Pas momen kayak gini nih, pikiran kita pasti langsung melayang ke rumah. Ya enggak, kayak aku nih, habisnya aku mau pulang. Tapi pertanyaannya, siapa orang pertama yang terlintas di otak kalian buat ditelepon atau diajak ngobrol santai pas butuh validasi atau sekedar didengerin nih teman berdua? Buat sebagian orang mungkin sosok ibu adalah the real hero ya. Sosok yang tanpa perlu kita jelasin panjang lebar ya, udah cuma lewat nada bicara aja udah tahu kalau kita lagi enggak baik-baik aja. Kalau istilahnya, kalau bercandanya ini apa namanya, amak den. Jadi memang sosok ibu salah satu yang sering ya, sering salah satu keluarga gitu. Ada kenyamanan magis ya yang cuma bisa kita temuin pas curhat sama ibu. Enggak ada judgement, enggak ada nasihat yang menggurui, cuma dengerin aja udah bikin beban di pundak rasanya langsung berkurang drastis. Ya enggak teman-teman berdua? Atau mungkin ada di antara kalian nih yang justru lebih ngerasa nyambung kalau curhat sama ayahnya. Meski sosoknya ayah itu dikenal bicara, irit bicara ya. Tapi kadang justru jawaban-jawaban singkat beliau tuh yang malah ngena banget di hati nih teman berdua. Jadi memang kadang ayah tuh emang tipe yang gak banyak basa-basi tapi langsung ngasih solusi yang bikin kita sadar nih kalau masalah yang kita hadapin itu sebenarnya gak seberat yang kita bayangin. Terus gimana kalau ternyata tempat curhat paling aman itu bukan orang tua melainkan saudara kandung? Nah tadi Abang Cliff udah nelpon kita, dia suka curhat sama kakak perempuannya nih, the sister nih teman berdua. Nah ini sih vibesnya beda lagi ya, curhat sama kakak atau adik itu rasanya kayak ngomong sama cermin. Kita bisa jujur sebebas-bebasnya, pakai bahasa yang santai banget, bahkan sampai buka aib sendiri pun enggak takut dihakimi teman berdua. Nah, mereka tuh pasti paling ngerti dinamika keluarga kita ya. Ada juga nih tipe yang mungkin malah sering srek nih, selebih srek curhat sama sepupu atau anggota keluarga lain yang jarak usianya yang enggak beda jauh ya. Jadi seumuran lah. Nah sosok ini biasanya jadi kayak bridge antara kita sama keluarga ya, jadi penghubung kayak gitu teman berdua. Mereka tuh ngerti banget gimana caranya tekanan dari orang tua, tapi karena posisinya itu bukan sebagai pengambil keputusan, mereka tuh jadi pendengar yang objektif dan asik diajak buat ketawa-ketiwi pas lagi ngebahas masalah yang sebenarnya bikin pusing. Kayaknya ada yang nelpon teman berdua, kita coba angkat dulu yuk. Halo, selamat malam. Keputus teman berdua. Nah, ini

Lagi coba kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.

Bentar. Halo, selamat malam. Keputus.

0: Ya, tadi ada yang mau nelpon teman perlu tapi kayaknya belum tersambung. Oke, kita tunggu aja ya. Gimana nih kira-kira kalian punya sosok superhero di keluarga gak nih ya? Yang selalu ada pas kalian butuh telinga buat dengerin keluh kesah kalian, atau justru kalian tuh tipe yang lebih milih dipendam sendiri? Nah, kita coba jawab. Halo, selamat malam. Nah, baru nyambung nih ternyata. Dari tadi gak nyambung-nyambung, baru nyambung sekarang nih. Siapa nih?
1: Dari Nana di Belimbing, Bang Robi. Salam kenal ya.
0: Salam kenal, Kak Nana. Kakak Nana, kita kayak baru menyambung pertama kali ya.
1: Iya.
0: Kak Nana di mana posisinya nih?
1: Di Belimbing City, Bang Robi.
0: Belimbing City ini di Padang ya?
1: Di Belimbing.
0: Di Belimbing, di Jalan Belimbing. Kak Nana suka dengerin Pro 2 ya?
1: Mulai denger Pro 2 itu sejak abis Idul Fitri kemarin.
0: Oh, baru. Nih, Kak Nana, kita lagi di program sharing time nih. Tema di malam ini, temanya itu adalah family, tentang family. Aku mau nanya nih, penasaran nih, Kak Nana ini kira-kira kakak itu ada gak sih siapa sosok di keluarga kakak yang jadi tempat curhat paling aman buat kakak curhat itu siapa? Boleh diceritain, mungkin di teman-teman berdua mau tahu nih.
1: Anak aku tuh dari 4 bersaudara.
0: Oke.
1: Jadi otomatis yang tempat sharing pasti kakak-kakak ya.
0: Kakak-kakak. Kak Nana sendiri anak paling kecil atau?
1: Anak paling kecil, Bonson.
0: Paling kecil, paling bungsu berarti ya?
1: Iya, Bang Robi.
0: Paling bungsu. Jadi siapa sosok yang curhat yang paling Kak Nana suka cerita?
1: Ada abang aku yang nomor 3 yang di atas aku.
0: Tepat di atas kakak ya, nomor 3 ya. Emang abang nomor 1 sama nomor 2 kenapa?
1: Udah gede-gede mereka. Udah gede-gede. Jadi yang sama yang di atas aku, ya. Gapnya gak terlalu jauh.
0: Oh gitu, oke. Curhat apa biasanya Kak Nana kalau boleh aku tahu nih sama kakak nomor 3?
1: Curhat macem-macem. Pokoknya apa yang dirasain itu, misalnya kakak pertama atau kakak kedua lagi protes sama aku atau apa aja lah yang diprotes sama aku pasti curhatnya ke abang yang nomor 3 gitu.
0: Iya, kenapa emang memilih abang? Karena seusianya gak begitu jauh berbeda ya?
1: Sebenarnya jauh juga, 6 tahun
0: gitu. 6 tahun
1: cuma
0: ya.
1: Sama dia yang istilahnya dia tuh gak
0: nyambung.
1: Kalau kita curhat dia gak ngejat dulu,
0: ngejat ya.
1: Cuma denger dulu.
0: Oh, penting
1: dia
0: banget
1: denger,
0: tuh.
1: Curhatannya nanti terakhir baru dia kasih kamu tuh sebenarnya harus gini gitu
0: ya.
1: Jadi nggak langsung ngejat
0: ya.
1: Langsung dia dengerin dulu gitu.
0: 6 tahun itu nggak ngejauh kok, Kak Nana itu masih deket kok. Kak Nana umurnya berapa sekarang?
1: Iya. Kenapa?
0: Umur
1: aku 28.
0: Oh, masih muda.
1: Iya, Bang Robi.
0: Berarti 6 tahun berarti seumuran aku nih, kakak kamu nih, Kak Nana.
1: Iya.
0: Aku udah 30 tahunan.
1: Makanya jangan panggil kakak, Bang.
0: Oh, iya.
1: Panggil
0: iya.
1: Nana.
0: Panggil Nana aja ya. Oke. Aku semua pun aku manggil kakak sama abang. Biar kelihatan aku kecil gitu.
1: Serasa masih kecil ya.
0: Oh, jadi kakak nomor 3 itu adalah sosok di keluarga yang kakak tuh kalau Nana tuh curhat tuh paling nyaman ya, paling aman ya buat curhat ya apa aja ya.
1: Iya. Tapi kalau sama dulu kan mama papa udah enggak ada lagi. Jadi abang aku yang paling tua udah sibuk. Kakak aku cewek nomor 2 udah di NTT.
0: Oke.
1: Nah, sama yang nomor 3 inilah yang paling deket. Walaupun dia udah menikah, tapi kadang aku cuek aja sama istrinya. Aku curhat aja sama abang aku gitu.
0: Enggak apa-apa, kan saudara kandung.
1: Iya.
0: Sama-sama di Padang malah ya.
1: Kadang lagi nganterin. Gimana?
0: Sama-sama di Padang. Kakaknya nomor 3 nih.
1: Iya, di Padang deketan rumah. Jadi aku tinggal sendiri, aku kontrak rumah sendiri, Bang Robi.
0: Jadi walaupun abang nomor 3 udah menikah, Nana masih suka curhat sama dia ya?
1: Iya, Nana mandiri sendiri tinggal. Sebenarnya sama abang bisa tinggal, cuman kan sama kakak ipar kadang ada enaknya, ada nggak enaknya kan, Bang Robi?
0: Betul.
1: Jadinya memilih untuk tinggal, tapi deketan kok, kita tetanggaan.
0: Oh gitu, masih lima
1: masih
0: langkah
1: dalam
0: lah.
1: Satu komplek yang sama.
0: 5 langkah lah ya.
1: Iya benar. Jadi kalau ada apa-apa tinggal telepon kayak
0: betul,
1: gitu.
0: Betul. Oke, mantap-mantap. Semoga karena enggak apa-apa, surat itu kan lebih afdol, bukan lebih afdol, lebih nyaman itu emang dari saudara terdekat ya, orang tua atau mungkin saudara kandung ya. Daripada curhat ke tempat yang lain.
1: Tapi aku enggak pernah curhat asmara sama dia.
0: Oh gitu, curhat kerjaan mungkin ya. Curhat yang lain ya. Kenapa emang kalau mau curhat asmara? Kenapa di ini ya, di apa namanya, gitulah.
1: Ya namanya abang kan protek ke adiknya. Betul. Agak gimana ya, kalau agak kaku dia soal ngomong-ngomongin soal betul, pacar atau pasangan.
0: Betul. Apalagi Nana anak paling kecil, bungsu, perempuan lagi, ya enggak?
1: Iya benar, nah, agak protek semua kakak-kakak tuh agak protek ke aku gitu.
0: Gitu, nggak apa-apa.
1: Apalagi itu berarti aku juga sakit kan.
0: Betul, itu berarti mereka sayang sama adik kandungnya nih Nana. Ambil iya, bener, positifnya orang aja. Oke. Okay. Jadi Nana lebih suka nih teman berdua, dia ceritanya ke kakak nomor 3 ya.
1: Okay. Udah kayak naik buat-buatnya aku sebenarnya.
0: Gitu. Oke. Okay. Nana mau request lagu enggak nih?
1: Sebenarnya pengen dengerin Payung Teduh Di Atas Meja, tapi katanya enggak ada ya di playlist.
0: Bentar, Payung Teduh ya. Payung Teduh Di Atas Meja. Itu lagu lama ya?
1: Iya.
0: Payung Teduh ya, Payung Teduh itu nanti renung suar sebuah lagu. Di Atas Meja ada nih. Lagu lama banget tahun 2018 ya. Lagu tahun 2018. Oke, lagunya untuk siapa nih Nana?
1: Spesialnya buat Bang Robi deh, sama keluarga, salam ya.
0: Salam keluarganya sama. Bang sama-sama Nana. Terima kasih banyak.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, Nana juga ya.
1: Tambah sukses amin. Karirnya. Semoga amin. Sebenarnya aku salah satu penggemar Bang Robi loh.
0: Oh iya.
1: Iya, aku jadi udah lama pengen masuk pas Bang Robi siaran.
0: Oh gitu. Jadi iya, jadi seneng.
1: Iya benar, aku seneng aja dengar suara Bang Robi itu kayaknya vibe-nya orangnya fun.
0: Oh gitu, fun ya. Apa namanya, nggak melankolis ya Nana ya?
1: Iya, aku seneng aja karakter suaranya itu kayak khas aja gitu, khasnya Bang Robi.
0: Gitu. Gitu, ya penyiar beda-beda sih ya.
1: Iya benar, tapi aku salah satu penggemar Bang Robi.
0: Sama-sama, terima kasih Nana, ntar aku sampein ke siapa ya.
1: Oke, terus juga salam buat tadi yang masuk
0: ini,
1: kakak Cliff ya.
0: Kakak Cliff.
1: Kakak Cliff, karena dia orang Manado kan.
0: Betul.
1: Berarti kan aku orang Bugis.
0: Orang Bugis, berarti masih ini nah, lah ya.
1: Sulawesi Selatan. Sama Sulawesi kami. Sulawesi.
0: Tapi karena emang domisili di Padang ya.
1: Emang udah lahir di Padang.
0: Di Padang. Tapi aslinya
1: papa yang merantau.
0: Merantau. Tapi aslinya orang-orang ya? Orang Sulawesi ya.
1: Apa orang Sulawesi, orang Bugis?
0: Orang Bugis. Oke. Okay. Nah, lagu untuk siapa
1: salam
0: nih?
1: Salam juga semua buat teman Pro 2 yang lagi denger ya Bang Robi.
0: Sama-sama. Salam juga noh yang lagi dengerin tuh, dapat salam dari Nana.
1: Oke, okay. Ditunggu lagunya Bang Robi. Okay. Makasih banyak ya.
0: Sama-sama Nana.
1: Oke, okay, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, teman berdua tadi akhirnya nyambung juga, tadi sempat nggak nyambung, ada masalah teknis. Si Nana, Kak Nana ini sama kayak Bang Cliff, dia suka curhat sama saudaranya. Saudara nomor 3 katanya, saudara kakak nomor 3, aku juga kakak nomor 3. Tapi adekku nggak pernah curhat sama aku, karena kita laki semua. Oke, langsung akhirnya kita puterin lagu request dari Payung Teduh Di Atas Meja. Ini lagu tahun 2018 teman berdua, tapi lagunya ini memang udah lama. Lagunya middle ya, jadi agak-agak santai-santai gitu lagunya. Check it out teman berdua.

0: Ki, posting aja kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga? Yeay, video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen. Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana? Thinking before posting.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

90,8 FM teman terbaik kamu teman Pro 2. Baik lagi dengan aku di sini teman Pro 2. Aku coba mau baca-baca Instagram dulu ya. Beberapa mention yang masuk. Check it out. Nah, ini ada jawaban teman Pro 2. Jawabannya ibu udah itu doang. Amel underscore da. Terus habis itu Yeni underscore Lindawati, suami aku. Dia suka curhat sama suami dan sama ibunya ya. Kasih pas-pas kedua lagi yang jadi tempat curhat paling aman buat kamu, ibu dan suami aku. Ya setuju sih, itu orang terdekat banget ya di hidup kita. Selagi masih ada mereka berdua, entah suami istri atau ibu dan bapak, ya curhat sebanyak-banyaknya ya teman Brodo ya. Iya, ternyata setiap dari kita tuh punya safe place ya, atau rasa aman yang beda-beda di rumah. Ada yang bilang kalau curhat sama ibu itu obat paling manjur. Ada juga yang lebih nyaman cerita ke kakak karena merasa lebih satu frekuensi ya, sama-sama anak beda-beda umur gitu. Seru banget sih kalau kita bisa bedah lebih dalam lagi alasan dibalik pilihan itu ya teman-teman. Sebenarnya apa sih yang bikin seseorang itu jadi tempat curhat paling aman buat kita? Apakah karena dia pendengar yang baik atau yang gak pernah motong pembicaraan kita, atau justru ada karena dia tipe orang yang bisa kasih perspektif baru yang bikin kita ngerasa wah bener juga ya, kenapa nggak kepikiran dari kemarin. Kadang kita butuh lebih dari sekedar didengar ya, kita butuh cermin yang jujur nih teman berdua. Pernah nggak sih kalian ngerasa meskipun kita udah cerita panjang lebar tapi respon yang kita dapat malah bikin kita ngerasa makin nggak dimengerti? Nah ini nih yang sering jadi kendala nih, kadang niatnya mau minta support nih malah berakhir dengan debat atau justru diceramahin. Itu gak enak banget ya teman Brodo ya. Itu momen yang bikin kita akhirnya mikir dua kali buat cerita lagi ke orang yang sama, ya gak sih? Makanya nih sosok tempat curhat yang benar-benar aman itu adalah mereka yang bisa memisahkan antara kasih sayang sama judgement. Nah, jadi ada saatnya kasih sayang, kasih support, iyain aja apa yang diceritain. Ada saatnya ngasih judgement atau pendapat kayak gitu. Mereka tuh ya yang bisa didengerin, yang mereka yang kita suka, yang kita pengen itu adalah mereka yang bisa dengerin kebodohan kita, kegagalan kita, bahkan hal-hal memalukan tanpa pasang muka menghakimi. Itu level kepercayaan yang mahal banget teman Pro 2. Ya harganya mahal banget. Kalau kalian tuh punya satu orang di keluarga yang bisa kayak gitu, kalian tuh benar-benar beruntung. Tadi juga ada yang DM masuk ya, dia cerita kalau tempat curhat paling amannya itu justru kakaknya yang udah beda kota. Jadi meskipun cuma lewat voice note atau video call, dia tuh ngerasa tiap curhat sama kakaknya tuh semua masalah yang tadinya kayak benang kusut tiba-tiba jadi gampang buat diurai. Wah, jarak ternyata bukan halangan ya untuk membangun bonding yang kuat selama komunikasi jujur dan apa adanya nih teman Pro 2. Terus ada juga yang bilang kalau curhat sama ibu itu rasanya kayak pulang ke rumah setelah seharian kehujanan. Jadi meski ibu mungkin nggak selalu paham teknis masalah kita ya, wajar ya karena memang ibu udah tua gitu. Tapi kehadiran beliau nih teman berdua, suaranya yang nenangin, makanan yang enak, amak den kata gitu ya, itu udah cukup banget buat nge-recharge energi kita yang udah habis. Kadang memang bukan solusi yang kita cari ya teman berdua, tapi pelukan emosional lewat kata-kata itu yang kita butuhin. Gimana dengan kalian yang mungkin ngerasa belum punya sosok yang bisa dipercaya di keluarga? Nah, apakah itu bisa bikin kalian ngerasa terisolasi? Well, tenang aja teman Brodo, it's okay not to be okay. Kadang kita butuh proses bukan buat buka diri ya, bahkan ke keluarga sendiri. Mungkin kalian bisa mulai dengan obrolan-obrolan kecil dulu nih. Obrolan receh, enggak perlu langsung cerita masalah yang berat-berat banget teman Brodo. Atau mungkin sekarang lagi rame Piala Dunia, ngomongin Piala Dunia kayak gitu, ngomongin apa Lionel Messi, ngomongin negara-negara yang lagi bertanding gitu. Jadi sebelum aku lanjut ke segmen berikutnya teman Brodo, aku pengen dengar lagi nih dari kalian. Kalau seandainya kalian bisa ngasih satu penghargaan atau predikat buat sosok yang jadi tempat curhat paling yang kalian segani itu, kira-kira apa julukannya nih? Si paling bijak, si paling gak judes, si paling solutif, si paling kece ya, kasih tau aku ya, biar kita nih makin seru bahasanya di malam ini teman Brodo ya. Stay tune, kita bakal lanjut ke lagu berikutnya teman Brodo. Ini lagu seru juga, Face dari lagu Nina dari Face. Check it out teman Brodo.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: Kris, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
6: Belum tahu ya.
7: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman bro 2. Kita masuk ke segmen terakhir, teman bro 2, sekaligus sesi penutup yang bikin kita makin deep malam ini ya. Dari semua obrolan tadi kita ya, tadi kita sudah ngobrol dari dua orang pendengar kita, teman bro 2. Tadi kita ngobrol sama Abang Cliff di Manado dan juga Kak Nana di Belimbing. Jauh ya, Manado Belimbing. Satu hal yang aku sadari adalah bahwa punya tempat curhat di keluarga itu bukan sekedar soal punya teman bicara, enggak itu teman bro, tapi juga soal punya anchor atau jangkar. Ya, di tengah dunia yang lagi chaos nih, Amerika masih ngeselin. Serba cepat, sosok yang bisa dengerin kita tanpa sadar itu adalah anugerah yang harus banget kita syukuri, teman berdoa. Buat kalian yang beruntung punya sosok superhero dalam keluarga, entah itu ibu yang selalu punya pelukan hangat, ayah dengan nasihat simpelnya, atau kakak yang jadi teman gibah paling seru, coba deh sesekali bilang terima kasih ke mereka, teman berdoa. Thank you gitu, jajanin apa kek gitu biar mereka happy. Gak perlu puitis atau berlebihan, cukup bilang makasih ya udah mau dengerin gue gitu. Makasih ya udah, makasih ya Uni udah ada untuk gue, untuk aku gitu. Itu udah cukup banget tuh buat bikin mereka tuh ngerasa dihargai sebagai pendengar. Nah, buat kalian yang mungkin sampai saat ini masih ngerasa sulit untuk buka diri ke keluarga, jangan terlalu keras sama diri sendiri, tenang aja. Hubungan antar manusia itu emang butuh waktu dan proses ya, teman berdoa ya, termasuk sama orang-orang di rumah. Mungkin hari ini belum bisa cerita masalah besar, tapi gak ada salahnya ya, mulai dari ngobrolin hal-hal kecil, nonton bareng, atau sekadar nanya gimana harimu, itu adalah langkah awal yang manis. Atau nanya hasil bola semalam juga boleh. Lagi rame walaupun dia gak suka bola ya. Terus teman berdua, buat kalian yang sering jadi tempat curhat buat anggota keluarga lain, maksudnya kalian selalu dikontak sama teman kalian ya, kalian luar biasa gitu. Emang capek jadi pendengar yang baik, capek banget teman berdua, gak mudah. Tapi sadarlah kalau kehadiran kalian itu udah jadi super system yang sangat berarti buat mereka. Tapi jangan lupa ya, kalian tuh juga manusia yang punya limit atau punya batas teman berdua. Jangan sampai kalian tuh nampung semua beban orang lain sampai kalian sendiri lupa buat self care atau peduli sama diri sendiri ya. Malam ini kita belajar banyak banget teman berdua. Ternyata keluarga itu spektrumnya luas ya. Ada yang toksik, ada yang suportif, ada yang lagi berusaha untuk jadi lebih baik gitu. Apapun kondisi keluarga kalian saat ini teman berdua, ingatlah bahwa kalian tuh selalu punya ruang di sini, di acara ini, di program sharing time untuk berbagi cerita di Kopsteng. Kita di sini bakal selalu jadi tempat buat kalian untuk speak up tanpa rasa takut untuk dihakimi. Sebelum aku tutup di program ini, teman bro, aku mau ninggalin satu pesan buat kalian semua ya. Jangan pernah berhenti mencari koneksi yang tulus ya. Ya, kalau keluarga belum jadi tempat yang nyaman, carilah teman atau komunitas yang bisa jadi keluarga pilihan kalian, teman bro, ya. Karena pada akhirnya kita tuh semua berhak untuk didengar dan berhak

bahagia dengan caramu sendiri teman Pro 2. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema yang menarik tentunya. Nanti jam 11 malam kita jazz musik sambil menemani teman Pro 2 yang mau bobo cantik dan bobo ganteng. Ada bobo cantik, ada bobo ganteng gak tuh? Ya, obrolan kita mungkin siapa tempat curhat paling aman. Ini benar-benar ngebuka mata aku ya. Kalau di balik layar jejer kalian ada kisah-kisah luar biasa yang layak banget untuk diapresiasi ya teman Bro. Tetap semangat menjalani hari esok, hari Kamis. Jangan lupa selalu jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri ya. Jadi apa namanya, orang yang bermanfaat untuk orang lain kayak gitu ya. Sampai ketemu lagi di obrolan seru malam berikutnya teman Bro dengan topik yang pastinya nggak kalah mind blowing ya. Good night everyone, sleep tight and have a good dream, peace out. Oke, kita putar dulu lagu yang asik banget nih teman Bro, biar kalian makin cheers di malam ini. Ini adalah lagu dari YOSOB, Probably, check it out.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
4: Sama aja titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
7: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang Awa dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang Awa.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cup-cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.

taruh dulu buku itu. Meja di sampingmu sudah terlalu lama kosong. Pikiranmu hampir penuh. Sedari tadi mempelajari rumus fisika untuk mengerti dunia, atau bahasa dan sastra untuk menyapa sesama. Ada beberapa tumpuk di lemarimu, menunggu untuk kamu baca saat tenang pikir terjaga. Terima kasih kepada ibu menyiapkan bekal untuk kami agar tidak lapar ketika belajar, agar bekal ilmu kekal di kepala. Terima kasih kepada ayah mengantar kami ke sekolah, belajar membaca dan berhitung untuk sedikit dan banyak yang akan dipahami kelak. Jenjang demi jenjang dilewati, belajar hari demi hari, sepenuhnya dengan hati. Begitulah seharusnya anak muda, penuh semangat memandang dunia.

98 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kursan kita hari ini kita cobakan sampai di sini. Terima kasih buat kamu yang udah ngikutin rekan acara siaran kami hari ini, teman Pro 2. Kita bakal balik lagi buat nemenin kamu besok dari pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Dan aku ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat, teman Pro 2. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa dan sekali merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi." Hadis riwayat Ahmad.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bi yaumil qiyamah. Ayo masih melanjutkan yang kemarin. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya makna dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong dirinya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak melihatnya. Orang yang menolong Allah dan rasulnya dengan memiliki keinginan membawa senjata. Sesungguhnya Allah Maha lagi Maha Perkasa adalah Dia Allah menolong orang-orang yang menolongnya, yang sebetulnya Dia Allah tidak membutuhkan pertolongan dari manusia. Adapun disyariatkan jihad untuk menguji sebagian kalian dari sebagian yang lain kemarin. Kemudian di surat Muhammad ayat 7, hai orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Niscaya Dia akan, orang-orang mukmin, jika kamu menolong din Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Seorang ulama mengatakan bahwasanya bagaimana orang-orang beriman menolong Allah sehingga mereka menegakkan persyaratan dan mendapatkan apa yang disyaratkan bagi mereka berupa kemenangan dan diteguhkan kedudukannya. Beliau melanjutkan, sesungguhnya mereka memurnikan Allah dalam hati mereka dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, baik syirik yang nyata maupun syirik yang tersembunyi, serta tidak menyisakan seseorang atau sesuatu pun bersamanya di dalam dirinya. Dia menjadikan Allah lebih dicintai dari apapun yang dia cintai dan sukai, serta meneguhkan hukum Allah dalam keinginan, aktivitas, diam, saat bersembunyi-sembunyi, terang-terangan maupun saat malunya, maka Allah akan menolongnya dalam diri mereka. Sesungguhnya Allah memiliki prinsip, sesungguhnya Allah memiliki syariat dan manhaj kehidupan yang tegak di atas prinsip-prinsip, aturan-aturan, nilai-nilai dan tasawur khusus bagi seluruh makhluk yang ada maupun bagi kehidupan. Dan pertolongan Allah akan terrealisasi dengan menolong syariat dan manhaj Allah dan berupa untuk menegakkan hukumnya di dalam seluruh kehidupan tanpa kecuali. Inilah menolong Allah dalam realita kita dalam kehidupan. Jadi Allah yang mempunyai syariat, Allah itu punya syariat, Allah punya itu hukum, Allah punya manhaj kehidupan. Nah, kita tegakkan di atas prinsip-prinsip aturan-aturan, nilai-nilai tasawur bagi untuk seluruh makhluk-makhluk, untuk seluruh manusia, maka pertolongan Allah akan terrealisasi dengan menolong syariat tadi, syariat Allah tadi, yang punya hukum-hukum Allah tadi, manhajnya Allah tadi. Dan kita berupaya menegakkan itu, hukumnya di dalam sebuah kehidupan kita tanpa terkecuali. Inilah menolong Allah dalam realita kehidupan kita. Jadi Allah memanggil surat Muhammad ayat 7 ini, hai orang-orang mukmin, maka orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang fasik, orang-orang zalim enggak dipanggil. Ini di sini panggil orang-orang mukmin. Ya kenapa orang mukmin? Karena orang mukmin itu orang yang mau menolong din Allah, orang yang mau menolong Allah. Sedangkan orang-orang selain itu pasti akan menentang Allah. Maka barang siapa yang menolong Allah, sudah jelas itu termasuk orang-orang yang mukmin. Barang siapa yang menolong hukum-hukum Allah, syariat Allah, manhaj kehidupan Allah, aturan-aturan Allah, maka dia adalah orang-orang mukmin. Lalu coba kita lihat firman Allah, dan orang-orang yang memerangi di jalan Allah, serta jika kamu menolong din Allah, terdapat dua kondisi, yaitu kondisi perang dan kondisi menang. Dan hal itu disyaratkan dilakukan hanya karena Allah dan jalan Allah. Ini ada syiar yang sungguh, yang sudah menjadi aksioma. Jadi ada orang yang berperang di jalan Allah, serta juga ada orang yang menolong Allah. Ini suatu kondisi yang mana kondisinya itu benar-benar menunjukkan syiarnya Allah, syiar yang sudah menjadi aksioma. Sesungguhnya tidak ada jihad, syahid dan surga kecuali ketika jihad itu di jalan Allah saja, kematian di jalan Allah dan menolong Allah saja, baik dalam jiwa maupun dalam manhaj kehidupan. Abu Musa berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berperang dengan gagah dan untuk fanatisme kesukuan karena ria, yang manakah yang disebut berperang di jalan Allah? Rasulullah menjawab, siapa yang berperang agar kalimat Allah tinggi, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah. Para pemuda-pemudi, ketika kita menghabiskan waktu kita untuk urusan perkuliahan, duniawi, mencari harta benda, mencari pasangan hidup, adakah kita menolong din Allah? Adakah kita berupaya untuk menjadi orang yang mukmin agar orang yang dipanggil Allah? Adakah menjadi pemuda mukmin?
adakah kita habiskan waktu untuk kita itu? Adakah tidakkah kita mau menjadi orang yang dicintai Allah? Siapa yang dicintai Allah? Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang memperjuangkan din Allah. Maka tolonglah Allah, maka Allah akan tolong kita. Pertolongan Allah itu inginkan hamba-hambanya yang beriman. Pertama adalah menolong Rasulullah dalam menyebarkan dan meneguhkan din Allah dan risalahnya yang dibawanya di tengah-tengah manusia, sehingga ia berada di atas seluruh agama yang ada di muka bumi ini. Menolong din Allah, menolong agama Islam dengan berupaya menerapkan syariat dan manhaj Allah sehingga menguasai dunia ini, mewarnai seluruh sendi-sendi dengan nilai kebaikan yang ada dalamnya, mengalahkan semua nilai-nilai jahiliyah yang rendah. Kedua tadi hanya bisa dilakukan dengan cara berjihad di jalan Allah, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu berperang di jalan Allah. Maka seseorang yang sedang memperjuangkan din Allah, pertama satu harus ikhlas di makaran Allah. Yang kedua, mencintai Allah di atas dari segalanya. Dan yang ketiga adalah menggunakan senjata segala apapun. Zaman sekarang gunakan medsos sebagai senjata kita. Untuk apa? Menegakkan din Allah, menyampaikan risalah para nabi, menyampaikan risalah Rasulullah, menunjukkan hukum Allah lah yang tepat, yang benar. Hanya hukum Allah yang cocok untuk menguasai manusia, untuk mengaturi manusia. Ya karena Allah, karena manusia adalah hamba Allah. Maka itu tolonglah Allah agar bisa apa? Agar bisa hukum-hukum Allah itu terrealisasi di antar masyarakat, antar manusia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Are you ready, kids?
1: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
3: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
2: Bagus.
3: Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka, dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
4: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuk.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemerdekaan.

0: kan ya?
1: Pipi kamu juga agak tembem nih.
2: Kulit kamu jadi kusam ya?
3: Rambut kamu lepek ya?
4: Kalimat-kalimat tadi mungkin sering kita dengar saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Niat kalimat itu dilontarkan mungkin untuk basa-basi memulai pembicaraan. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang menyinggung bentuk fisik seharusnya dihindari, karena tidak semua orang nyaman akan hal itu. Mari hindari basa-basi perihal fisik. Kita bisa mulai dengan menanyakan kabar atau hobi yang baru digemari.
5: Ya, pasti yang gak tahu kalimat hobi Mpak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

Pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pendataan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran. Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik. Koordinasi tersebut difokuskan pada proses pendataan, verifikasi, serta penetapan calon penerima bantuan berbasis data terintegrasi. Pemerintah menilai penguatan data menjadi kunci memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan peningkatan alokasi program BSPS membutuhkan koordinasi lebih kuat bersama pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan data akurat juga diperlukan agar penyaluran bantuan berjalan lebih efektif. Menteri Ara mengatakan dukungan data akurat dari BPS juga diperlukan untuk memastikan penyaluran program BSPS tepat sasaran.

Libur sekolah kembali meningkatkan aktivitas pariwisata di berbagai daerah. Dampaknya terlihat pada kenaikan tingkat hunian hotel selama musim liburan. Destinasi wisata di Pulau Jawa menjadi tujuan favorit masyarakat. Kemudahan akses transportasi ikut mendorong peningkatan jumlah perjalanan wisata. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, Maulana Yusron mengatakan, wisatawan kini lebih banyak memilih berlibur di dalam negeri. Pelemahan rupiah membuat perjalanan luar negeri semakin mahal. PHRI mencatat, tingkat okupansi hotel mencapai sekitar 70-80%. Pada hari biasa, okupansi hanya berkisar 40-50%. Putri Muhammad Hatta, Halidah Nuria Hatta menegaskan pendidikan moral menjadi fondasi utama dalam membangun koperasi yang sehat dan berkelanjutan. Menurutnya, nilai kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas harus melekat pada setiap individu yang terlibat dalam koperasi. Ia mengatakan, koperasi tidak hanya mengelola kegiatan usaha, tetapi juga mengelola kepercayaan melalui modal dan uang milik bersama. Karena itu, setiap anggota dituntut memiliki karakter yang kuat agar pengelolaan koperasi berjalan dengan penuh tanggung jawab. Ia menilai bahwa sebuah tanggung jawab tersebut bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada masyarakat dan Tuhan. Nilai itulah yang menjadi landasan utama agar koperasi tetap berjalan sesuai tujuan awalnya. Ia mengatakan, koperasi tidak akan berkembang apabila hanya mengandalkan aspek kelembagaan tanpa membangun karakter anggotanya. Semangat kebersamaan harus diwujudkan dalam tindak nyata yang mencerminkan nilai-nilai koperasi.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sepada. Yuhu. Pada.
3: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
2: Woi, di bawah sini nih.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Sudirman 12, Fathan Mubina menyapa kamu semuanya, teman Pro 2 dari Pro 2 Padang, frekuensi 90,8 MHz di pagi hari ini. Begitupun dengan mentari pagi yang akan menyambut kamu juga, yang akan menghangatkan kamu semuanya di hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Karena memang tadi sebelumnya juga udah disambut sama hujan besar ya, teman Pro 2 ya. Semoga untuk kedepannya kondisinya membaik dan juga reda, karena kan pasti banyak di antara kamu yang bakal berangkat kerja dan beraktivitas kegiatan di luar ruangan. Semoga kamu dalam keadaan sehat semuanya, bangun-bangun, segar semuanya, dan juga aktivitas kegiatan yang bakal dilaksanakan, dikerjakan hari ini, semoga semuanya lancar-lancar aja, dijauhkan dari segala kesalahan. Dan yang pasti teman Pro 2, kita bakal terus nemenin kamu dengan lagu-lagu yang seru dan informasi yang pastinya banyak dan yang terkini. So, stay tune terus di 90,8 MHz atau kamu bisa dengerinnya di aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id untuk menemani perjalanan maupun aktivitas kamu.

0: gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, perlu kamu ketahui ini dari PT Kereta Api Indonesia KAI, Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat, yang masih menyediakan itu lebih dari 18.000 tiket kereta api lokal untuk keberangkatan sampai nanti 12 Juli 2026. Nah, tiket ini itu disiapin untuk masyarakat bisa memanfaatkannya sisa-sisa masa libur sekolah panjang, kan ini udah mungkin udah beberapa hari-hari lagi ini udah selesai ini liburan sekolahnya. Dan itu makanya kenapa ada 18.000 tiket kereta api lokal yang bisa kamu gunakan sama Pro 2 sama keluarga kamu untuk sama bareng anak-anak kamu yang menggunakan transportasi kereta api. Kalau dari Kepala Humas KAI Sumber Reza Syahab itu bilang selama periode angkatan liburan sekolah pada 20 Juni hingga 12 Juli 2026 pihaknya atau kereta atau PT Kereta Api Indonesia itu sudah mengoperasikan 616 perjalanan kereta api dengan kapasitas mencapai 187.008 tempat duduk. Nah, setiap harinya sebanyak 28 perjalanan dijalankan dengan rata-rata kapasitas 7.792 kursi. Itu untuk melayani kebutuhan mobilitas masyarakat. Terus juga disampaikan sampai Selasa 7 Juli 2026 itu sudah sebanyak 151.912 tiket sudah terjual. Nah, angka itu masih berpotensi bertambah karena memang penjualan tiket tetap berlangsung sampai berakhirnya masa libur sekolah. Nah, penjualan tiket selama masa libur sekolah itu didominasi penumpang yang melakukan perjalanan wisata, terutama menuju kawasan pantai di Kota Pariaman. Menggunakan KA Pariaman Express relasi Pauli Manaras. Nah, sampai saat ini penjualan tiket kereta api Pariaman Express sudah mencapai 100.075 tiket. Nah, sementara sisanya berasal dari pelanggan kereta api Minangkabau Express dan kereta api Lembah Anai. Nah, Reza Syahab juga menambahkan loket di stasiun hanya melayani pembelian tiket secara langsung mulai 3 jam sebelum kereta berangkat. Nah, selama kursi masih tersedia. Jadi juga masyarakat ini diharapkan untuk memanfaatkan sisa masa libur sekolah dengan memilih kereta api sebagai transportasi yang nyaman, terus juga tepat waktu, ramah lingkungan, dan bebas kemacetan. Terus ya, teman Pro 2 ya, ini yang perlu kamu ketahui. Ini masyarakat bisa melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Akses by KAI karena memang itu lebih praktis dan juga aman. Pemesanan secara digital dapat dilakukan mulai H-7 sebelum jadwal keberangkatan.

0: gimana sih ini buat jalan gak bener banget. Hujannya kemarin, genangannya sampai sekarang. Mana bau banget lagi.
1: Iya ya Dika ya. Ngomong-ngomong, kamu lagi mau apa tuh bawa-bawa kantong gede?
0: Burhan, bikin kaget aja. Iya nih, mau buang sampah di situ tuh. Tapi aku mau lewat nih, ada genangan air, bau banget.
1: Kenapa buangnya gak di tong sampah aja sih Dik? Kalau itu kan bukan tempat sampah, tapi tumpukan sampah yang dibuang sembarangan.
0: Ya gimana lagi ya, aku mah ikut-ikutan aja. Lagian kan aku bukan yang duluan buang sampah di situ.
1: Buangnya mau ikut-ikutan, tapi kena dampaknya gak mau. Padahal nih ya, kalau gak ada tuh tumpukan sampah di situ, itu pasti gak ada genangan air kayak gini nih.
0: Loh, kok begitu? Emang kenapa?
1: Ya soalnya di bawahnya inlet drainase. Gimana air mau surut kalau mampet gara-gara sampah?
2: Coba lihat nih, dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas vinyl record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
1: Kalau bakal jadi tren sih itu pasti. Tapi vinyl record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramofon ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinyl bervariasi. Ada yang 12 inci biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
2: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
1: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Ya teman Pro 2, penantian panjang selama lebih dari 15 tahun akhirnya terrealisasikan, yaitu Jalan Poros Nagari Koto Gadang, Kecamatan Kota Basar, yang resmi mulai diaspal pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Dan ini merupakan kerjasama strategis antara Pemkab Darmasraya, terus juga pemerintah Nagari, sama sejumlah perusahaan lewat dana CSR. Peresmian itu dimulai pekerjaan dilakukan secara simbolis oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Darmasraya, Yefri Naldi. Nah, setelah seremoni, itu alat berat langsung menghamparkan aspal di ruas jalan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat untuk aktivitas ekonomi, terus juga distribusi hasil pertanian, sama mobilitas sehari-hari. Wali Nagari Koto Gadang, Mesraweni, itu mengapresiasi peran Bupati Anissa Suci Ramadhani yang dinilai itu berhasil membangun sinergi antara pemerintah daerah dan juga perusahaan dalam mewujudkan perbaikan jalan tersebut. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Yefri Naldi, pembangunan jalan poros Koto Gadang itu merupakan salah satu dari 5 proyek perbaikan jalan melalui skema CSR yang sedang berjalan di Kabupaten Darmasraya. Dia juga menjelaskan, kolaborasi dengan dunia usaha ini menjadi terobosan untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah, sekaligus juga memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Jadi menurut Yefri Naldi, pemerintah membangun komunikasi intensif dengan perusahaan agar kontribusi CSR dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat melalui pelaksanaan yang transparan dan dikendalikan secara teknis oleh Dinas PUPR. Ditegaskan juga Yefri Naldi, teman Pro 2, model pembiayaan tersebut ini merupakan bentuk gotong royong antara pemerintah, terus juga pemerintah negari dan dunia usaha dalam mempercepat pembangunan. Sementara itu, Humas PT Incasiraya Monofori bilang, pembangunan jalan melibatkan 6 perusahaan yang bakal mengerjakan sekitar 6 km jalan secara bertahap sesuai kemampuan masing-masing. Terus ia juga menilai skema CSR ini yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Darmasraya itu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran operasional perusahaan yang juga memanfaatkan ruas jalan tersebut.